Masih dari kawasan Jalan Borangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Kita masuk sekarang di interval kedua nih warga Dahlia ya, seperti biasa dong. Interval kedua di Kopi Dangdut Dahlia memulai epi tunduhan wani diriungkeun jenazah sayang ya. Masih ditemenin sama Erlan Magatru di sini dan juga yang sudah WhatsApp atuh nuhun di 0811-222-1015. Yang lagi nontonin live TikTok juga, hai selamat pagi ya bestie ya. Sudah lama tak jumpa di kandung kodo cenah. Kamana wae Erlan karek siaran deui cenah. Kan abi mah siaranna Senin sampai Kamis sayang. Kamari mah liburan heula cenah kitunya. Ayeuna sudah mulai siap lagi buat ini. Siap lagi buat nyeter rewele. Nyeter rewele tenaon. Bunda Fatih selamat pagi Bunda. Heueuh ya sama Teh Nina Jamur. Dari kawasan Gede Bage, hatur nuhun sudah pantengin Erlan Zeyeng. Ada lagi sama siapa nih Adima hadir juga, semoga bisa ketemu tanggal 11 Oktober di Tegalega. Pasti ketemu dong, karena kan semua penyiar radio Dahlia bakal numplok di sana ya, bakal kumpul tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega ya. Apalagi nanti bakal goyang juga barengan sama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Alam Bah Dukun, ada Mamah Bungsu Bandung ya, ada juga dari Republik, ada Charlie Setia Band, pokoknya semuanya ada ya. Jadi omat di jam genepnya sayang ya, dari jam 6 pagi udah di lapangan Tegalega ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu sama Kang Rahmat Puntang juga hadir. Selamat pagi Kang Rahmat. Ada Teh Dian Cimaung juga, halo. Udah gitu juga ada sama siapa nih Erlan, ketemu sama Mamah Nurul. Ada Teh Ana Siti Holis Panghegar. Ada Teteh Yani ya, Yani Gemes Pasar Sedang Serang, hatur nuhun sudah pantengin juga. Bunda Sarah, selamat pagi Bunda. Udah sarapan belum Bunda? Sok atau burunya? Jangan hulang-hulang wayah-wayah gini Teh, gara sarapan buru. Udah gitu ada sama siapa juga nih Erlan, contohnya ketemu sama Mami Giden dari Cisarua, selalu pantengin Radio Dahlia. Oke okay. Ada Kidu, ada Dalang Yuda, selamat pagi Kang Dalang Yuda DKS, hatur nuhun sudah pantengin juga. Rini Otik, hey, selamat pagi ya. Ada Ibu Cucu Bahuan Andir, ada TIIM Lembang juga, hai Erlan, hai juga TIIM. IRB selamat pagi, selamat hari Senin, sedang siap-siap menghadapi kehektikan ini. Iya dong, sak burunya yaitu ke sepoi Senin deui sayang ya. Teka rasanya senang nge-Senin deui, Senin deui. Meni waktu asti meni nyerelek, cenah sayang gitunya mohon. Ada Teh Depi Holly, selamat pagi Teh Depi. Udah gitu juga sama siapa nih orang Majalaya, ada Nichelle. Atau nun sudah pantengin Erlan. Ya naon atau meni teka baca cenah eta. Teka baca komenan dirinya mah karek ngomen. Kuku lutus tadi baca-baca karek ngomen dirinya. Jadi weh karek kebaca. Nyau ah oce. Oce mah isu-isu kita bikin emosi jiwa. Hayang disapa tapi cicing wae sadar. Hayang disapa tapi cicing wae. Dari dia tuh lain pananyaan. Sama siapa lagi nih, Teros juga selamat pagi ya dari Sindangsari Munjul. Ada Kang Edet juga di Lagadar hadir katanya Erlan. Teh Erna Cipagalau Gireng. Ada juga sama Teh Citra dari Ciwidey, selamat pagi ya. Digoyang katanya buat Erlan dan juga buat semuanya warga Dahlia aja. Bu Memes juga, halo Bu Memes. Jangan lupa sarapan Bu Memes ya, biar tidak wali lo ucana gitunya saya. Ada Kang Yayan juga hadir Erlan katanya. Udah gitu juga sama siapa nih, Teh Yuli juga hatunu sudah pantengin ya. Masih kenal gak ya sama aku? Hai Teh Yuli Cancer. Kamu meren masih kenal gak sama aku? Udah aku mah pasti kenal wae ke kamu. Kamu nung kenal tuh ke aku. Karek ngelol ayuna wayaki karek ngelol. Kamana wae kamari. Teh Siti Nur hadir Balai Endah. Ada juga ada sama Amih aja di PLN Dayakolot hatunun. Ya kita goyang lagi sayang. Sok bodoh goyang naun hari ini. Goyang entrep nadang daunan. Atau goyang sololok asbes. Boleh.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Eh Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
13: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
12: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
13: Kok tahu?
12: Aromanya Hotin banget.
13: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
12: Betul, Bang.

Riata.

0: persembahan.
1: Warga Delia, warga di Jalan Pamitran 6, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, digegerkan dengan aksi penganiayaan berdarah. Hari Minggu sore kemarin, 27 September 2026, seorang perempuan berinisial AT, berusia 53 tahun, meninggal dunia setelah diduga diserang oleh anak tirinya nih, warga Delia, berinisial DH, yang berusia 32 tahun. Korban diduga sempat ditembak menggunakan senjata jenis stun gun, kemudian ditusuk menggunakan pisau dapur nih wargi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Ujung Berung, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di sejumlah bagian tubuh. Kapolsek Panyilekan AKP Anang Suryana ini mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, aksi tersebut diduga dipicu dendam lama nih wargi, persoalan harta berupa rumah, hingga konflik terkait pemberian makanan. Dan saat ini terduga pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mungkin pelaku merasa dia berhak mendapatkan harta warisan lebih banyak milik ayah kandungnya nih warga Delia. Dan perbedaan pendapat dengan ibu tiri yang membuat pelaku akhirnya berbuat nekat. Tidak dibenarkan juga apa yang dilakukan pelaku apapun alasannya nih warga Delia. Kalau ada konflik keluarga sebaiknya dibicarakan baik-baik ya. Dan dilibatkan pihak ketiga untuk menengahi biar ketika gelap mata ada yang mengingatkan. Emang misteri iya sana, misteri warisan sayang. Jadi para rawek segala-gala. Ah nyawa.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. 13 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama ya, ada Bungsu Bandung dan juga ada lagi Alam Bah Dukun. Udah gitu juga ada sama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik dan juga Charlie Setia Band. Menangkan door prize juga ada 1 paket umroh, ada 2 motor metik, 1 sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Udah gak sabar ceritanya pengen cepat-cepat hari Minggu. Hari Minggunya tapi kita tanggal 11 Oktober. Cenah, ya udah nanti ya. Nanti kita berkumpul bersama di Tegalega sayang. Yang udah beli tiketnya terima kasih, yang enggak kebagian kasihan deh. Makanya suka diengke-engkein dah kamu mah. Alah keke loba kene cenah anyau ah. Dibajian ge sok saseak beakna teh nya heueuh sok diengke-engke di dinya mah. Yaudah kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Mama Ibu Sorean selamat pagi. Ada Mama Nisa juga di Cimahi hadir. Mama Elda Ujung Berung, hai Mama cantik. Ada juga sama siapa nih Erlan ketemu sama Mpo Oneng Katapang. Mama Farida dari kawasan Cipada Setengah juga hadir ya. Ada Kang Rudi selamat hari Senin sayang. Cenanya tetap semangat sambil pantengin Radio Dahlia. Cenanya bareng penyiar yang cetar. Aduh. Cetar membahana, coyah marahmai, cetar burahai, hoai ngabahohai, utayang. Ada Teh Sumi, selamat pagi Teh Sumi. Umi Win juga di Cijera hadir ya. Terima kasih banyak sudah pantengin Erlan. Ibu Ayum dari Ujung Berung juga hadir. Ada Mama Aji Widara, udah gitu juga ada sama siapa nih? Teh kakek Agus Cibo, Cibangkong juga hadir ya Erlan, siap dong. Ada Mama Aji Taman Cilenye juga hadir. Neng Yolan KBB, Mama Sri Dayakolot. Ada Teh Siti Ajija, selamat pagi from Malaysia, lagi streaming di Radio Dahlia FM. Matur nuwun Teh Siti Ajija. Teh Siti Ajija sudah sarapan ke? Sudah sarapan belum? Jangan sampai lupa sarapan ya, biar tidak hulang-hulang aja. Iya Teh Siti Ajija mah biasa tiap poya gini suka hulang-hulang. Mister Ius juga hadir, Bu Empoy Situ Patenggang hadir ya. Adi Cibiru nuhun sudah pantengin, Warung Iteng juga hadir. Mama Jidan Jikri, ada Toko Ndes, ada Teh Gita di Garut juga selamat pagi ya. Yaudah sok bodoh, Pak Boro-Boro lagi on air sayang. Ada sama siapa sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Pasti tinggal santut deh, dak. Santut deh langsung tigorobas, dak.
1: Hampir-hampiran.
0: Di tata dite kok kulo terus buru tuh angkat, buru angkat cenah gitunya. Buru angkat cenah. Ngecebrak wae buru cenah gitunya.
1: Ngecebrak
0: mah. Heeh sih benernya. Abi teh pawai teh rek andalami teh jadi wae ah meni. Bener.
1: Ngungkit-ngungkit.
0: Ah jangan lah, jangan diungkit-ungkit.
1: Oh, nya.
0: Gas. Bari cicing wae gitu.
1: Nya
0: tuh cenah kan akhirnya masuk juga. Iya dong. Teh Isar kalau enggak masuk on air, sehari aja dia kalau enggak masuk telepon on air suka sakalor, pemirsa.
1: Udah diacak-acak.
0: Tah gitu. Mata karunya. Nya karunya pokoknya mah ya lamun on RT-nya gitu. Kita kan goyang kala bestie.
1: Siap.
0: Siap coba ya. 1, 2, 3, go.

0: Putri Ius, Kang Asep, Ruang Ain, Namin Agus Sanayana, Kang Tuhana,
1: iya.
0: Kang Ayi, Teh Iteng, Teh Imas, Umi Yuna, Umi Lila, Teh Esa,
1: aduh,
0: Teh Ece, Teh Ratna,
1: alah,
0: Kang Bungsu, Dery, dua cucu sama Sadayana Wargi Dahlia tercinta wenya.
1: Gocirnya buat siapa?
0: Yang saya nilai misalkan gue ya. Gue Erlang seorang aja sehat-sehat ya.
1: Amin, terima kasih Besti. Tanu disebutkan ku Teh Isar tadi nu di absennya eta teh tong poho bawa beras raskin di imah Teh Isar. Bawa beas burunya. Lamun. Jeung minyak, minyak. Entah beas hungkul dah cenah biasa nage beas. Teu teh make minyak teu. Kita pake minyak jang amplop ya hungkul. Amplop isi 12.000. Agus anuhunya sayangnya pokoknya panteng radio. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut
1: Dahlia, asik atuh prungah go-go-go-go ya. Tah sarwana ya ge lamun teu asup on air sok sakalor pemirsa. Sok ngacak-ngacak atau sok ngabolang sang iya ngabalang-balangkeun katel iya mah Bunda Lisna mah nya.
2: Heeh, oke diacak-acak ya dia sian sayur gehu.
1: Aduh Gusti. Meni karunya teuing nya Bunda Lisna Ratu Onde.
2: Sehat
1: ya, alhamdulillah saya sayang, gimana sawalerenya di sana?
2: Aing mah lagi enggak sehat sayang.
1: Alah, lagi usum ya ini teh.
2: Apa obatnya ya muntah teh?
1: Alah, coba tuh ka dokter sayang. Iya, jangan engke-engke ke dokternya sayangnya biar cepat sembuh lulus, lagi ya.
2: Ya Allah merulung.
1: Tinggal lulus, ulu Gusti. Ya udah tuh sok, tapi masih bisa goyang tuh ya.
2: Bisa goyang.
1: Bisa cikanya orang cobaan. 1, 2, 3, go.

0: Dudu.
1: Hey, gini kata bisaan sayang.
0: Iya bisaan ayo yang mah.
1: Mas Kepun. Nya Mas Kepun nyuruh lung wae. Jabana jadi ngolahek. Jadi ngolahek oco teh, tapi enggak apa-apa kita. Kita ngagoyang heula burus ya.

0: siapa lagi ya, Ratu Engang. Buat teh jebret ya di majalah, di majalah ya, di majalah. Buat itu siapa lagi? Aduh, jangan
1: yang
0: lo pusing
1: pala, Ferbi. Meni, meni liurnya jaba mikiran hirup, mikiran beteng.
0: Itu Kang Lukman buat Pepe. Buat semuanya aja, wargi dah liya yang
1: digogo di. Gocinnya buat siapa? Gocinnya.
0: Gocinnya buat Erlan Magato. Aku doain sehat selalu ya, Erlan.
1: Amin. Ya. Kamu juga sehat, atunya sayang ya. Semangat ya.
0: Sama-sama, sama-sama mendoakan
1: okay. Ya, Erlan. Ya. Makasih siap. Banyak, ganteng. Panteng radio, sayang.
0: Panteng radio, panteng dalem. Enak-enak
1: lengkapnya
0: dah,
1: lihat lu ngagok-gok goyang. Goyang balik. Tuh kan cerah meskipun lagi ati tapi pengen we on air mah cerahnya biar ini biar ada ubar sebel ya. Mama Fajar kata apa ngatur nuhun. Mama Lili Cibide juga terima kasih udah pantangin. Ada Ma Ujan alias Weda, bener tuh sih namanya. Oh Weda itu di Garut cenanya oyong iya cena hoyong. Hoyong nomor on air nah sabaraha cenah mani resep pengen teleponan 022 73028, 022 73 11 710, atau nomor WA juga boleh nanti ditelepon ya. Ada sama siapa lagi nih? Aris Empah di Siti Maria Jamaika juga hadir cenanya Erlan. Ada Neng Aryani juga halo. Ada chef dari kampung Nenggeng Ciwidey. Jenry Aldila, Teh Ani Baso Tanjakan, ada A.A. Syamsu juga terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada sama siapa nih, Mama Adifa juga di Sindang Sari Ciwidey. Udah gitu Teh Sri juga di Gandasoli, Warung Lobak, cenanya digoyang sambil beres-beres warung, asik. Sak bodoh sambil beres, sambil kita bergoyang di sini, oke? Okay? Perung, go, go, go, goyang!

0: simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
3: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Bunda Imu, terima kasih udah pantengin Erlan dan juga buat Tekak di Cibuntu. Hatur nuhun ya, digoyang katanya buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Oke deh. Dan lagi sama Uman Foto Jatinangor, Teh Andini di ujung Bandung juga hadir. Mama Bian di Garut, selamat pagi. Ada Teh Rata di Kopo Immanuel juga hadir katanya Erlan. Aurora Ciwidey, selamat pagi. Ada Intan dari Cimahi juga hadir. Mau nanya nih katanya, tiket gelegarnya masih ada nggak? Udah habis sayang. Udah habis, tapi tinggal di online coba deh. Ini kalau misalnya warga Dahlia beruntung pasti dapat karena tinggal dikit lagi. Ada sisa 50 piece lagi untuk yang beli online ya. Di Instagram langsung cek aja Instagramnya Dahlia. Di 1015 Dahlia FM udah gitu langsung cek di bio-nya. Tinggal diklik aja untuk tip-tip ID. Langsung beli di situ ya. Itu cuma 50 piece aja. Jangan sampai kehabisan lagi. Itu terakhir penyesaan sayang. Jadi jangan sampai kamu menyesal karena kehabisan ya. Ada soal bukan saya cok diengke-engke wae mondak melite jadi WKB akun cara kitunya sabar. Ada Teh Listi Ziran juga pada larang hatur nuhun Asep Mamen. Selamat pagi ya dari Sawargi Munjul Manggahang. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Kang Iman Cigonewah juga hadir. Ada Teh Denok juga selamat pagi. Mimih Ciwidey, Mbak Yati Kopo. Ada Asep Asgar, Mang Nanar, GA Gunung Asepan, Kang Deden Cipteng. Dan juga ada sama Teh Hani. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Yaudah kalau gitu terima kasih yang sudah WhatsApp. Terima kasih yang sudah teleponan ya. Nanti ketemu lagi besok sama Erlan. Dari jam 6 pagi lagi oke. Abis ini jangan kemana-mana ada Bandar Dangdut Dahlia ya. Erlan Magatrunya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prengah. Go, go, go. Goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat pagi warga Dahlia, Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan sampai nanti jam 10 pagi ya. Berungah, go go go, goyang.

itu segede bata yang 10 kilo Argidalia. Dan genggengnya itu aku pengen seperti rantai yang kalau jalan kaki itu diseret-seret Argidalia. Jadi biar ketika orang melihat aku teh seperti apa

Nges halo nak nges. Jangan lupa warga Dalia WhatsAppnya ditunggu ya di 0811 222 1015. Teleponnya di mana Dede?

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

banyak juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paris.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian.

0: Yamaha, kecap Babon, roti Jordan, umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Iya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

Lah sari lagi Gustin Agung ieu asa nerelek kitu waktu teh wargi Dahlia ya. 13 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Acaranya hari Minggu ya 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung wargi Dahlia. Bareng-bareng

baru Dede mah. Wargi Dahlia yang udah daftar, selamat. Yang belum daftar, cing sabar ya. Tiket gelegar jalan santai habis, Wargi Dahlia. So out, Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah sampai bertemu nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi, Wargi Dahlia. Dan menangkan door prize-nya, ingat Wargi Dahlia nanti pas ke Tegalega, kuponnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang.

kasih Mama Anas, eh Muhammad Anas, terima kasih. Mang info terminal Cicaheum teh ingat ah meni di dinya. Ada Teh Siti juga lagi panteng, terima kasih. Meh disawer wargi Dalia, jadi abi kudu ikhlas cenanya heug. Hai penyiar liar anu ebel, cewek manis nan mempesona hadir, ingin digorowokin dengan hati yang riang dan juga gembira. Gusti, no agung sok men, men tadi sawer dak embung dak eta. Neneng Jebret, selamat pagi Neneng Jebret. Santa seperti biasa, Evo di kampung Kepek Cianjur lagi panteng, terima kasih. Otik, otik, otik, otik, otik, otik, otik, nyawer, otik, nyawer, nyawer, nyawer.

Rada dah lihat hari di Pareman, suara kalian semuanya aku suka. Aduh, Red Zone. Terima kasih. Ya, di mana eta alamatnya? Ya, Gudang Rongsok. Saya Rada dah lihat hari di Pareman. Gudang Rongsok digoyang asik.

Seh maruragan. Bung Suti dedinya teh ieu ngajawab. Ieu na nu nyepret wae aku ngomong. Baseuh maruragan. Siti embung mah dibacakeun. Buat eta jawabanna cai Ibun enggak mau. Aya mah Haji Eha di Lembang. Eis bulu naon ieu nu maruragan dedinya teh baseuh maruragan. Ucing sasai sajeuna kue. Ada dedenya anon jeung ieu non teh ngajawab ucing cai hujan baseuh maruragan bisa jadi cuman aku.

0: nyambung saralah kabeh, saralah kabeh. Warga Dahlia pengen tahu jawabannya. Aku basah, aku maruragan. Jawabannya adalah sudah siap air embun bukan. Gudang rongsok alamatnya di Sukakarya, belakang Borma Antapani, siap digoyang asik. Warga Dahlia, aku basah, aku maruragan. Jawabannya adalah aku basah maruragan, aku adalah Miis warga Dahlia ya. Mana ieu rek ditelepon jadinya kadon ditutup deui eudeuk moal. Jawabanna Miis warga Dahlia ya, Miis. Miis. Miis tidak bisa diganggu gugat ya, jawabanna Miis. Dan ieu eueuh nu bisa ditelepon jadi jajacan. Halo? Miis. Angges angkat telepon ieu we ah meneh hese. Bandar Dangdut Dahlia. Jawabannya Miis tidak bisa diganggu gugat ya.
1: Nala Miis.
0: Gak mau Miis jawabannya. Sok buruk.

0: Ya cek si Risa sang surakan baru dak kenanya. Aku enggak mau.
1: Ya.
0: Lainnya di surakan-surakan itu adalah aktivitas pembulian. Aku enggak mau dibully ya.
1: Ente kan amun artis sama nyanyiin alus sama surakan.
0: Ada iya mah di surakan dengan kebencian, enggak mau aku mah.

0: Nah, di senarti Kang Bunuh Saudari. Tokana mah, sadaya nawargi dah lihat tercinta banyak.
1: Lojin buat siapa?
0: Buat Dede.
1: Ucapannya buat Dede apa?
0: Ucapan anak Dede, love you, mah.
1: Panteng radio.
0: Jangan
1: kemana-mana, Wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Rungah!

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

tiketnya oke. Tapi cobaan mereka tang di Instagram. Terus juga ada Bu Ayum, Kosar lagi panteng, Sasan terima kasih digoyangnya buat Warki Dahlia aja, ada Atur Rohon. Ada Bu Uci juga lagi panteng, terima kasih. Jangan kemana-mana Warki Dahlia, masih tetap di Bandara Nusantara.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Nat Bandung Goyang. Sikasih.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Ragnar Urat Mangun pada menit ke-13 setelah memanfaatkan umpan dari Luke Vickery. Gol kedua dicetak oleh Ole Romeni lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 pukul 4.16 waktu Indonesia Barat. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno sekaligus adik dari Megawati Soekarno Putra.

0: kios semi permanen dan permanen, papan reklame, hingga toko yang menggunakan sorondoi untuk perjualan. Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik yang digunakan untuk bangunan maupun aktivitas usaha. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

Susah-susah sama kita geus beunghar jeung orang lain. Meni asa peureus sateteh wargi Dahlia ya. Meni asa siga diturih ku hinis diperlukan ku uyah wargi Dahlia ya. Enggak mau. Ketika susah sama kita, ketika beunghar sama orang lain, sakapeung mah menusuk asa hayang mak-mak-mak-mak wargi Dahlia ya. Pengen makan makanan yang pedes-pedes wargi Dahlia ya. Aduh, hayang cilok, hayang cireng, hayang seblak wargi Dahlia ya. Aduh. Wargi Dahlia ya, zaman sekarang mau beli apa-apa tinggal klik aja. Pembayarannya tinggal transfer atau pakai QR dari handphone wargi Dahlia. Tapi wargi ini juga harus waspada ya, soalnya ada modus penipuan baru nih. Bank Indonesia punya info penting. Cukup 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuan. Yang pertama,

Ibu itu seneng bikin kita panik dan juga terburu-buru, warga Dahlia. Yang keduanya, cek fakta di akun resmi ya. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Cek Instagramnya, warga Dahlia. Yang ketiganya, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan warga itu bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya, warga Dahlia, kalau ragu stop dulu.

Nasi Gamonding. Ada Ciao di Karapitan juga lagi pantang, terima kasih. Ada Aaron di Cempagalogirang juga hadir. Aurora Cewidei Damang Aurora. Ada Mia di Pasteur, ada ST di Dago juga hadir. Karsim di Cikadut Damang. Maaf masih ada satu tiket buat acara Jalan Santai. Saya ketinggalan teman grup, please satu aja. Coba aja datang ke Dahlianya, mudah-mudahan ada hiji dua malah. Bu Cucu ayah hiji dua. Habis pisan. Aku rek pesan opat yang si Andin. Beak. Gandeng drum-drum gak mau, aku gak mau disebut drum. Aku pengen disebut kelinci yang lucu ya, wargi Dahlia ya. Bu Cucu, hadir Bu Cucu di Wibahuan, Andir. Ada Bunda Imut juga hadir, Kang Lukman di Pasar Baros, Kang Asep Dapota juga hadir, Bunda Lisna Ratu Onde, TLI di Padalarang. Ada Al Malik, gak mau, jangan bilang.

Ntar kita lihat ya. Yang ketiganya, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah overthinking lagi warga Dahlia untuk nabung di bank ya. Info lengkap tinggal cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS warga Dahlia. Robby Alvaro, selamat pagi. Ada Melisa juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga ini sama Ian Sofian juga hadir. Popoyan Baseng, Naon Almalik. Maeh.

di Antapani, ada Bu Pupu, Ati Batu Lawang Ciwide, ada Mimis Ciwide juga hadir, ada Neng Yolan juga hadir, terima kasih ya. Ada Neng Setiawati, ada Sansan Sri hadir di Ganda Soli Katapang, ada Bunda Syarah juga hadir, Jenong Sukawangi, ada Benggo Beng juga hadir, Mama Juli hadir, terima kasih. Ada Imas juga lagi panteng, panteng radio, panteng Dali, anak-anak lengkapnya Dali ya perumah, go go go.

Yoda Mia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: kamar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: lainnya. Kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan lagi. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM. Dahlia, Royal Saset, Royal Saset,
1: cuma 500. Asik, 101,5 dalam pemenunggu yang asik-asik. Wargi Dahlia masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Dan sekarang saatnya kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500, Wargi Dahlia ya. Nah, wargi Dahlia yang pengen ikutan, jangan lupa langsung aja daftarkan diri wargi ke WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soclean Sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat wargi Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soclean Sachet 500. Pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean Sachet 500 ya. Langsung aja sekarang Sasan bakal telepon untuk peserta yang pertama. Kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500, jawabnya wanginya never ending. Siap ya. Ada siapa ini yang pertama, wargi Dahlia? Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500. Halo.
2: Wanginya never ending.
1: Wanginya halo, never ending. Sama siapa di mana?
2: Dengan Era, lagi di daerah Dago.
1: Era di Dago ya. Tera udah siap?
2: Siap.
1: Siap, langsung aja pertanyaan yang pertama adalah berapa harga Royal UV Serum Sachet 500? A, Rp500.000, B, Rp500.
2: B, Rp500.
1: Benar. Pertanyaan kedua, mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Sachet 500? Apakah A, agar pakaian lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari? B, agar pakaian cepat kering?
2: A, agar pakaian wangi dan lembut setiap hari.
1: Siap, ditunggu ya pantang radio. Pantang Dahlia, okay, enak-enak terima. Legamnya Dahlia Prung, ah go goyang. Oke, okay, siap. Sekarang Sasan bakal telepon untuk peserta yang berikutnya. Ada siapa nih, wargi Dahlia ya? Kira-kira apakah akan sama ya, bisa menjawab kedua pertanyaan dengan benar? Kalau oke, okay, siap. Ada siapa nih? Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500.
2: Wanginya never ending.
1: Sama siapa di mana?
2: Erlin di Bungur Sari.
1: Erlin di Bungur Sari. Teh Erlin udah siap?
2: Siap.
1: Siap, langsung aja pertanyaan pertama adalah salah satu keunggulan Royal UV Serum Sachet 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A, melindungi pakaian dari hujan dan badai. B, mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan juga bau polusi. Apakah A atau B?
2: B.
1: B, benar. Teknologi UV Serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut. B, bebas bau apek, bau polusi, dan bau matahari.
2: B.
1: Apa B?
2: Bebas dari bau apak dan bau matahari.
1: Oke, siap. Ditunggu ya, pantang radio.
2: Terima kasih.
1: Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia berumah, go-go-go. Goyang, siap. Dan langsung aja wargi Dahlia, sekarang Sasan bakal menelpon peserta yang selanjutnya. Ini peserta yang terakhir untuk hari ini. Ada siapa nih, wargi Dahlia? Halo. Oh, bentar. Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500.
2: Wanginya never ending.
1: Sama siapa di mana?
2: Bu Enjoy.
1: Bu Enjoy, Bu Dede Sutarsi ya. Oke, siap, langsung aja. Bu Enjoy udah siap?
2: Siap.
1: Pertanyaannya adalah, oke, bentar. Pertanyaannya adalah Royal UV Serum Sachet 500 termasuk ke dalam kategori apa? Apakah A, softener atau pelembut pakaian konsentrat, atau B, deterjen atau sabun cuci?
2: A.
1: A apa? Softener, pelembut?
2: Pelembut
1: pakaian konsentrat. Oke, okay, siap. Pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan Royal UV Serum Sachet 500, pakaian Anda akan A, wangi saja, B, lembut dan wangi tahan lama?
2: B, lembut dan wangi tahan lama.
1: Oke, okay, benar Bu Ajay. Pantang radio.
2: Pantang Dahlia. Enak-enak kalau ngomong Dahlia Perungah. Goyang.
1: Wargi Dahlia, ini ketiga peserta ini udah benar nih ya. Dan sekarang kita akan rebutan ya. Wargi Dahlia, langsung aja silakan yang ketiga peserta itu telepon ke 0811-222-1015 lewat WhatsApp. Dan kira-kira siapakah yang bakal menjadi pemenangnya untuk hari ini di kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500. Langsung aja, ada siapa nih? Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500.
2: Wanginya never.
1: Wih, selamat ini sama siapa?
2: Bu Enjoy.
1: Bu Enjoy, selamat mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean Sachet 500. Gimana, bahagia?
2: Bahagia.
1: Senang ya. Oke, Bu Enjoy mau ucapin terima kasih buat Royal by Soclean dan juga Radio Dahlia, silakan.
2: Ya, terima kasih buat Royal sama Radio Dahlia. Hingga ya di udara.
1: Oke. Siap. Selamat ya banyak sekali lagi ya, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak kalau kamu jangan Dahlia perumah, go-go-goyang.
1: Goyang. Wargi Dahlia, sekali lagi selamat buat Bu Enjoy. Buat wargi Dahlia yang lainnya, yang belum berkesempatan menang, jangan lupa boleh daftarkan diri ya, via WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format ketik Royal UV Serum by Soclean Sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat wargi Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soclean Sachet 500. Nanti pemenangnya itu akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean Sachet 500 wargi Dahlia. Ya, sekali lagi selamat buat pemenang. Yang belum menang nanti boleh ikutan lagi wargi Dahlia. Dan kita balik lagi ke Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go go go, goyang.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: sudah Lia saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gerakan Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tong kemana-mana heula wargi, saatos Bandar dan Kutalia, bakal aya dongeng Sunda Tidahlia. Pokok nama urang adong.

soalnya ini banyak banget ya. Banyak banget, jadi diundi. Jadi diundinya itu biasanya suka ditayangin di sosmed Radio Dahlia. Di Instagram loh. Di Instagram. Ada Bunda Lisa Ratu One. Iya, kamu tidak mendengarkan. Tadi WhatsAppnya itu bukan ke WhatsApp ini. Iya, kalau mau daftar. WhatsAppnya WhatsApp yang nomor quiz, bukan nomor ini. Jenong Sukawangi, semengembara mencari cuan. Nah, hadir sayang. Oh. Ada Mama Aji di Widara hadir juga. Terima kasih. Ada Umi Yunus. Selamat Bunda Dewi. Ya, itu namanya Bunda. Bunda apa coba? Bunda Pihara. Bunda Dede Sutarsi. Bu Memes. San-san Bu Memes. Naon Bu Memes? Utang naon Bu Memes teh. Dari Eli, selamat pagi. Ada Mak Gegeng. Naon Mak dedenya teh. Mama sih gak nu error. Gak kerasan warga Dahlia sesanya harus undur pamit ya di Bandar Danut Dahlia. Besok jangan lupa pantengin lagi Bandar Danut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi warga Dahlia. Terima kasih yang udah nonton di live TikTok @sansan_apriyadi dan juga di @1015dahliafm. Terima kasih udah WhatsApp ke 0811-222-1015 dan juga yang udah on air. Terima kasih banget warga Dahlia. Sansanya pamit, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rumah, go-go-go, goyang.

sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng siang. Aduh punten. Mugia dina siang ieu sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan sararehat sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa tepung lawung amprok jonghok deui ngalanggungan acara nu maneh saban nu aya kieu teh 101,5 radio Dahlia FM Bandung dongeng sunda ti Dahlia. Urang gereyeuh deui serial si Koncleng urang lajengkeun deui dinten ieu pamugia sing teras ngahibur wargi-wargi Dahlia sadayana di mana wae ayana. Bila jeung ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgangnya Dahlia bro. Ah go go go go ya.

Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot in Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hot in banget.
15: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
15: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hot in itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
4: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngadangukeun.

konseling anu an putrana dina salirana aya sisit oray banget rasa kaget sareng heran oge ngaraos bingung ku eta kaayaan. Dugi kadinya nya kamari teh. Sumangat urang lajengkeun deui dinten ieu serial si konseling ngalalana dina jar carios teureuh si konseling Magelaran karya Bagus Respati.

Wargi Dahlia, waktu terus lumaku. Sarajan hate anu sedih jeung nalangsa, tapi harita si Koncleng jeung Nyimas Minanti akhirna tumarima kana kanyataan anu lumaku tur disinghareupan ku dirina. Budak lalaki anu dilahirkeun teh dingaranan Sena. Tuhudu si Koncleng mah nyaah kacida, sabab dirina asa boga dosa ka anakna. Pangrana pikeun ka kitu teh alatan mateni oray sanca bodas waktu dipilewengan teh, sanajan nya eta kajadian teh teu dihaja, tapi akhirna mah daek teu daek dirina kudu narima kana eta akibatna. Tipoe ka poe, beak poe datang minggu. Harita anak Nyimas Minanti jeung si Koncleng jadi bahan caritaan panggeusi pilemuran. Sabab waktu nareang atawa ngalongok orok sakumaha ilaharna. Kabehanana bisa ningali yen kaayaan kulit orok teh sisitan kawas orai, estu telumrah jeng orok-orok biasa. Puguh bibir jelama manyak itu, goreng ku goreng ne, alus ku alus ne, mau waleh jadi bahan caritaan. Sokomo ayeuna sasatna kaayaan orok Nyimas Minanti teh mi banda keanehan gitu. Temalak aneh lamun dihubung-hubungkeun jeung kahirupan si Koncleng. Ayeuna nyebutkeun Doraka tea, ayeuna nyebutkeun Muja tea. Lantaran si Koncleng hayang gera-gera beunghar, terus ngalap dunya ku cara muja, tega ngorbankeun anu jadi anakna. Malah eta caritaan teh tepi kana ceulina si Koncleng jeung Nyimas Minanti. Tapi duanana tetap tabah. Malah da ari nyarita di hareupeun mah tayan waningeun, da puguh pangeusi lembur oge pada nyaho kana tindak tanduk si Koncleng. Malah di eta lembur si Koncleng jadi andalan pikeun ngajamin keamanan di eta pilemburan.

Paningan cak kurang cakeun heula serial si Konseling dinten ieu. Aduh hapunten anu kasuhun. Mohon karunia waktos teh parantos mepet ka tampu wayah. Kada dipungkas lah insyaallah lah enjing urang lajeng geni. Atuh nuhun anu teras mau rarancu dina radio na sewang-sewangan. Atuh nuhun anu rarancu dina live streaming, live TikTok, live Facebook sadayana. Salam baktos pamugia sararehat.

0: adalah sekedap. Sekedap. Mohon-mohon kelah sekedapnya. Ayah kakek Cibo atau non mama Aji Tiana Cipagalo teras Lukman Pasar Baros mama Lili Ciwidey Butet Butati Jenong Sukawangi atau nuhun teh Reni mama Dida di Manglayang Wa Uci Ciau Karapitan Rini Oti Kais Cibai Asyar atau nuhun teras oge salam baktos Pak Sony Dati Batulawang hadir atau nuhun di SMBC Lengkong Burangrang Pak Sony sakula wargi teras oge teh hilap bilejeng siang karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarina sadayana Cileunyi nuhun Wajah Yoyo Aiwan sakula wargi sararehat taramang sadayana mohon sok sumanget tak kawenan dak beres tak pangadongengkeun beya dak atuh tetep maranco teh di pabrik kerupuk Sarina teh alhamdulillah atuh nuhun pisan. Teras oge Bu Haja Oo di Dulatip. Mang Ohan. Pak A. Kumaha dara Mang Sinar Jaya Batu Jajar sadayana warga masyarakat Sinar Jaya Batu Jajar. Pak Bambang sadayana pokok namanya. Mohon Pak Ustadz-Ustadzna sadayana. Teras oge Wilujeng siang mama weekend di Dadali Bajagur oge salam baktos mangga aya dina kinanjar ka wilujengan sarehat sadayana. Sim kuring kedah unur pamit. Aduh hapunten sadayana. Sim kuring teu tiasa live dina TikTok pribadi. Mohon dina TikTok Dahlia mah ieu nya. Mohon tunuhun pokona mah sadayana teras marancot teras ngarajong kana dongeng Sunda ti Dahlia. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia Perumah. Go, go, go, goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.
2: Tong mana heula atuh? Atas ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah neng Amel gitu. Kumaha masih kene eta kacang beureum teh di goreng nu kasabara kali teh. Lebih ka hideung eta teh. Tumi eta teh.
0: Bah. Heh. Ayeuna mah kacang beureum teh teu payu bah ayeuna mah. Kacang hideung mending kene oge ame bisa didamel ieu cenah tempe.
1: Alus neng da. Abah mah anu bisa tungtung masih kene eta jalan teh masih bisa dipake diolahnya.
0: Nyabaku ayana perekonomian jaman kiwarinya bahnya naon wage kurang kudu disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Ya. Masih kene manggi beas,
1: manggi beas. Bener. Ya cek bahasa ugian jajan in this economy cenah neng gitu paribasa in this economy. Heeh nyata gitu.
0: Bah, enten sabaraha dinten deui urang sepang teh nya.
1: Aing abah mah itu bisa nutup panon teu ti berasa.
0: 13 dinten deui bah.
1: Eta teu ti berasa are abah sok gegebegan abah mah neng.
0: 13 dinten deui. Kumaha eta cenah anu teka bagian tiket?
1: Ah, pokana mah teu ah nyata pokana mah kadung sagede gunung pokana mah.
0: Wayahna atuh da kumaha?
1: Wayahna we kamari ge tatangga abah kadatang ka imah neng sa RT nya.
0: Ulu-ulu.
1: Bari mau centong mau panji teh.
0: Rek naon cenah bah?
1: Rek mata beas. Rek nanyakeun rek. Apa nanya? Ah, tuh dah tatangga teh kitu, riweuh tatangga mah.
0: Wilujeng siang wargi Dahlia, pokona mah 13 dinten deui urang tepang ya dina Jalan Santai Gelegar 50 genep tahun Dahlia juara. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitin tabu enjing-enjing genep-genep enjing-enjing maksudnya ya
1: lapangan Tegal aja. Enjing-enjing garengse pokona mah nya.
0: Urang goyang kusaha bah
1: aya wae. Aya bungsu Bandung taneng ta, Alambah Dukun Dewi Persik lajeng Kak Yu Ting Ting Republik lajeng aya Charlie Van Houten Setia Band.
0: Wah hebat.
1: Lajeng eta hadiahna anu meni menggeleger pisan eta teh. Aya paket umroh, dua motor metik sareng sepeda listrik sareng ditambihan ku atos puluhan juta rupiah. Jeung hiji deui anu kakoncara pisan. Di Cebor ku cai Blambir. Pek we, sok kapapanasan.
0: Bargi Dahlia orang pidangkeun langkam sudah nyarangan Bargi Dahlia nya. Simpulin dah Amalia.
1: Sareng Abah Andin Edo nyarangan Wargi nu kita boh di hiji siang.
0: Mohon ya panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Perung ah.
1: Go.
0: Goyang.

dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

lagi. Mangga Lengkar Lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Gokeun Barudak.
14: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
14: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
15: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
16: Dahlia Tatar Sunda di 101.5.

0: 107,5 dari FM Bandung Goyang Sikasik. Aduh, eta naon beberwakan.
1: Bari kapikiran apa teh bari ngahulang rada ngabrak-brak jeung euting. Eta teh ari katrasi dia masih kena aya bisa gitu abah teh da abah teh.
0: Biasa.
1: Oh, dan namina teh nah, daftar atau pesen
0: meser tiket abah. Meser tiket di www.transentertainment.com. www.transentertainment.com gitu.
1: Gitu.
0: Sebab nanti cina non Trans Studio Bandung tuh yuk nih podcast indoor time park baru bang pak tingkleng.
1: Tidak ada. Abah teh beting ngahulang setiap kadangnya.
0: Oh, cina abah. Gak sih
1: bayangkan gitu, wah kita di panggung, apa sih panggil jeng alam gitu.
0: Wah.
1: Jeng alam gaib.
0: Alam gaib.
1: Alam gaib.
0: Abdi mah bade waase. Bade republik bade ici gimbra berek iwe rek menekung we di juru gitu teh.
1: Abah mah geus teu kabayang eta nanti warga Dahlia nu di panggung di hareupnya.
0: Nya.
1: Pas
0: Busu Bandung.
1: Busu Bandung tah
0: Busu Bandung.
1: Oh,
0: jadi apalkeun ieu na?
1: Ucu.
0: Bah, naon teh apalkeun ieu na TikTokna geuning bah.
1: Heeh, nya.
0: Oke. Jeun
1: kajeun kitu. Kajeun kieu oge kumaha urang we.
0: Aduh urang ieu kan lah wargi Dahlia. Urang sapa heula anu aya di WhatsApp
1: hatenon pisan nya. Halo.
0: Andri Wilujeng siang Andri. Mamah Aji oge di Taman Cileunyi. Panteng yeah. Cana wargi Dahlia Kang Okang Lukman kum sadayana
1: kum.
0: Terus oge ST di Dago
1: ST
0: langgamna ke kang wargi Dahlia Bebeb dari langsung dihapus teuing kunaon. Teh Yati
1: di Kopo
0: Wilujeng siang mangkal di pasar mangkal di Pagarsih.
1: Pagarsih. Oh, keur di Pagarsih Bebeb teuing nungguan saha sih Bebeb.
0: Eta si Isar ganya.
1: Pokona
0: mah nu teu kabagian tiket mah itu sih dari ta Allah.
1: Ulah kitu Sar
0: tuh. Mana sak diengke-engke.
1: Ulah kitu Sar dirinya tong sok mengeropok-opokasi.
0: Memprovokasi.
1: Ulah memperkosa dirinya teh. Memprovokasi teh teh.
0: Esa dikacapi. Temenan kitu. Di goyangna kanggo Teh Eli Nenek Ica spesialna kanggo Dedi di Antapani.
1: Dedi Antapani.
0: Mas Tanto Wilujeng siang Mas Tanto, kanggo Kang Genta Danu Black Kopi Kok Rocky cenah Nenek Ica jeung Sajabana.
1: Sajabana.
0: Teh Reni di mana Teh Reni di Cileunyi
1: cenah. Oh, jauh aja
0: mah. Goyang kanggo wargi Dahlia.
1: Yeah.
0: Wa Uci.
1: Di Jalan Suci.
0: Wa Uci cenah itu non teh hayang permen lole.
1: Oh, ini mah aya ge ieu. Kabel jeung mic ieu mah.
0: Aduh, Intan ti Cimahi bade nyanak tiket ka Radio Dahlia. Tos pesen ngalangkungan online enggak
1: bercanda. Canda atuh enggak buru-buru
0: disingke dibikin kanu batu.
1: Heeh, segeranya itu teh.
0: Adi di Cibiru abi aya OTW ka mana?
1: Jadi.
0: Juran Casagatan, teteh abah ngarojong absen wae, mohon nuhun
1: atunya. Oh, siap lah.
0: Dede Konveksi, Wilujeng siang Bojong Emas, Mama Fiandi oge, Wilujeng siang.
1: Fiandi.
0: Hendra Gunawan, ya cenaya abdi, Cilok Contreng Family.
1: Cilok Contreng, hebat. Oh atuh.
0: Asmul Cisero, Majalaya, Haturan Wilujeng siang Sadayana. Siswandi Gunawan. Teh Amel Adesel di Sukup Lama nuju Panteng nuhun pisan.
1: Siap.
0: Tapi telepon bah.
1: Cok, let's go. Oh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuhun bisa.
2: Hai Abah Damang, Teh Haja Amel Damang.
1: Sami, kaduhung.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, telepon kaduhung.
2: Dara Rama.
1: Darah Ramang, udah ngerti ya mah, mohon, duka ke sore.
2: Nah,
0: hai
2: sore.
0: Ya, Pak, ke tanggal 11, mending asa hayang asaan, tendanya. Iya, non teh, buatan Wa Uci gitu, Wa Uci mah, sok ayah dongeng nama Wa Uci, cina iya, non teh nimbel. Tapi orang setara kebagian. Asa ngariung. Sok ngariung, cing atuh geroan namun pasker ngariung teh.
1: Lain.
0: Teh, abdi di dieu ku urang teh ka tukang meureunnya.
1: Lain.
2: Sok
1: sararibu teh di mah lamun eta sok kadak-kadak yang bagi-bagi sembako si wa mah.
2: Itu paling oge sembako
0: tehnya. Tuh. Nya tenanaon sembako. Sabun
1: tenanaon. Sabun pokana anu
2: eueuh di
1: sabun ieu bangsa pokana
2: mah pangsan
1: wo ieu
2: nya anu kebersihan
1: we nya. Nu di mah abah mah lomari jeung kulkas eueuh tadi mah abah mah.
0: Terus dijual, can yang beli cengnya.
2: Anu tujuh, anu genep.
1: Anu pantonan lebih ke Arab, ya, Bu, Ma.
0: Riwang. Pak Uci, iyalah, jingal, siap. Hiji, dua, tilu.
1: Ciao.

0: lumayan daripada
1: lumayan
0: lumayannya salanggam nawa uci
2: anggap nama hoyong tumarima weh
0: tumarima Kanadahdir
1: tihang listrik
0: Kanadahdir tihang listrik benar.
1: Aduh.
0: Pangga digoyang.
2: Iya, namanya Kak Oya doang nu ngamis sekolah Mamah Najwa, Mamah Fitri di
1: tetangga. Si paling sibuk bae wae nu
2: ngamis sekolah. Kak Oya Ibu, Mamah Elda ning Anggi teh aing sugih sang Kang Air Naomi Yunat Nadado Lukman Pasar Baros dan Uyer BPBD dari Kang Gen Mamah Repa Cucu Gerlong Ratu Onde Kang Heri Pasko Kang Uyun Kang Cahya, Andin, Mamah Juli, Nenek Ica, Mamah Farida, Mamah Bayu, Mililak, Nenek Putri, Serang Iyusna, Bayati Jamu, Mah Haji Santi Kopo, Kang Eden Lagadar, Renda Gopin, Dewi Pasko, Mamah Apep, Isina, Ining-Ining Jebret, Arno, Black Kopi, Pak Haji Abu Dantere, Senia Banjaran, Duangai, Kang Ayi, Kang Alan Belem, Mbak Edo, Nur Budi, Mamah Lili Ciwida, Yatar Migo, Madun, Roki, Dehunik, Mang Nana, Bunda Yangce, Bu Arpan, Mami Sumi, Yayan Budi Asi, Budi Ane, dikumkan anu sapatih nama.
1: Bener, mendingan yang gitu lah.
2: Gitu kumah, bah.
1: Mending dikumkan, weh.
2: Dikumkan, ya dah, atas ngabisin, atas capek. Ya,
0: sahabat lah. Pantang radio.
2: Gocin, atas. Kamu saja amel serang abahnya, sing salehat dilancar, sing salah rutin.
0: Amin, amin.
2: Pantang radio, pantang dahlia, dahlia enak, enak, langgan nyeprung. Ah, go, yang assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Alah, Gusti Kiai Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah. Singgalah murah. Singgalah ieu rek adan ya.
1: Sok adan, heeh, sok.
0: 1 2 3.

0: Sanggamna atau ya teh.
1: Sanggamna ayah tawe, Dede Kurnianya. Anu eta gede na teh.
2: Naon?
1: Tahanu lepat.
2: Oh, saha?
1: Saha?
2: Saha anu lepat.
1: Teh haji.
2: Rekumaha ieu teh. Geus ana make saha nu suung geus ana mah. Megancah.
1: Tah haji siapa oke jadi suung ana
0: mah. Jadi rek ka mana ieu teh saha nu lepas saha nu rela?
1: Heeh, saha nu rela yeuh.
2: Saha nu transfer.
0: Digocin yang saha digocin.
1: Digocin ana kamu. Kita bertiga aja sarang nunu meja atau
2: usaha. Siap lah.
1: Kita lihatnya di cara rehatnya.
2: Heeh.
1: Enggak
2: usah sakit tuh,
0: nah, itu nomor adan, iya. Ya,
2: sakit.
1: Anteng radio. Anteng radio, Dahlia, edah, lakannya Dahlia, bunga, bobo, yang,
2: au. Oh, si au. Itu yang si au, itu sama.
0: Lalu jangan siang ngoge. Di si San-San, su unga, can alas ya,
2: can si wajin.
0: Agus Kepon, Cibaduyut, haturan, asis salibat na panatosnya digoyang na kang wargi Dahlia. Neng Aryani di Burangrang.
2: Di Burangrang.
0: Tama di Burangrang panas.
2: Iuh di dia mah, di
0: apa. Pas datang salon Kastanyo, lu jeng siang. Momi Imas, di mana Momi Imas? Oh, Momi Imas,
2: oh, ya celala Kastengel.
0: Wah, uci cina nak ada, no tengah absen di sinarian.
2: Antepkan, tuman itu kebiasaan.
0: Perang pindah ke langgam sonar, jangan balik ke Dahlianya. Panteng radio,
2: panteng Dahlia.
0: Enak langgam
2: Dahlia.
0: Perung ah.
2: Go.
0: Goya.
2: Goya.
3: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami ka sawah teh ayeuna mah nembesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah teu kunang itu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101.5 Dahlia FM Bandung, gayang sik asik.

0: kosong itu koma lima dari Famadunga yang
1: saya kasih. Asik.
0: Tapi bah itu teh ayah kene geningan anu lalar liwat itu naon nukerkeun naon eta teh. Emang tos epi teh bah.
1: Eta apa aja teh ai semanta eta teh. Abah teh bete ngobrol abah teh. Jeung jeung nu dipercaya. Jadi memang eta teh sementawis teh kitulah pokona mah kitu.
0: Jadi kumaha keputusanana?
1: Keputusanana masih kene, budak lama masih letik kene sih sebetulnya.
0: Tiket ya,
1: mah
0: tiket.
1: Oh, tiket. Sementawis teh abah teh can bisa nangtukeun nanging sementawis ayeuna mah. Naon teh namina teh? Seep gitu. Tah, dina salajengna urang teh tentatif. Bilih ieu mah nya, bilih ieu mah gitu.
0: Jadi kumaha ieu teh putusanna?
1: Bilih aya perobihan gitu tah.
0: Oh, gitu. Aya deui gitu.
1: Aya deui ge taun hareup.
0: Oke, lieur.
1: Pokoknya mah sementara ieu mah banyak bakal geus kitu ah, gitu ah.
0: Pokoknya mah cek Mami Imas teh mugia cenah abdi teleponna lebet. Nah, naon
1: mu lebet mohon lebet eta
0: teh. Mama Lilis di Ciwide kumaha? Digocina kaon teh Amalia sareng Abah mail jeung can tugas nuhun pisannya ati Batu Lawang Ciwide. Bandin Batu Lawang abdi teh cenah kitu
1: ya. Oh, siap Batu Lawang.
0: Sok atuh urang tampil di teleponna saurang ieu nya, satacan urang teh girangan kadua ieu.
1: Mohon bade.
0: Naon Bebeb?
1: Si Bebe besok
0: di online ayah kene.
1: Ayah di online mah ya sepatu di online mah sepatu.
0: Perobihan naon abah cenah ceuk si.
1: Perobihan kalakuan isah rek rek ieu.
0: Aing si Bebeb.
1: Oh Bebeb.
0: Ayah kene ah si Bebeb mah sok laeun eta teh nya sok liwar.
1: Lu ada sok eta.
0: Mangga wargi dari di antosan deui teleponna di 7328 7110 nya anu bari ngalam atanapi anu bade nyanggakeun ka sono na gitu. Tapi bah abdi meser lewat online aya cenah yeuh.
1: Oh.
0: Aya 43.500.
1: Naon?
0: Mun meser di online cenah.
1: Seberapa?
0: 43.500.
1: 43.500.
0: Berarti lumayan atuh yeuh nya ongkeunna
1: nya. Ah, bareng jadi online aya sukan mah.
0: Lain kan adi urang mah pan 35.000 pan.
1: Ya bener, kak itu sedang admin eta teh.
0: Saya bah.
1: Teuing.
0: Ujug-ujug.
1: Teuing.
0: Tukupungu teka ketrok heula.
1: Jauh nyelonong wae juga.
2: Salam trok.
0: Assalamualaikum. Abang lain juga iya weh. Prok.
1: Prok. Simsalabi jadi apa? Lala Isar malah uluk salah, uluk kutek di dia mah.
0: Isar, langsung aja jingle sar. Sak, izin lewati lu.
1: Sok.

0: Abah. Abdi teh bogoh ka Isar cek si Izul cenah. Izul
1: ari, masa kata. Ari tatang kumaha Isar, tatang kumaha.
2: Bah, tentang apa ieu mah ka cayo we tetang teh.
0: Lain ieu. Abdi teh bogoh ka Isar cek
1: tapi,
0: Izul rancasagatan.
2: Tapi Isarna bogoh ka domba.
0: Untung. Tapi Isarna bogoh ka tatang kumaha atuh.
2: Tatangna bogoh ka teh Amel.
1: Punten.
0: Punten.
1: Ai tatang naon gawe na? Iya, anu tilu rebikin jeung balong genep ge ditolak. Komo anu?
0: Ah, mong.
2: Hayang nomber merek siga.
1: Lain, Amel lain.
0: Lain nomber merek loba duit.
1: Kudu realita hirup Pak Isar.
2: Aya merek kan ge loba duit ari teh.
0: Ah, mong pokona mah anu madein we pokona mah lah.
1: Madein.
0: Ah, Isar langgamna.
2: Oh, atau weh hoyong sahanu rela weh.
0: Eh, atau enggak siapa tadi aku
1: angin. Ah, enggak,
2: sari abi ker kemana.
0: Tuh, ah.
2: Atau weh atau karasak eteh eje.
0: Mau.
2: Rindu.
0: Sok, goyang gak saha.
2: Kango, apa, sarang teh Amel. Moga selari hati lelancar ke rejeki
0: na. Amin.
2: Teh Amel, cina badan ngerujak deh, kaping 11 teh.
1: Moal. Moal, modal.
0: Moal, modal marah hal, ayo nama
1: jadi cangkeng, enggak mah.
2: Oh, atau
1: disangsur pun, ya, Bang? Udah gak juru, saya tadi disangsur.
2: Bang, tadi tewa uci, Danu, IRB, Kang Genta, Kang Edet, Kang Kukman, Teh Eli, Teh Yati, Kang Deden, Neng Jebret, Kang Irfan, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Ma Eha, Rini, Otik, Ay Sugi, Nagopin, Mimi, Hadi Cibiru, Ratu Onde, Teh Nador, Ratu Engang, Ma Apep, Ma Bayu, Kang Nana, Bunda Sara, Ma Juli, Ma Mama Lilis, Mama Elda, Mama
0: Farida,
2: Mama
0: Aji. Mama Sahai, tapi sok apa-apa. Teh Ima,
2: Teh Ite. Kamu sana yang nawar kita lihat
1: ke cinta. Untung
2: wak aja jampean, Teh Amel.
0: Hai, melihat sahabat mama-mamahan aku-akuan gitu.
2: Mama-mamahan yang bapak-bapak. Anak-anak.
0: Jauh kakera. Gua disebut nanti ayah nyebut mami. Bawa suka bayar mama-mama.
1: Mami, Dedi. Iya,
2: mami Ius.
0: Mai, aku nah ada lucu sih mami Ius.
1: Lucu, ada mana.
2: Lucu, tiga laci lalat catan.
0: Ember.
1: Oh, Kak Isar, mantap. Cucin.
2: Jangan sabar. Abah wae. Bung.
0: Alah.
1: Aratul. Bung.
0: Poe Jumaah kurang mau dibuka si awas peks ya.
1: Oh, baik tung.
0: Ah, cuma mau diangkat.
1: Tong mau diangkat rek nyebut paku dah mah maju mah. Nasirah. Rek kawenya lira
2: diangkat
0: ge. Eh bro kokok dasarnya. Pandang radio.
2: Ya. Kelangamnya
0: dah nyata ngegogo-gogo ya. Iya siap. Bangkel tepang dia jarang haduanya banyak.
1: Oh, siapa itu?
0: Masih bidang kelangam-langam Sunda. Mm-hmm. Tangtosna si mungkring Tamalia.
1: Abah Nina Dun.
0: Nyarangan wargi dah lihat.
1: Go.
0: Go ya. 101.5 Dahlia FM Bandung. Gayang sik asik.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
13: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren.
17: Kumaha karaos teh penyawat, Pak?
16: Yah, yeun biasa ya eungi teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu.
17: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun kanggo landung naon, Pak?
16: Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sedaya beres.
17: Ayeuna tos F sabaraha botol?
16: Atuh abis resep 3 botol.
17: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
16: Enjing geuneup tetes, siang ngerep tetes, senten ngerep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
18: Wargi Dahlia masih panteng?
19: Ya.

0: Teh.
1: Ya teh gagara A itu neng.
0: Ya teing set na kumaha.
1: A B C D.
0: Janten ati-ati pisan kanggo wargi Dahlia anu ngaraos nuju ka tarajang batuk katampi flu nya.
1: Tah kitu.
0: Ayeuna kan sering sana ayeuna dieukeun kedah rajin nganggo masker.
1: Muhun.
0: Teras anu nuju ka tarajang, nuju ka sawat panginten.
1: Ya.
0: Ulah cakat-cakat jeung anu sehat, panginten anu sehat urang ngadeukeutan anu keur ka kana flu deui kitu nya.
1: Lamun anu jomblo tong dideukeutan, anu gerung sing tong dideukeutan, tah deukeutan mah anu kahadean jeung kasaean.
0: Ah, da ieu deukeutan mah anger we, Bah.
1: Tapi heeh oge nya. Lain di nyamar realita wae ieu mah teh bener abah teh teu nyangka bakal mikiran kitu pikiranna
0: teh. Eta banu utama mah eta nu kahijina mah nya ngahirupan mah nya. Janten kitu tah ayeuna kan ujug panas ujug-ujug sore hujan. Tah jadi mun hujan teh ulah hujanan.
1: Mun papanasan ulah
0: panas.
1: Terjadi penyakit lamun hujan sok papanasan.
0: Iya. Naon atuh Bebeb Deri ya?
1: Naon atuh
0: Bebeb? Mama cantik aya teu cenah macan?
1: Saha Beb, mah cantik cenah Beb?
0: Aya Imas ieu euy Cibay.
1: Aduh, gaya euy.
0: Ujung siang euy Cibay ya, salam ti Bebeb Deri.
1: Madeh.
0: Neng Manja di Bayongbong hadir haturan wilujeng siang nuhun pisan ya. Aman abadi Jatinangor oge.
1: Ya Bebeb ulah daekan ka euy Cibay.
0: Napa naon Bah?
1: Imana loba popoean.
0: Jeroan munggonya.
1: Nyarampai gresik bae gresep. Eta teh eta
0: celana jero.
1: Haripnya. Pas abah teh video call jeukeun basa eta teh. Teh eta naon? Bah eta aksesoris koleksi abdi cenah kitu. Meh hidup teh meh penuh berwarna cenah kitu.
0: Penuh warna-warni.
1: Penuh warna-warni
0: cenah. Segala rupanya.
1: Sarupaning dipajang-pajangkeun
0: bae nama sieun. Kakek pujangga tanapi Agus Cibo wilujeng siang teh cuger hadir. Wilujeng siang JJ Romeo oge. Flu O plus A cenah.
1: Wah, seuteuh. Didinya beri kena A jadi ke AO jadi AO.
0: Iya sate.
1: Sate didinya kena O.
0: Juru rancang sangat teteh pun dan abdi hoyong dipanglebetkeun ka grup.
1: Oh teti asa.
0: Pergi Dahlia. Dios nyukan link grup na.
1: Teti asa. Kedah tiasa iya kedah tiasa maca ikro di dia mah.
0: Ikro na mun tacan genepet mah. Bapak diasupkan kan Quran.
1: Kudu bisa ngajajana teh amin yang abah.
0: Lain ikro na karek ikro 2 atau dah karek kelas JSD atau
1: tanya. Tataba. Baata.
0: Atuluy we gitu. Tegen ka jendur magrib. Hari pas kan nuju pantang anu ganteng sareng teh Amel anu kasep.
1: Masih eta we.
0: Begeng deukeutan mah si Abah jeung Neng Amel. Nah emang kunaon kita begeng?
1: Tong deukeut teh ka wudu ah.
0: Pamali ah.
1: Pamali wudu.
0: Oh iya. Lain-lain saya.
1: Ka Abah lah mun ngadeukeutan ka Abah nya. Abah rek masang kiuris Abah mah.
0: Nya. Kudu mayar.
1: Mayar, mayar.
0: Iya pasteur haturan milih jeung siang. Oh tadi nges, iya nges meuli non teh tiket tadi. Oh,
1: sa teh Mia, teh
0: Mia. Mia,
1: teh Mia pasteur.
0: Deden Marzan, hoyong bulan. Bulana ya, nasa potong.
1: Buru-buru bawa kabidan, teh bisi. Wah, lain tanggal nak.
0: Ya. Pak Ahmad Zailani di ujung berung. Kumaha Pak Ahmad dan menjaga iya menjaga direktur. Ih,
1: iya. Saha.
0: Pak Ahmad. Make dasi ya, dasi na oge hejo.
1: Eta mah jang nyeun KTP hungkul
0: teh. Soalna latarna beureum.
1: Banyak gitu jang KTP jeung SIM
0: nya. Aduh jiga nama.
1: Aduh.
0: Astriani ieu teh assalamualaikum ujug pantang cenanya Astriani. Trias Dian, naon abah mau kalau ada temen kekeresekan.
1: Syukro. Maka syukro.
0: Lain meni asa wotong lu dagang di harap.
1: Bayaya gayemen, abah sepi di harap teng ah.
0: Aurora di Ciwide Balemoyan. Aduh Balemoyan. Nih alus ari ngaranna mah nyakal di Ciwide.
1: Balemoyan kayak bale cengogo ah nya.
0: Jura kasagatan nuhun teh ti kapungkur hayang ukeun nyungkeun ka Mai.
1: Naon?
0: Ka Teh Yati.
1: Hayang naon?
0: Hayang asup wargi Dahlia.
1: Ulah cing abah ge kudu bisa nyeja jamu heula.
0: Eh sang pengembara Jenong Sukawani seserian dengerin radio. Radio na balikeun geura. Nah, begeng atau betita tadi mentuli wae ah. Mama Farida, Farida hiji nuju panteng da abi teh.
1: Ah, keun bae we, rek panteng rek nonggeng, rek bae. Ah,
0: ku mama-mama.
1: Mama-mama we gitu.
0: Mama Farida rek cang angge oge nya.
1: Keun bae, keureng nyelik si kuis ge pek bae.
0: Agus ketpon si Baduyut, kunaon seuri?
1: Saha?
0: Si Agus.
1: Si Agus? Ya. Ka bunga meureun batur.
0: Menang arisan juga
1: nama. Menang arisan RT yang itu.
0: Bukaan.
1: Aduh.
0: Bukaan anu katilu juga nama.
1: Oh, cuci orang tahun bulan hareup bagian anu masak di dinya.
0: Lain bukaan anu katilu, anu katujuh.
1: Anu katujuh.
0: Boboran.

0: Buburan.
1: Nina gagak wilujeng siang.
0: Teh Nina.
1: Uy si bye-bye atau abah popoyan mah da ciri khas bener.
0: Justru etah abah teh. Abah teh ngehargaan seni di dinya cek abah ge.
1: Senina seni rujit.
0: Nyata gitu.
1: Yang pengen masuk grup WA Dahlia mah ka abdi gitu. Amung tong daftar kasih isar.
0: Ya isar mah boga admin.
1: Lain. Loba penipuan. Ujung titah mayar iya nanti pendaftaran. Ya
0: pendaftaran aja titah mayar kuota.
1: Iya ulah kasih isar ulah.
0: Ulah di
1: gugu. Nomor teh Yatina punten gitu kan. Ah mana emang jangan gawegan.
0: Moal.
1: Taruskan ka isan nyungkeun nomor teh Yati gitu nya.
0: Bener.
1: Nenek Ica ya abah ranginang. Ah bohong.
0: Atah. Ah geus abah moal ka suat-suat. Nenek Ica ah moal geus kapok.
1: Sama Julai di Kiara Condong. Teh Amel nuju Panteng. Panteng naon?
0: Teuing.
1: I aslina cenah entong pokona mah entong kasih isar cek Deden Marzan oge.
0: Entuh da loba caritana gitu isar
1: cek Deden Marzan teh kade cenah yeuh. Hei, isar mah randa cenah gitu.
0: Tuh. Cek abah oge da geus beja atuh geus lain sabeungeun hiji isar.
1: Isar mah sakadeung deui oge geus sare.
0: Si Umay itu ngajak-ngajak bobo
1: jam 1 tamahnya.
0: Jam 1 si Umay ngajak bobo.
1: Buru buka lowongan cenah tinggali si Isar. Aduh si Isar itu mah anggota si Isar ulo.
0: Aduh.
1: Mai, ayo mana loba-loba teuing ya teh Isar. Mangarung kami telepon ada ini di 7328 7311 10 Kang Mang Kang Owar Gedah Lia
0: bade
1: milih langgam. Atanapi anu bade nonton bareng gitu.
0: Nonton naon sih?
1: Kayak tanggal 11 maksudnya janjian gitu kan.
0: Bisi bade rek merek ka kaum du apa gitu.
1: Aya si abah
0: gitu. Aya abah, abah yatim piatu
1: kieu-kieu.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Salam sareng.
0: Mohon.
2: Mas Tanto.
0: Panto.
2: Hah? Mas Tanto lebih panjang.
1: Mas Tanto teh nu mana teh?
0: Oh eta anu ceulina geringan rebes.
1: Kawing.
2: Nu eta nu basa eta pernah ketemu.
0: Tuh nya jeung abah ge. Anu ka abah teh rek mere perhiasan emas teh jadinya.
1: Abah naon aja jigan urang ditanyaan wae atuh
0: mah emas. Kan kadede mah beda-beda atuh
1: oh, Ning. Gitu.
0: Abah teh rek mere teh emas teh 13 kintal setengah gitu.
1: Ah. Urang wae oge geus sabar taun abah emas-emas itu nu si Teh Yati teh dibikeun mikeun. Nah hese cenah loba puluna.
0: Oh, eta mah mardi atuh
1: Mas Mardi. Mas Tanto jingle, Mas Tanto siapnya 1, 2, 3 sok.
0: Sok.
1: Tatar sune.
0: Di 1.05.
1: Meni ai hitut meni bentes ai nyanyi meni rese
0: eta teh hiji kaunikan Mas Tanto teh letah Jawa aya ngomong Sunda
1: justru eta teh apresiasi
0: kudu diapresiasi
1: tapi na meni lila abong Jawa meni ken bisa lila
0: sok sarajan baeol tapi kan ngacapruk keun bae Mas Tanto
1: langgam naon
0: ya, langgamne opo
1: Lila
2: deh.
1: Kalau
2: cinta lagi.
1: Oh enggak.
0: Berarti. Udah berarti kalau gitu.
2: Ya udah buat semuanya aja.
1: Oh iya.
0: Oh semuanya ya, aja. Kintun kanggo sinten.
2: Kita bertiga aja.
1: Oh.
0: Taharayak deing. Pewe Mas Tanto.
1: Wah ini Mas Tanto ah.
0: Mung ah orang ngomong
1: kabo aja. Kamari oke baso oke hasem ah.
0: Kamari ke cai ngecuprak wai.
1: Oh cai kamari bara rasu.
0: Asli daneng.
1: Asli.
0: Kapok gitu mah.
1: Panteng radio.
0: Ada.
2: Panteng dan dia yang kena langamnya bro go go go go go goyang.
0: Iya mah juga.
1: Ya ditanya ge meni Lila jawab
0: menang. Iya, iya mah sorana juga anu si orang baru teh saha sih. Lukman tah kitu tah leta hati.
1: Sama Ros.
0: Lukman banya kitu leta hana teh, heeh.
1: Kitu.
0: Lebat teh kada harepan gitu.
1: Kesin. Tah Amel Semarang sareng Abah Nun aya pubat Citi hadir hoyong di absen.
0: Sok atau buru-buru atau kabidan. Bubat sok.
1: Erni Nur Hayati di Katapang Wilijeng Siang hadirnya. Yani Genmas di Sadang Serang oge Wilijeng Siang. Ah, ya.
0: Gitu.
1: Terus oge Rizal di Solokan Jeruk menuju Panteng. Pula hilap asih saliwata menggeus ah.
0: Syah sih dah meniprotes wajah teh.
1: Si Ketbon.
0: Ketbon atau meni. Tekaup. Assalamualaikum.
1: nah
0: Syakira nah yang jualan tutut motong kali ya.
3: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

udah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Goken Barudak.
12: Gara-gara rekaman heula atuh, tong kemana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
13: Dahlia, Tatar Sunda, 101.5.

0: sono kawargi Dahlia anu tangtosna hayang engal-engal tepang kaping 11 Oktober.
1: Abah mah hayang engal geusan ning abah mah.
0: Aha, bah.
1: Hayang ka ieu kan abah teh boga beban ning.
0: Beban naon?
1: Beban kudu ngabagikeun umroh anu layak anu meunangkeun umrohna.
0: Lain abah bari naon ge perusahaan.
1: Heeh, kan abah teh sebagai panitia anu ngarek anu nulis-nuliskeun eta na ieu misalkan ieu.
0: Bu dedeh eta mah nu.
1: Pan abah nu fotokopi ne ka itu ka warung fotokopi.
0: Lain sintis.
1: Bas geus riweuh sintis mah. Ieu misalkan Ce Teti meunang umroh misalkeun ditulis ku abah teh di
0: abdi. Abdi mah lain bah, abdi mah bagian keprok di handap.
1: Bagian keprok
0: tak si Edo.
1: Tah abah mah kemarek ganti kapak geus abah rek ganti SOP ah.
0: Abdi geus
1: hayang
0: ieu. Abdi rek FOH ah ganti FOH.
1: Abah mah hayang anu mangku-mangku ibu-ibu anu pingsan. Kan sok pariksan.
0: Ini bungkul sapa.
1: Tapi heueuh kita ngini-nininya.
0: Sugana si Isar.
1: Abah mah rek pilihan eneh mah neng embung ah bukan mah ieu Isar pingsan lewat ka mah.
0: Oh, aman.
1: Balangkeun geu
0: bae. Uci.
1: Wah, kau mau cuma mau dirayain kau.
0: Wah, atuk mah atuk eis.
1: Ya,
0: eis kau mau eis.
1: Eis, muka bajunya imahna masih kena lomba pasar sampaian.
0: Oh, mamah Julai,
1: mamah Julai. Mamah Julai mah sok banget, mah nama neng lomba banget mamah Julai.
0: Gua semua itu nenek Ica.
1: Ah, kau masih eta musuh bubuitan uing itu mah Rangina. Raginang tadi panggorengker, atuh dah. Kira-kira sahanya dah.
0: Cek Astriani weh, cenamun, abdi weh.
1: Tak, eta weh. Bukan nama abah mah anu sakana anu mongplo nya abah deh nya.
0: Oh iya.
1: Saha?
0: Rini Otik.
1: Berat. Lain mongplo si Otik mah. Berat namru.
0: Halo Teh Imas langsung daftar. Bah. Teh Imas we.
1: Imas mana eta?
0: Imas Elsa.
1: Ah mbok ah salah kira sok amak-amakan wae ah. Kumarek di pangku ku abah lamun pingsan kita. Oh, salah kira mau totan we.
0: Abah Astriani mah langsing cenah bae. Berat nang ngan 8 hiji.
1: Dosa nu berat tadi. 8 hiji.
0: Aduh Teh Yati cenah abdi we atuhnya bahnya bari seuri.
1: Yati mah mai.
0: Lain Yati itu tuh.
1: Yati.
0: Peringka.
1: Bojong kacor. Mbok ah nini-nini hungkul bojong kacor mah. Mama piskawe rada bening sorangan mama piskawe nu herang-herang keneh mah.
0: Aduh.
1: Aduh, komo buar pan mah. Hey.
0: Ibu Teh Imas mah abdi mah semok mah.
1: Lain semok didinya teh. Leuwih teuing semokna.
0: Abah cenah Teh Ati we di Batu Lawang, cenah
1: Ati. Jauh ngata ka Ciwidey da ke jauh. Jauh. Kudu ka Pasir Jambu heula, ka Sungapan heula. Ah, aing mah rudet.
0: Atuh kumaha atuh saha atuh?
1: Saha atuh kira dan hampang ye.
0: Ieu wa aleh aya.
1: Ah, ngaran lagi wa mah yeuh teh wa uci ini.
0: Haji Sobandi cenah wa.
1: Haji Sobandi.
0: Nya.
1: Anu Taylor teh lain.
0: Teuing.
1: Tukang jahit baju teh lain.
0: Ada munut langgam Sunda.
1: Jaya terus uih.
0: Makin jaya saterasna. Pengaranan. Biasa nama abah pengumuman dina toa masjid. Jangan tuh bah.
1: Tak kita abah ungkah. Innalillahi.
0: Karena telah meninggalkan kita semuanya.
1: Ya. Aduh.
0: Jorang jasakan. Daete abdima di piwarang kukang danu. Cana nyuhungken.
1: Mohon nyuhungken.
0: Nyuhungken lewat penyiar anu ju siaran.
1: Mohon kumacana sama cek danu teh.
0: Cek danu teh cana nyuhungken weh cana.
1: Oh entah, ulah ngagugu, itu kerdi prank dirinya, tidak ada kerdi, dari si Danu mah. Kerdi
0: prank, kusi Danu atau daekan kusi Danu. Ya, terus oke, selamat siang kakak, saya beli tiket acara 5 bulan, telat.
1: Ada ke tiket Persib, ada ke nonton.
0: Ira, iya nanya.
1: Enggak lila kene.
0: Tamel Abdi Lengo.
1: Nah, saya teteh.
0: Dan Marjan.
1: Marjan.
0: Iya saha di ini.
1: Ayah gak saha atuh
0: aing mah. Foto iya saha atuh teh aya namina Ece ibu atuh ah. Abi we cenah abah digenong ku abah mah.
1: Saha teh?
0: Teuing tadi karek menang meuli tiket.
1: Oh, pokona mah abah mah standby di PMI abah mah.
0: Yang hayang mah.
1: Hayang.
0: Abdi standby di Blangbir.
1: Blangbir, lamun aya macam-macam semprot.
0: Semprot ku ciduh. Ku
1: cai cekap pundung.
0: Ciduh urang. Oh, Ibu Heni Herawati.
1: Oh. Heni.
0: Jadina abah rek nganggo saha atuh cenah.
1: Teh nyata abah teh rayungan eta abah teh serba salah.
0: Geus rayungana mending tarima telepon. Geus ketengan
1: geus WhatsApp bae bare bet kitu WhatsApp ah.
0: Nya WhatsApp nya.
1: WhatsApp.
0: Bah, ku cai kolomeran abah aya. Cenah memang cai kolomeranana.
1: Aya, bade di gula anda pek bae.
0: Bah, langgam pamungkas naon ya bah?
1: Pamungkas? Ah, mending doa bersama-sama we.
0: Atuh eta mah atuh, eta mah urusan Pak Ustaz.
1: Oh, nya doa bersama naon pileuleuyan eta.
0: doa anu pamungkas namanya hadiah umroh.
1: Hadiah umrohnya tak kita umroh motor jeung sepeda listrik kita.
0: Atau satu ATT abdi teh cenah da hoyong dipangku ku abang kaeupeun ampi kapiuhan.
1: Kapiuhan mah geus
0: Astriani bae keukeuh manehna.
1: Astriani meni keukeuh ka abah kitu.
0: Keukeuh atuh abah karunya ibu.
1: Teh atuh ka abah, abah rek nyeun khusus ya Astriani nya pasarannya.
0: Pasaran.
1: Pasaran.
0: Saanu ngagotongna?
1: Hah?
0: Ngagotongna
1: sa. Eta hansip we anu keur jaga di pasaran. Oh, eta
0: kat jeung sirikiti nya.
1: Nya eta aya anu aya peti marbot aya di masjid di loba marbot abah babaturan teh.
0: Hebat.
1: Eta boga geng ge ge abah geda.
0: Bah abdi mah kersa dilahun ku abah we cenah.
1: Ulah Neng, sok loba ka.
0: Si Isar tah si Isar.
1: Abah mah sok loba ka hayang.
0: Si Isar tah si Isar tem.
1: Eh, ngalahun Isar? Mung ah harana teu Isar. Renyem.
0: Mung teuing cenah si Isar.
1: Cidak
0: Isar. Aduh, ieu teh nu anyar ieu teh.
1: Aduh eta we tah eta.
0: Oh ieu.
1: Hayang nu awewe abah mah.
0: Oh, yang abah meni hayang nu awewe.
1: Teh udah abah mah normal atuh dah.
0: Oh, gitu.
1: Tah eta bener. Heuh si Putri. Saya si Putri. Si Putri si Nen Bagung.
0: Aduh si Nen beken mah.
1: Si Nen beken.
0: Abah tang tuwe abdi pasti abah mah mangku abdi cek Imas teh cenah.
1: Imas mana?
0: Teuing Imas mana?
1: Imas Majalaya nya.
0: Teh Imas Elsa.
1: Ah, embung di kacamata bolor ah.
0: Iwan mozzarella we baca nang abdi nya di mangku.
1: Ah, sendage tenepi aing mah.
0: Tuluy we ah.
1: Tuluy we.
0: Saya nang sareng 2 tahun nya.
1: Mozzarella mah kitu.
0: Teh ini pada larang bah abdi we.
1: Antong nyeri suku.
0: Anjeun nyeri bujur.
1: Jang nyeri bujur berarti aing ku suku, jang berat ku bujur atuh teh geuning teh mah.
0: Ala abah teh karaos geuningan dahlia tatar Sunda parantos bisa geuningan bahnya.
1: Aduh, iya deng ah.
0: Kayaknya urang lajeng kene masih ning bidang kelangkam-langkam Sunda dina dahlia tatar
1: Sunda. Deng lagi teu mohon
0: sa. Cek si Agus sana Teh Imas mah digendong ku abdi we cenah.
1: Au au. Sok lah bapa menta sok hayang ngalotek Imas mah.
0: Abdi mah hayong digandung ku abah.
1: Saha sih teteh?
0: Lipat
1: alang. Mung nyeri suku.
0: Awar kita lihat. Kurang pukas lihat Tatar Sunana. Atau nuhun pisannya. Karena
1: gak usah
0: pangerojong. Singkuring Kak Amalia.
1: Mohon singkuring Lukman Cicadas.
0: Ketbon. Ketbon Cibaduyut.
1: Singkuring Ketbon Cibaduyut.
0: Amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Aji cana ya.
1: Saha?
0: Mama Aji Widara. Cana Abdi hoyong digandong. Oke ku abah.
1: Saha Mama Aji? Wah? Mau keresek mah.
0: Si Uta.
1: Si Uta.
0: Pantang radio pasang kali anak-anak
1: amin. Goyang.
0: Goyang.
1: Goyang. Goyang.
0: Goyang.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya?
2: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak baru kalau perlu diganti semua aja gitu. Gak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Dia mau duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
6: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Kan sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi baru datang gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, nggak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara itu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri, kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Gitu. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting, kan bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya 1, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
14: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
15: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga
3: warga Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
16: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
17: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
18: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
16: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. September S-nya apa? Stay tune terus Dahlia, 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. 13 hari lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Warga Dahlia kayaknya makin deg-degan, makin gak sabar. Tapi disabarin dulu, ditenangin dulu. Kalau misalnya udah gak sabar, pengen ditemenin sama Radio Dahlia, ya udah. Stay tune terus aja barengan sama Ranti sampai jam 3 sore nanti, ditemenin sama langgam-langgam pop kesukaannya warga Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Go, go, go. Goyang.

Selamat siang, Wargi Dahlia. Siang hari ini udah ketemuan lagi aja ya sama Ranti. Gimana kabarnya, Sara Rehat? Semoga sehat selalu Wargi Dahlia yang ada di ujung-ujung, yang di tengah-tengah ya. Yang di kanan, yang di kiri, yang di atas, yang di bawah. Yang di ujung mana aja, Cena? Yang di ujung Berung, ujung Sedo, ujung dunia ya. Semua ujung-ujungan Wargi Dahlia, selamat siang. Siang ini di Bandung lagi cerem kembali seperti biasa karena ya kita sudah memasuki musim hujan Wargi Dahlia ya. Walaupun cuaca gak nentu, kadang siang harinya teh panas ngeblenterang membutuhkan rujak-rujak. Kadang juga siang harinya teh hujan ngegelebuk ya membutuhkan wedang-wedang jahe Wargi Dahlia. Tapi semoga keadaan Wargi Dahlia selalu sehat, selalu semangat mencari cuan dan juga selalu happy Wargi Dahlia ya. Walaupun sebenarnya karena sekarang sudah memasuki akhir-akhir bulan, kadang dahi-dahi ini sudah mengerut begitu Wargi Dahlia ya. Sudah jangar, sudah membutuhkan baso level 5 Wargi Dahlia, tapi kita harus tetap semangat Wargi Dahlia. Buat yang siang hari ini lagi pada kerja, lagi pada dagang juga semangat terus, semoga dagangannya laris manis, rezekinya makin berlimpah. Yang lagi pada ngelola lembur juga ya Wargi Dahlia, semoga saja tenaganya selalu ada Wargi Dahlia. Menemani kegiatan Wargi Dahlia setiap harinya juga nih Wargi Dahlia, biar badannya selalu oke, dibawa beraktivitas seharian. Tentunya Wargi Dahlia juga harus

0: hotin krim yang akan selalu menemani kegiatannya Wargi Dahlia sehari jeprut Wargi Dahlia ya. Karena hotin krim ini gak lengket, gak berbekas, gak ninggalin bekas putih di kulit dan juga di baju ya, biar tetap glowing itu kulit-kulit Wargi Dahlia ya. Dan juga hotin krim ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga ataupun selalu belum beraktivitas Wargi Dahlia. Aman negara pokoknya ya. Udah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan hotin krim juga tersedia dalam beberapa varian Wargi Dahlia. Ini ada hotin krim original, hotin krim strong, hotin krim aromaterapi. Ada hotin DCL, ini untuk redain rematik, keseleo, nyeri otot, nyeri sendi. Pokoknya mah cocok untuk kaum-kaum gen X Wargi Dahlianya. Ada juga hotin koyo aromaterapi, ada hotin balsam yang extra hotnya. Ada hotin go yang udah dilengkapin dengan aplikator dan juga cap pijat. Ada hotin tub ukuran 30 gram. Ada hotin spray. Ini gampang banget, tinggal semprot sana sini, capek pegal krem langsung hilang. Ada juga hotin cool gel. Yang ini dengan sensasi dingin Wargi Dahlia yang bisa bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow juga Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.id. Jadi semoga saja Wargi Dahlia ya lelah itu menjadi lelah, soalnya ada yang nemenin juga setiap hari kegiatannya dengan hotin krim ya. Selamat siang Wargi Dahlia yang sudah masuk di WhatsAppnya Radio Dahlia, yang pengen request langgam, kirim salam, curhat-curhat ya, gosip-gosip mungkin bisa langsung dikirim Wargi Dahlia di 0811-222-1015 pastinya. Yang pengen telepon, yang pengen suara indahnya Mbak Mahalini terdengar se-Bandung Raya ya. Boleh banget langsung aja ditelepon rantinya ke 73028 atau ke 73111710 Wargi Dahlia. Susah. Sudah pada tubruk-tubruk di WhatsApp ya. Tapi wayanawa amut ini mah yang bisa terangkat-terangkat saja Wargi Dahlia. Jangan dulu para rundung, kalau belum terangkat teleponnya nanti bisa dicoba di interval selanjutnya. Ada siapa ini? Halo. Dahlia Indonesia pilihan. Ih.
1: Asik atuh.
0: Nah.
1: Bunga.
2: Ya. Cukup ya.
0: Om ini keraramean didinya ya sawe eta.
1: Oh ya, dua ekor.
0: Oh ya, dua ekor. Dua ekor. Ya ekor apa saja kalau boleh tempe ya Kang Arnold.
1: Ekor apa yang mau bebas?
0: Banyak anak gadis aya ekoran ieu.
1: Ya. Aya ekor.
0: Ekor naon ya? Tersanggup. Sudah jangan dibahas ya. Sudah jangan dibahas. Bagaimana kabarmu di sana? Apakah baik-baik saja? Baiknya. Ih, tolongnya yang di belakang itu jempling dulu ya, nanti kita di part selanjutnya ya. Benar. Jadi Kang Anot, kau sedang apa siang hari ini?
1: Habis nyari locker.
0: Habis nyari locker.
1: Iya.
0: Cucu, semoga dapatkan pekerjaan yang terbaik, amin. Dengan gaji terbaik, amin. Dengan tingkat kenyamanan terbaik juga ya.
1: Amin.
0: Biar makin semangat, atau pengen temenin sama langgam apa siang hari ini?

0: dari Sekret Sipil.
1: Oh, mana cenah?
0: Aku Kau dan Kenangan.
1: Aku Kau dan Kenangan. Suaranya sabar Bu. Sok boleh atau Aku Kau dan Kenangan itu cenanya.
0: Banyak kenangan pahit deh
1: kan. Iya benar. Aku Kau dan Kenangan-kenangan pahit itu ya.
0: Manisnya ke orang Lembang ya.
1: Ah tuh sanggup. Ya gestang tuh ya. Gestang tuh etama. Aku Kau dan Kenangan pahit Brata Wali itu cenah ya. Yang sudah tidak akan diingat-ingat kembali tapi akan dinyanyikan oleh Second Sipil.
0: Cenah boleh sok. Jadi prasasti mungkin.
1: Benar, oh benar. Teuing jadi prasasti cenanya. Teuing geus jadi pupuk komposnya. Beri gocin buat siapa langgamnya?
0: Gocinnya buat Terati aja lah. Udah gak punya mbae baku mah.
1: Ya geus atuh bae lah. Bae tenan naon aku ge sama ya. Terima kasih Kang Arnold.
0: Terima kode.
1: Heeh, ngode ngode wae atuh ah meni lalaki teh nya. Sok ah peteng radio.
0: Patik Dahlia enak-enak lagi Abdalia. Goyang.
1: Geng balik dong. Satu menelpon lagi di belakang Kang Arnold. Keluarga Dahlia ada siapa lagi ini? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
2: Ya asik aku. Rumah gugu goyang.
1: Digoyang balik. Selamat siang Bebe Dari.
2: Selamat siang. Kenapa ada hari Senin ini teh?
1: Kenapa ada hari Senin ya? Karena kalau misalnya tiba-tiba kamu hari Selasa berarti kamu hari Seninnya pingsan Kang Bebe Dari ya. Berarti kamu hari Seninnya pingsan kalau tiba-tiba kamu dari Minggu ujuk-ujuk ke Selasanya. Sabar Bu. Kamu lagi apa?
2: Biasa lagi istirahat dulu.
1: Lagi udah makan siang belum?
2: Sudah dong.
1: Pantosan aku semangatnya meni menggelora gini ya, luar biasa.
2: Kudu. Walaupun tanggal kolot.
1: Benar. Walaupun tanggal kolot, senangnya tapi jiwa mah tetap jiwa muda ya.
2: Iya dong.
1: Mau ditemenin sama langgam apa tuh siang hari ini?
2: Cinta dari seberang aja.
1: Cinta dari seberang. Iya. Mau digocin.
2: Gocinnya buat warga Dahlia semua dan Teh Ranti aja.
1: Boleh atau hatur nuhun.
2: Sami-sami.
1: Panteng radio.
2: Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah bubu goyang.
1: Digoyang balik cucu Ale ya. Pokoknya mah sedang semangat-semangatnya mencari jalan. Ini tuh ada apos gak? Apakah karena ingin melamar si Bebe? Apakah ingin mengajak main si Bebe? Atau apakah ingin persiapan untuk gelegar begitu ya? Tapi tenang aja warga Dahlia, kalau misalnya digelegar mah atau warga Dahlia ya berdoa dulu cing tarik. Ini masalahnya apa? Soalnya nanti warga Dahlia itu bisa berkesempatan mendapatkan door prize juga warga Dahlia yang hadiahnya tuh keren-keren banget. Ada satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik dan ada uang tunai puluhan juta rupiah warga Dahlia. Lumayan kan? Bukan lumayan lagi atau warga Dahlia ya. Jadi buat yang belum beli tiketnya, kamu segera beli tiketnya warga Dahlia. Karena ini tinggal sedikit lagi, tinggal tipis. Udah tipis tiketnya ya. Setipis apa? Setipis kesabarannya Ranti Wargi Dahlianya. 35.000 Sabtu Minggu dari jam 6 sampai jam 10 ada di Tegalega Gerbang Otista. Hari-hari biasa bisa langsung ke Burangrang 28 Bandung saja ke sini. Ke studio Radio Dahlia Wargi Dahlia. Nanti kita bakalan bergoyang barengan sama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewa Persik Republik, Charlie Setiaben juga ada Wargi Dahlia. Ingat catat tanggalnya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung warga Dahlia ya. Pokoknya mas selain harus mengosongkan jadwal harus juga menjaga kesehatan badan warga Dahlia. Atau jangan sampai cenang kita tanggal 11 nah udah kosong jadwalnya udah bisa tinggal OTW demam, jol-jol flu batuk warga Dahlia. Terus anggap jangan semoga sehat-sehat selalu warga Dahlia ya. Yang belum kirim Ranti WhatsApp juga masih Ranti tungguin di 0811-222-1015. Terima kasih Kang Abai dari Bekasi yang sudah hadir. Pengen rekas langgamnya Jantung Samudra Baiga Indrawati. Spesialnya mah langgamnya untuk Dewi Aja cenanya. Sama-sama. Terima kasih kembali buat Kang Abai Bekasi ya. Dali di Padalarang juga sudah hadir selalu panteng Dahlianya. Terima kasih. Sabar ya, kamu sabar ya yang belum terangkat teleponnya sabar. Nanti bakal angkatin di talk selanjutnya warga Dahlia. Karena sekarang udah waktunya lagi untuk ditemenin sama langgam spesialnya. Ditemenin dulu sama langgamnya yang membuat Kang Arnold galau kayaknya hari ini. Ih, pas banget ya. Cuacanya lagi mendung-mendung. Ditemenin sama langgam yang kayaknya bakal mengingatkan warga Dahlia dengan kenangan-kenangan masa lampau. Pahit ataupun manis warga Dahlia yaudah. Kita langsung dengarkan saja ada Second Sipil dengan Aku, Kau, dan Kenanganku. Prung, go, go, go, go ya.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana Wargi, Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

Masih barengan sama Ranti di Dahlia Indonesia Pilihan Warga Dahlia. Ada Mama Lilis yang sudah hadir dari Ciwidey lagi panteng nih. Pengen gue buat Wau Uci, Teis Ilser, Teis Sugi, Kang Danu, Kang Iman dan semuanya warga Dahlia tercinta. Super gacinnya membuat Neng Ranti aja cenanya. Sehat, selalu banyak jobnya, langgamnya pengen dawai, siap. By the way, no baswe warga Dahlia. Don't forget alias jangan lupa ya, kalau misalnya mau liburan yang seru, liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Bisa nikmatin berbagai macam wahana memacu adrenalin, dan bisa juga saksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Ih, keren, keren, keren, keren, keren. Tapi kalau misalnya, cenah, aku mah ada uang, teh pengen ngumpul, teranti, soalnya aku mah pengen menggapai impian aku yang sudah dari lama dicita-citakan. Apa tuh? Aku mah pengen bisa beribadah ke tanah suci. Menjadi tamu Allah itu adalah keinginan yang sudah lama aku cita-citakan. Dan juga keren ngumpul gitu warga Dahlia. Kalau ada yang seperti itu lagi ngumpul, semangat terus. Semoga saja selalu diberi kesehatan dan juga semangat yang selalu menggebu-gebu warga Dahlia. Nah, nanti kalau misalnya uangnya udah ngumpul ya, amin. Jangan sampai ditunda lagi niatnya warga Dahlia untuk pergi umroh. Mau itu sendiri warga Dahlia. Kalau ada rezeki lebih begitu ya, bisa bawa keluarga ataupun sama teman-teman warga Dahlia. Amaya Tour Indonesia siap banget untuk wujudin perjalanan umrohnya warga ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan juga terbimbing pastinya. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air warga Dahlia. Jadi jangan tunda lagi niat baiknya warga Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh di bulan Oktober, November dan umroh plus China di bulan November. Info dan konsultasinya bisa langsung aja hubungi ke 0811-105-564. Follow juga Instagramnya ke @amayatour.id warga Dahlia. Kita saling doain ya, ya nanti juga pengen warga Dahlia sama. Aku juga pengen ngumpul-ngumpul begitu warga Dahlia. Apakah ada mungkin dari warga Dahlia yang ingin mengajak Ranti umroh ya warga Dahlia? Sangat terbuka ya warga Dahlia. Ranti ya sangat akan langsung mengiyakan tanpa berpikir dua kali lipat warga Dahlia. Tapi kayaknya kalau misalnya talk yang ini Ranti belum bisa angkat telepon deh warga Dahlia. Soalnya nepet warga Dahlia. Jadi Ranti mau menyapa dulu warga Dahlia yang udah pada masuk di WhatsAppnya Radio Dahlia. Ada Mama Bian, selamat siang. Puterin Iren dong, cenah. Digoyangnya buat teteh sama semua aja yang selalu setia dengerin Dahlia. Digocinya buat keluarga aku aja, makasih. Kang Dean Sipteng, selamat siang. Pasti kamu tadi sedang ada di pinggirnya anak-anak gadis itu kan. Karena dia sudah berhasil masuk, kamu juga ingin mencoba masuk kan ya. Tapi dicoba lagi di nanti talk selanjutnya, Kang Dean Sipteng ya. Temia Gusti, Temia kamu tolong masuk dulu ya. Kenapa kamu cuma pap-pap di luar Radio Dahlia saja? Kenapa kamu tidak menyapa dulu Ranti kesini ke ruang siaran ya Temia ya? Hati-hati ya Temia di jalannya ya, luar biasa. Karena di jaket itu bisa biar apa? Ya biar tidak kebulusan di jalan, nah, takutnya di jalan hujan ya. Baiklah, yang belum kirim Ranti WhatsApp masih Ranti tungguin warga Dahlia. Di 0811-222-1015. Yang pengen diangkat teleponnya nanti dicoba lagi di interval selanjutnya. Sekarang kita ketemuan lagi sama langgam-langgam spesialnya. Kayaknya kalau misalnya cuaca udah mendung kayak gini, ditemenin sama langgam yang syahdu enak warga Dahlia ya. Kalau gitu nanti bakal play langgamnya Eno featuring sama Ari Lesmana. Ada sesi potret. Prung. Go, go, go, go ya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jadikan Satu Bandung Berdoa sebagai gerakan bersama. Cegah influenza A, warga diimbau tidak panik dan terapkan PHBS. Pemprov Jabar bakal ambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung sebagai ruang untuk memperkuat doa, ikhtiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Tablik Akbar dalam rangka hari jadi ke-216 Kota Bandung dengan tema Satu Bandung Berdoa atau Sabda di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya membangun Kota Bandung tidak cukup hanya melalui program pemerintah maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga membutuhkan kekuatan spiritual, akhlak, kepedulian, serta persatuan seluruh masyarakat. Farhan juga mengajak masyarakat terus merawat semangat Satu Bandung melalui penguatan persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, sikap saling membantu, dan kepedulian nyata di tengah masyarakat. Farhan mengatakan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung menjadi penguat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dengan semangat ikhtiar dan doa. Farhan berharap Satu Bandung Berdoa tidak berhenti sebagai tema kegiatan tapi dapat menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, maju, dan penuh keberkahan.
3: Berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan berbagai macam hikmat sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kota Bandung dapat wujud menjadi Bandung yang utama, unggul sumber daya manusianya, terbuka kotanya, amanah kepemimpinannya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya. Amin. Sabda Satu Bandung dalam doa. Ini adalah acara cita-cita saya, membuat Masjid Agung Alun-Alun Bandung pinuh deui.
2: Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
4: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan. Pastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada. Gitu. Yang ditetapkan influenza A di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung. Itu adalah tipe A.
2: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
5: Jawa Barat, gitu ya. Nah, tapi bukan infeksi tipe A. Karena tadi harus di WGS tadi. Gitu. Tapi infeksi saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kok di atas 8.000. Nah, itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu, baru kita kita ada kegiatan hutang, tapi tidak melampaui 6.000 memang tidak melampaui batas maksimal. Jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang meloncat tajam gitu ya. Nah, tapi itu jadi nyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu. Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan laporan ISPA-nya.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
7: Saya minta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
2: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
8: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran. Tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
9: Karena PT Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami diharapkan menjadi leprit, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita gederkan, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Ya, FM, Bandung Goyang.

0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Mana mungkin. Halo Wargi Dahlia, saksikan penampilan kami Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya. Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sore nanti. Dan ya, masih menemani Wargi Dahlia yang alhamdulillahnya kalau di Bandung sekarang udah turun hujan Wargi Dahlia dan cukup besar juga. Jadi buat Wargi Dahlia yang mungkin mau ada yang ke arah Bandung gitu, hati-hati nih. Buat yang bawa roda 2 ya, udah pasti harus banget bawa jas hujan Wargi Dahlia. Karena hujannya cukup besar Wargi Dahlia ya. Titip juga nih Wargi Dahlia, karena sekarang kan memang udah bukan perubahan cuaca lagi sih, memang udah masuk musim hujan, jadi kesehatannya Wargi Dahlia juga harus dijaga Wargi Dahlia. Karena beberapa hari yang lalu ini lagi banyak banget, bahkan bukan beberapa hari yang lalu ya, sekarang emang lagi musim sakit juga Wargi Dahlia. Sempat ada saudaranya Ranti yang sakit anaknya, terus pas dibawa ke rumah sakit tuh ternyata udah penuh banget, dan kebanyakan juga salah satunya itu sakitnya tuh demam yang tinggi banget Wargi Dahlia. Serem banget kan? Kita doain semoga yang pada sakit lekas pulih kembali Wargi Dahlia. Dan juga sekarang tuh ya Wargi Dahlia, bukan hanya sekarang tapi belakangan ini lagi Bandung ini lagi banyak banget yang kena influenza A Wargi Dahlia. Itu serem banget Wargi Dahlia. Jadi nanti mau kasih info soal di mana aja Wargi Dahlia bisa tahu lokasi dan cek vaksin influenza di Bandung Wargi Dahlia ya. Ini tuh bisa buat ningkatin kekhawatirannya warga Bandung terhadap penularan varian virus influenza A Wargi Dahlia yang menuntut langkah perlindungan diri yang serius. Nah, salah satu benteng pertahanannya itu ya mencegah serangan virusnya Wargi Dahlia. Jangan sampai kita tuh tertular dengan apa? Dengan pemberian vaksin influenza Wargi Dahlia. Ini efektif untuk bisa meminimal resiko keparahan gejala, terus juga menghindari perawatan intensif di rumah sakit Wargi Dahlia, sampai bisa menekan potensi komplikasi serius pada saluran napas Wargi Dahlia. Untuk biaya ini sekarang nih Wargi Dahlia, itu di kisaran per dosisnya Wargi Dahlia ya, di kisaran 250.000 Wargi Dahlia. Di luar biaya retribusi pendaftaran sebesar biasanya kisaran 15.000 Wargi Dahlia yang sudah diatur oleh peraturan daerah Wargi Dahlia. Nah, di mana saja sih Cenaya bisa menemukan vaksin influenza ini? Kalau di klinik Wargi Dahlia, klinik yang menyediakan vaksin influenza di Bandung itu ada di Klinik Utama Tanaya Bandung.

0: Dahlia. Di Jalan Sulanjana nomor 11A Taman Sari Kota Bandung itu ada. Vaksinnya kisaran biayanya itu di Rp345.000. Terus ada di Klinik Kimia Farma Cabang Bandung juga ada, Wargi Dahlia. Ada juga di Laboratorium Klinik Prodia. Ini lokasinya tersedia di berbagai cabang. Ada yang di Wastu Kencana, Pasir Kaliki, Buah Batu, Kopo, Cimahi, Majalaya, hingga di Metro Trade Center Soekarno-Hatta, Wargi Dahlia. Terus juga ada di Klinik Telkomedia Bandung. Ini di Jalan Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung. Ada juga kalau misalnya Wargi Dahlia mau tahu di rumah sakitnya ada di mana aja yang menyediakan vaksin influenza, itu ada di RS Al-Islam Bandung di Jalan Soekarno-Hatta nomor 644. Terus ada di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Wargi Dahlia. Di Jalan Raya Kopo ya, ada juga di Rumah Sakit Kartini Bandung, ini Jalan Pahlawan. Itu juga menyediakan vaksin influenza, Wargi Dahlia. Ya kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati, Wargi Dahlia. Karena amit-amitnya ya, kalau misalnya sudah terkena si virus influenza ini, Wargi Dahlia, kan biaya pengobatannya juga lumayan, Wargi Dahlia ya. Selain biaya pengobatannya yang lumayan juga, ya amit-amitnya takutnya harus rawat inap juga, Wargi Dahlia. Jangan sampai ini, Wargi Dahlia ya, karena si virus influenza A ini jenis infeksi virus yang sangat-sangat menular, Wargi Dahlia, dan menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah, Wargi Dahlia. Penyakit ini tuh beda banget ya sama flu dan juga batuk pilek biasa, karena gejalanya muncul secara mendadak dan cenderung jauh lebih berat, Wargi Dahlia. Kalau misalnya Wargi Dahlia mau tahu gejala-gejala utamanya dari virus influenza A ini, ada demam tinggi, Wargi Dahlia, yang datang secara tiba-tiba dan juga sering disertai menggigil. Nah ini banyak banget kasus yang terjadi di Bandung saat ini. Bahkan kalau saudara Lanti bilang itu di rumah sakit, di beberapa rumah sakit udah penuh, Wargi Dahlia. Salah satu gejalanya apa? Demam tinggi, Wargi Dahlia. Terus ada batuk kering. Selain batuk kering ada nyeri otot atau badan tuh pegel-pegel dan juga kerasanya tuh berat banget, Wargi Dahlia. Lain ketindihannya, cenah kadang yang kayak mikirnya aduh pegel-pegel berat ketindihan gitunya, bisa jadi ini gejala-gejala dari virus influenza A, Wargi Dahlia. Terus juga ada sakit tenggorokan ini dan rasanya tuh gatel banget, Wargi Dahlia. Ada juga tubuh terasa lemas, gampang lelah, letih, lesu, itu juga salah satu gejalanya, Wargi Dahlia. Dan juga ada sakit kepala, Wargi Dahlia. Nah kalau misalnya Wargi Dahlia udah ngerasain gejala-gejala kayak gitu, apalagi ini ya, demamnya tuh demam yang benar-benar tinggi sampai menggigil, itu Wargi Dahlia harus banget langsung dicek, Wargi Dahlia. Jangan sampai Wargi Dahlia mikirnya tuh oh mungkin cuman demam biasa, flu ringan atau batuk pilek ringan sebiasanya, amit-amitnya takutnya kena influenza A, Wargi Dahlia ya. Jadi lebih baik ya, Wargi Dahlia, juga daripada mengobati, mencegah, Wargi Dahlia. Dengan apa? Dengan vaksin, Wargi Dahlia, yang tadi nanti udah infokan di kliniknya ada di mana saja ataupun rumah sakitnya ada di mana saja, Wargi Dahlia ya. Seperti itu, Wargi Dahlia. Kan kalau misalnya udah sehat mah tuh makan endul, main ke sana sini enak, Wargi Dahlia ya, nggak akan ketinggalan apapun, Wargi Dahlia, entah itu pekerjaan ataupun liburan, Wargi Dahlia tuh enak kalau udah sehat, Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau liburannya ke Trans Studio Bandung yang udah pasti bakal happy, Wargi Dahlia. Bisa nikmatin macam wahana yang memacu adrenalin. Terus juga bisa saksiin live show yang spektakuler juga. Dan pokoknya permainan-permainan yang seru-seru, Wargi Dahlia. Nah kalau misalnya Wargi Dahlia masih bingung beli tiketnya kemana, beli tiketnya ke www.transentertainment.com, Wargi Dahlia. Jadi ke website, Wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Nah, sekarang nanti mau ngangkat telepon dulu, boleh banget untuk dua penelpon. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Halo. Cantik.
0: Yuk, kumaha Kang Danu, sehat?
1: Cantik.
0: Apa?
1: Hari Senin ada.
0: Ya karena aku bisa di mana saja, Kang Danu ya. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya Jumat, Sabtu ya, hari Minggu, embyur. Mau subuh ya, dini hari ya. Mau tengah malam ya.
1: Beberewekan, mau diem.
0: Semua ada pokoknya Maya. Asalkan ada yang merindukan, aku akan hadir. Coba kamu hentakan kaki aku 3 kali ya. Kalau kamu kangen aku nih, cahaya tidak akan terjadi apa-apa Kang Danu ya.
1: Tidak akan jadi.
0: Baiklah siang hari ini, yang lagi hujan, tadi dinya hujan tuh.
1: Papanya enggak hujan.
0: Didi mah hujan iya.
1: Maknya alhamdulillah barokah ya.
0: Apakah kamu dan aku berbeda langit ya? Apakah kamu dan aku berbeda dunia? Cantiknya
1: belum mandinya.
0: Iko kok tempe.
1: Iya,
0: tahu. Sadar ya. Pengen dikasih enggak apa atas siang hari ini?
1: Aku pengen angkasa cantik.
0: Angkasa yang mana ya?
1: Yang luka.
0: Yang luka. Kenapa sekarang ini banyak sekali yang Rikus Angga melenggam-galau ya kalau boleh tempe ya?
1: Soalnya kan ini kan berapa hari lagi kan?
0: Naon?
1: Belum galau.
0: Belum galau. Naon belum galau? Iya berapa hari lagi belum galau?
1: Maksudnya masih galau.
0: Oh, masih galau.
1: Belum ceria gitu.
0: Oh, baiklah.
1: Atau satunya kan 2 hari lagi.
0: Gajian entar sanggup. Baiklah kalau begitu sekarang mah di happy ini sama langgam requestan langgam aja dulu ya. Cing sabarnya digocin atau buat siapa?
1: Digocin nama kakak si cantik jelita we yang tiada tara.
0: Jujur.
1: Dan semakin cantik.
0: Oh,
1: semakin
0: sanggup.
1: Glowing. Hmm?
0: Mereka hayang ngejenguk. Nih warga udah lihat tuh. Sabar Bu. Baiklah terima kasih Kang Danu, sehat selalu.
1: Sama-sama. Amin, amin dirimu juga sehat selalu ya.
0: Amin, panteng radio.
1: Panteng radio, era-era langan jadah liap dong ah. Go, go, go.
0: Go ya. Digayang balik dong. Satu penelpon lagi warga Dahlia ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh, terutah, go go go goyah.
0: Digoyang balik. Kela, ini apakah ini kaum-kaum yang sudah lama tidak masuk? Apakah ini orang yang selalu dibully oleh kucing-kucing itu?
2: Iya, betul.
0: Gusti, Duh Agung, kamu kemana saja baru menelpon aku dan baru masuk ya Kakang RB ya? Apakah kamu sudah beda dunia kemarin-kemarin sama aku?
2: Ini mah sama Irfan Teranti.
0: Kok suaranya sama sih?
2: Iya banyak yang ini ya, banyak yang bilang sama.
0: Bener loh, sama banget loh. Ketawanya, nahan-nahan serina sama banget. Ya Amsyong. Kang Irfan bagaimana kabarnya, sehat Kang Irfan?
2: Alhamdulillah baik Neng Ranti.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman ada hujan ini di jalan.
0: Ada hujan di balik awan.
2: Oh.
0: Cakep dong.
2: Cakep.
0: Ada Kang Irfan yang sedang menelpon kepada Ranti ya. Baiklah Kang Irfan, dirimu ingin request langgam apa siang hari ini?
2: Biasa, Neng Ranti pengen hadapin yang masih sahabatku kekasihku.
0: Masih apa?
2: Masih sahabatku kekasihku.
0: Ini juga rada-rada galau nya. Kenapa sih? Kenapa sih? Apakah karena pas-pasan gitu kermandung? Jadi pengen request langgam itu yang galau-galau. Tenang, ini tuh ada apa? Ada poska indah.
2: Pas turun hujan gitu. Jadi kan gak terlalu gede.
0: Benar. Jadi carinya yang
2: mana, gitu.
0: Yang ngepas gitu langgam nanya.
2: Nah, itu lagi menemani perjalanan.
0: Cucu, baiklah. Hati-hati kamu di perjalanan ya. Kamu jangan kebut-kebutan, kamu jangan sampai di Soledad ya. Ingat, jatuh ke aspal sakit tapi jatuh ke pelukan orang yang salah lebih sakit.
2: Tersanggup.
0: Baiklah digocin buat siapa?
2: Gocinya buat cantik aja Neng Ranti.
0: Siap. Hatur nuhun Kang Irfan. Panteng radio.
2: Makasih. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung tugugu, goyah.
0: Digoyang balik. Hai semuanya juga yang sudah pada bergabung. Ini ada kawasan Garut. Ada siapa ini? Bunsal. Oh Bunda Salma M. Selamat siang juga Bunda Salma. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini ada siapa ini? Morpin ya. Lagi dengerin sambil operasi. Operasi apa kamu sambil dengerin Radio Dahlia ya? Sambil ngelihat live ya. Kamu sedang operasi apa ya? Apakah operasi jalan ya? Atau operasi apa? Joss sangat menyeramkan ya. Coba tolong dijelaskan ya. Bapak Elo juga selamat bergabung dari kawasan Majalengka yang sudah hadir. Haluha. Baiklah sabar dulu warga Dahlia. Kita bakal ketemuan dulu sama requestan langgam yang sudah masyuk. Sebelum nantinya bakal sapa-sapa kembali warga Dahlia yang sudah pada bergabung. Jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus nantinya sampai jam 3 sore nanti. Prung go go go. Goyang.

0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Wargi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
6: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
5: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
6: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
5: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
6: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
8: Dahlia.

0: Kasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

tuh pamit undur diri. Makasih banget nih buat semuanya warga Dayang udah pada pantengin dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Kang Hasanuddin, aku mah bukan dari radio itu sebelumnya ya. Kakek Bojangga juga terima kasih. Ada Kang Asmul dari Majalaya, Ternuhun. Telus ini dari Lancamanyar, terima kasih. Mas Tanto, selamat siang. Tisar juga selamat siang. Terus ada Kang Riki dari Cimahi, Kang Deden Cipteng, Teh Asriani, Teh Ati di Ciwidey, Teh Santi di Kopo juga selamat siang. Teh Yati, hatur nuhun, Kang Danu, Teh Karisma juga terima kasih. Tuh, udah siapa lagi nih? Ada banyak. Teh Yati juga katanya baru sembuh batuknya. Gusti kering, sakit ke dada, panas dingin. Suami sampai dirawat di rumah sakit tuh kan. Cepat sembuh ya Teh Yati juga suami, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang buat Jang Oi, terus Mama Bian, Temia di Pasteur, Mama Merlin, Mama Lilis, dan semuanya warga Dahlia yang sudah pada hadir dan mendengarkan gelaran Dahlia Indonesia Pilihannya. Terima kasih warga Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada yang WhatsApp-nya belum sempat kebacain sama Ranti ataupun requestan langgamnya belum sempat keputar sama Ranti. Mohon maaf warga Dahlia karena keterbatasan waktu. Kita ketemuan lagi nanti di hari apa? Di hari Jumat dan juga Sabtu dari jam 1 sampai jam 3 sorenya. Ratinya pamit. Sampai berjumpa di hari Jumat dan Sabtu warga Dahlia. Dan selamat beraktivitas kembali di hari Senin ini 28 September 2026. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas. Agar apa? Agar dipermudah segalanya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go. Goyang.

Terima kasih Wargi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya. Dahlia.

0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,
3: sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kau.
2: Charlie von Houten, setiap

Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000.

0: botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Ya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Wargi Dahlia, sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara males harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu jam non-stop langgampang. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Masih pengen denger langgam pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin langgam pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan. Dahlia.

Bagi Dahlia, pengen dengerin langgam pop Indonesia paling asyik. Sini, sekarang saatnya Dahlia Indonesia Asik bersama Baby Alia. Tumben-tumbenan Baby Alia ada di sore-sore, katanya khusus spesial hari Senin ini Baby Alia nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Asik ya, sampai jam 6 sore Wargi Dahlia. Yang mau requestin langgam boleh banget ke 0811 222 1015. Prungah, go go go, goyah.

0: tinggal 13 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia. Di Dahlia Indonesia Asik masih bareng sama Baby Alia. Selamat sore buat wargi Dahlia yang baru kehujanan, masih ketirisan. Senenya Baby Alia masih kayak bara ringung ya Tejara Ribruk. Tadi hujannya cukup deras di kota Bandung, tapi alhamdulillah sudah reda wargi Dahlia. Tapi ke daerah Bandung Selatan agak kering ya beberapa wilayahnya ya, gak ada hujan. Dan pastinya agak cerah justru tadi di Bandung Selatan wargi Dahlia. Kalau wargi Dahlia di Bandung Timur, di Bandung Kota, zonanya di pusat kota, itu tadi lumayan deras hujannya wargi Dahlia ya. Sampai-sampai tadi ada beberapa traffic light yang mati wargi Dahlia karena mungkin kelistrikannya tersambar petir atau seperti apa. Karena tadi ngelihat di jalan juga lagi di omekeun cenah wargi Dahlia ya, sama petugas dishub dan juga sekitarnya wargi Dahlia ya. Jadi tadi stopan yang mati itu adalah stopan di Muhammad Toha Tegalega wargi Dahlia. Jadi agak lumayan padat di situ karena jalannya diputerin ya. Soalnya stopannya metong wargi Dahlia. Hati-hati buat yang lewat situ ya, agak macet sayangku. Karena diputerkan soalnya lagi dibenerin traffic light-nya ya. Makasih Om Didan, sore-sore dikasih buah jambu, jambu monyet bukan itu. Wapir ya. Kirain jambu monyet, udah lama enggak ngelihat jambu monyet. Iya. Sore-sore Baby Ali dikasih buah sama Om Didan wargi Dahlia. Kalau kamu pengennya dikasih apa? Pengen dikasih langgam favoritnya wargi Dahlia boleh request aja ke 0811-222-1015. Baby Alia juga mau sapa nih yang lagi ada di studio Radio Dahlia FM. Pari, hai. Si Pari yang ganteng kalem jauh-jauh dari Cihampelas mampir ke Jalan Burangrang ya. Lagi main ke Dahlia FM katanya. Digocinnya buat Baby Alia, Riki, Teh Ranti, buat Teh Riri, Mas Diwan, Mas Denos, Arizki, Sena Arizki Gatra, seringnya. Sama semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Terima kasih Fahri, kamu gak kehujanan Fahri ya. Aman katanya ya. Aduh, terima kasih ya buat Fahri yang udah main ke Radio Dahlia. Buat wargi Dahlia juga nih yang mau main ke Radio Dahlia sambil cek-cek channel Baby Alia gimana. Untuk tiket gelegar masih ada gak? Aduh, aku belum bisa jawab pergi Dahlia karena kemarin sempat habis. Gak tahu hari ini apakah ada review lagi atau tidak. Udah habis katanya. Aduh. Tapi nanti deh ya pergi Dahlia. Kita ketemu di Tegalega aja yang gak kebagian tiketnya gratis kok ya. Yang gak kebagian tiketnya ini mah pesta untuk pergi Dahlia. Datang aja kalau buat nonton mah gratis sayangku ya. Makasih buat siapa ini yang udah pada habisin di 0811-222-1015. Kang Jajang di Jalak Hadir Baby Alia. Digocini buat semua wargi Dahlia aja. Buat Erni, terima kasih Cena ya. Semalam sudah nganterin kaos. Ah, Teh Erni. Aingnya nugi kawangi Cena di Dahlia. Cena ayah janji ternyatanya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Kang Agus Katbon dari Cibaduyut juga selalu hadir Baby Alia. Pengen langgamnya dari Republik Mantan. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mama Sri di Dayakolot. Jangan dulu telpon-telpon wargi Dahlia ya. Aku lagi bacain WA ya sayang ya. Mama Sri di Dayakolot pengen lintasan yang sama aja, di gocini buat Baby Alia duluan aja. Buat semuanya wargi yang lagi pada pantang, siap sayangku ya. Teh Ai Sugi kemarin gak ketemu, kita gak ada ya hari Minggu, biasanya kita selalu ketemu Teh Ai ya. Pengen langgamnya Cinta Dari Seberang aja, di gocini buat Baby sama Kang Air aja. Terima kasih, saya selalu amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Ah Baby Alia, aku mah pengen balikan sama mantan. Cenehe, sadar Adi, sadarlah Adi, sadarlah Adi ya. Sadar, teng inget wae ka mantan kamari nya Gunung Anak Krakatau tos ngalahirkeun incu Krakatau ieu kudu eling ya, tong inget-inget ka mantan wae ya ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Teh Mia yang ada di Pasteur juga hadir. Teh Mia kapan ke Dahlia Teh Mia? Pasti berburu tiket gelegar ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Teh Erni di Katapang juga hadir lagi pantengin Baby Ali ya. Ada Bibi Lung juga hadir. Baby Ali enggak mimpi kan ini aku teh sana Baby Ali ada di sore hari. Lagamnya Teh Hijau aja digocinnya buat Mama Lilis, Ma Gegeng, buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Siap sayangku ya. Mama Bian di Garut juga hadir Baby Alia, digocinnya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja dan juga buat keluargaku aja katanya. Yang mau siap telepon dan on air bareng sama Baby Alia boleh banget sayangku, cintaku di 73028 atau di 73110 atau di 0811-222-1015. Sebelumnya Baby Alia mau ngingetin dulu nih buat warga Dahlia yang lagi buka-buka handphone ya, yang lagi mau payment ataupun mau pembayaran menggunakan kris. Bagus wargi Dahlia, karena sudah simple sekarang mah ya, apa-apa pakai kris, QR, pakai transfer gitu ya. Tapi Hati-hati, wargi Daler swaswada ya, soalnya ada modus penipuan baru. Nah, Bank Indonesia punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari yang namanya penipuan. Yang pertama adalah stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan, atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan ya. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang biasanya bikin kita panik dan terburu-buru, wargi Dahlia. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Lapor ke otoritas terkait. Yang ketiga, wargi Dahlia ya, jika terbukti mencurigakan, langsung lapor aja. Ada yang menipu atau merugikan ya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi Dahlia, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simple, tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Info lengkapnya wargi Dahlia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau EOJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor do.id wargi Dahlia ya. Yang pastinya wargi Dahlia, kita semua harus sama-sama jadi konsumen yang cerdas, peka dalam bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu wargi. Jadi Alia mau angkatin dulu telepon, satu penelpon dulu wargi Dahlia buat requestin langgam di Dahlia Indonesia Asik siang, siang lagi biasa siaran siang ya. Sore hari ini ada siapa nih? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atau Bunga ya?
0: Halo, sama siapa nih?
1: Halo, sama orang ibu, Beb.
0: Hey, Sar, sehat?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Alhamdulillah, baik-baik juga. Semoga selalu sehat kita semua. Sampai ketemu tanggal 11 nanti ya, insya Allah ya. Siap, Teisar, di Ibun hujan tidak?
1: Oh, baru raat.
0: Baru raat, sana ya. Teisar, pengen langgam apa sayangku?
1: Wali aja, itu yang namanya pengodei.
0: Anu mana dong?
1: Anu, lupa.
0: Mana? Ayo mana, hiji, dua.
1: Ganti,
0: mau apa tuh sayangku?
1: Merpati.
0: Coba, merpatinya mau yang mana?
1: Selamanya selingkuhin tuh indah.
0: Boleh, pengen gocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia aja, sama babynya sehat-sehat ngebebnya.
0: Amin, sehat-sehat juga ya.
1: Siap, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia anak-anak langannya Dahlia Prunga Gogo ya.
0: Siap, atur, thank you. Satu lagi, ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Nasik atu pulung ah gogo goyang.
0: Halo, selamat sore.
2: Kak Cotik.
0: Hai. Mama Lilis di Ciwidey.
2: Iya, Neng Bebi.
0: Kabarnya baik, Mama Lilis.
2: Alhamdulillah, baik. Neng Bebi juga baik ya.
0: Insya Allah, amin. Ciwideynya hujan gak, Malis?
2: Tadi tuh udah mendung, tapi sekarang udah ini lagi, udah terang lagi.
0: Haredang cenanya di Ciwidey akhir-akhir ini ya.
2: Ya, lumayan lah.
0: Lumayan.
2: Karena
0: ya,
2: dingin juga.
0: Ayah, awalnya tirisnya ayah nama ya. Pengen langgam apa? Mama Lilis pengen langgam apa sayang?
2: Kumaudia.
0: Kumaudia boleh. Pengen digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat barusan Teh Isar ya. Terus buat di Bilung, buat itu siapa tuh? Oh, Bang Gugeng, Bunda Nenden, sama semua aja ya wargi Dahlia. Teh Ai Sugi itu Wauci.
0: Siap.
2: Buat semua aja wargi Dahlia tercinta.
0: Mama Lilis, nanti sampai ketemu ya. Insya Allah tanggal 11 ya.
2: Insya Allah, Neng Bebi ya.
0: Siap, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung A, go ya.
0: Siap, atur, thank you sayangku. Wargi Dahlia yang belum habisan masih boleh ke 0811-222-1015 wargi ya. Jangan lupa juga wargi Dahlia, nanti kita teleponan lagi, pantengin terus di Dahlia Indonesia Asik ya. Aku tadi bilang Dahlia Indonesia Asik atau Dahlia Indonesia Pilihan? Serius? Aduh, maafin ya, aku ini setelah 1 tahun ada kali ya gak siaran Dahlia Indonesia Asik. Dari tadi aku ngomong Dahlia Indonesia Pilihan, wargi Dahlia, astagfirullah. Dia tuh ternyata si Bebe dari G komplain. Dia Bebe Alia lain DIP, ya kudu di ya lah gerak, kudu nuang buah lah meh ya vitaminan otaknya ya. Pantengin terus di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 6 sore ya. Prung ah, go ya.

0: ulang tahun Radio Dahlia Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dengan Lihat Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
14: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
13: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan.

0: minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
3: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
4: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
5: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Dahlia Indonesia Asik.
8: Dahlia Indonesia Asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Alia untuk edisi hari Senin 28 September 2026 ya. Warga Dahlia, hujannya lumayan cukup deras ya tadi siang di seputaran pusat kota Bandung, terutama di daerah Buah Batu. Warga Dahlia, di daerah Buah Batu hujan angin dor-dar gelap. Warga Dahlia, makanya sekarang ada beberapa wilayah di daerah Buah Batu yang aliran senenya mati listriknya sena Baby Alia dari tadi tepopopoekan weh sena aku teh sambil pantengin Dahlia teh ya. Gak apa-apa warga Dahlia, karena memang tadi ada beberapa kejadian di Buah Batu warga Dahlia, hujan angin teh ya menyebabkan papan reklame roboh warga Dahlia tadi di Buah Batu, bahkan sampai sekarang masih proses penanganan. Makanya kalau warga Dahlia sekarang lagi lewat Buah Batu, kenapa meni asa macet pisan gitu ya, itu karena masih ada proses penanganan untuk pemindahan ataupun mengangkat material papan reklame yang roboh warga Dahlia. Dan robohnya juga gak tanggung-tanggung ini ya Allah ya, menimpa salah satu bangunan atau dua bangunan di daerah Buah Batu warga Dahlia. Kabarnya itu adalah bengkel motor warga Dahlia ya. Sejauh ini update-nya itu adalah bengkel motor yang tertimpa papan reklame yang cukup besar di Buah Batu dan cukup hancur bangunannya warga Dahlia. Innalillahi. Semoga korban ya yang terkena reruntuhan ataupun rumahnya runtuh sebenarnya, semoga diberikan ketabahan dan digantikan rezekinya dengan yang lebih. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada korban jiwa warga Dahlia. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Lagi-lagi di Buah Batu deui, di Buah Batu deuinya papan reklame yang roboh teh ya. Waktu itu di sekitaran tengah-tengah jalan warga Dahlia, papan reklamenya dulu roboh di dekat stopan Samsatnya. Sekarang di Jalan Buah Batunya warga Dahlia, papan reklamenya juga cukup besar. Ini siapa yang perlu disalahkan nih kalau misalkan papan reklame sebesar itu sudah roboh menimpa bangunan warga gitu ya. Kayaknya sudah mulai harus ada evaluasi nih papan reklame yang berjejeran di jalan-jalan ya. Kalau misalkan memang sudah tidak memungkinkan, kondisinya sudah cukup lama gitu ya, lebih baik kayaknya dibongkar aja kali ya, daripada membahayakan nyawa orang lain warga Dahlia ya. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya, sampai detik ini belum ada update warga Dahlia. Cuman ada seliweran kabar dari warga sekitar, katanya ada 3 korban warga Dahlia ya. 3 korbannya kalaupun memang benar ada, mudah-mudahan tidak mengalami luka yang cukup parah, mudah-mudahan cepat pulih lagi. Dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak terkait untuk bisa lebih memperhatikan papan-papan reklame yang besar segede gaban itu ya, untuk bisa dikondisikan jangan terlalu dekat sama lingkungan warga kalau bisa ya. Apalagi kan rata-rata papan reklame itu kan di sisi jalan ya warga Dahlia ya. Takutnya banyak yang lewat gitu ya. Terus papan reklamenya sudah tidak kuat untuk menampung beban gitu ya, amit-amit. Mudah-mudahan ya ada evaluasi ya setelah ini ya, supaya tidak terjadi lagi hal serupa. Amin, amin ya. Jadi buat warga Dahlia yang masih di jalan kena macet di Jalan Buah Batu, tetap sabar sayangku ya. Karena masih ada proses yang harus dilakukan oleh pihak terkait terhadap musibah yang terjadi warga Dahlia ya. Baby Alia suka deg-degan aku mah ya kalau misalkan ada musibah kayak gitu teh. Cenah Baby Alia suka kepikiran sama keluarga cenah ya. Termasuk buat warga Dahlia juga yang sekarang lagi ngehulang tarik mikiran keluarga, mikiran anak-anak sekolah nanti gimana ya, biayanya makin sini kayak makin mahal. Sekolah swasta teh, sekolah negeri juga ada belian itu, belian ini. Cenah Baby Alia gimana ya caranya biar nabung yang aman gitu ya buat masa depan anak cenah ya. Gimana atuh dah kalau nabung juga takut cenah Baby Alia, takut tempat aku nabung teh tiba-tiba banknya teh bermasalah cenah Baby. Jadi nih serba sararian akhir-akhir ini teh cenah ya. Nah biar warga Dahlia gak overthinking, yuk kenalan sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan warga Dahlia. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib menjadi peserta program penjaminan LPS warga Dahlia. Mau bank umum, bank syariah, BPR dan juga BPRS, semua dijamin sama LPS. Dan enaknya nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis warga. LPS ini menjamin simpanan warga hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito maupun giro warga ya. Biar simpanan warga terjamin oleh LPS harus bisa memenuhi syarat 3T warga Dahlia. Yang pertama adalah tercatat dalam pembukuan bank ya. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga lewat tinggi ya pada saat nabung dan di luar batas kewajaran, itu warga Dahlia wajib waspada ya. Terus tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank, itu syaratnya warga Dahlia ya. Jadi gak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Info lengkapnya cek website resminya di www.lps.go.id atau bisa follow Instagram di @lps_idic warga Dahlia ya. Sekali lagi di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Ku aman, ada LPS. Sini ada ya. Yang mau teleponan bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Asiknya boleh. Sekarang mah gak akan salah, aku udah tahu ini teh program Dahlia Indonesia Asik. Biar makin asik warga Dahlia, telepon dulu buat requestin langgam bareng sama Baby Alia. Ketemuan sama siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Cakep, sama siapa nih?
1: Sama Irfan Teh Baby.
0: Ah, Kang Irfan Cisaranten.
1: Iya Teh Baby.
0: Cisaranten tadi hujan angin enggak?
1: Hujan, ini lagi di jalan juga hujan.
0: Daerah mana itu sekarang Kang Irfan?
1: Ini di daerah yang mau ke Pasteur.
0: Ah ya ampun, daerah yang mau ke Pasteur, berarti daerah ya. Jalan Junjunan berarti ya?
1: Betul.
0: Baby. Hati-hati di jalan Kang Irfan ya.
1: Siap Teh Baby.
0: Pengen langgam apa Kang Irfan?
1: Pengen langgamnya Wali.
0: Wali yang mana sayangku?
1: Yang Puas Ke Aku.
0: Puas Ke Aku boleh, pengen digocitnya buat siapa?
1: Intinya buat Teh Baby aja dan warga Italia aja.
0: Siap, segitu aja.
1: Gitu aja Teh Baby.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go goyang.
0: Siap, di Dahlia Indonesia Asik ya. Aku barusan ke Kang Irfan bilang Dahlia Indonesia Asik kan. Tolong kawal aku terus warga Dahlia, karena ini setelah setahunan Baby Alia gak siaran Dahlia Indonesia Asik, aku mendadak lupa programnya. Tolong kawal Baby Alia supaya Baby Alia gak keceletot bilang Dahlia Indonesia Pilihan ya. Langgam requestannya warga Dahlia satu persatu Baby Alia puterin ya sayangku ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan nanti kita teleponan lagi. Pantengin terus, yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015 ya. Yang lagi di jalan mau update informasi lalu lintas juga boleh banget warga Dahlia. Siapa tahu nanti bermanfaat untuk warga Dahlia yang lain. Kasih tahu yang macet di mana aja, yang hujan di mana aja warga Dahlia. Di Dahlia Indonesia Asik, prung aku.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Keputusan ini mengacu pada kalender Hijriah Global Tunggal yang disusun oleh Muhammadiyah. Sementara itu Hari Raya Idul Fitri 1448 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi terkait larangan pendakian gunung dan hutan selama musim kemarau belum dicabut. Jalur pendakian baru dapat dibuka penuh dan surat edaran otomatis gugur apabila BMKG secara resmi menyatakan Jabar telah memasuki musim hujan. Kebijakan ini tetap dipertahankan sebagai langkah antisipasi ketat meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia. Jadwal pertandingan tandang Persib Bandung melawan Garuda Yaksa FC pada pekan ke-7 Super League 2026-2027 resmi dimajukan 1 hari dari jadwal semula. Awalnya laga tersebut akan berlangsung Senin 26 Oktober 2026, namun dirubah menjadi Minggu 25 Oktober 2026. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penyesuaian di laman resmi E-League agar Persib Bandung memiliki waktu istirahat yang sedikit lebih longgar karena harus melanjutkan perjuangan di ACL2. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
0: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
4: Dahlia Indonesia Asik.

0: Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM. Warga Dahlia yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Jenry, apa kabarnya kamu Jenry? Semoga sehat-sehat ya Jenry ya. Aduh, cina Baby Alia lagi gak baik-baik aja. Kenapa kamu tega baik-baik aja? Gak baik-baik aja seperti negara Republik Indonesia yang sedang tidak baik-baik aja, warga Dahlia. Aduh, kenapa cina gak baik-baik aja? Ini masih heboh aja warga Dahlia terkait Lapas Cibinong ya. Beberapa hari yang lalu kan ada penggerebekan warga Dahlia ya. Penggerebekan yang dimana membuat seisi lapas ataupun para pengurus lapas ketar-ketir warga Dahlia ya. Karena ada fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang terungkap warga Dahlia ya, pada saat sidak dilakukan warga Dahlia. Nah, ini masih terus berlanjut karena apa ya? Karena setelah sidak dilakukan itu ketemu sama ada beberapa hunian yang di mana di situ ada AC-nya, ada dapurnya, fasilitasnya lengkap pokoknya seperti apartemen. Bahkan yang nyidak juga menemukan ada sosok yang di mana sosok tersebut sebagai narapidana ya. Ada fotonya juga, ada figuranya juga, terus sosoknya juga langsung nyumput warga Dahlia. Tapi seakan-akan kayak ditutup-tutupi, akhirnya mereka yang sidak tidak bisa menembus lebih dalam lagi warga Dahlia karena diusir begitu saja warga Dahlia ya. Nah, fasilitasnya mewah banget cina ya. Siapakah yang menduduki ya apartemen mewah di area Lapas Cibinong tersebut? Jawaban dari pihak lapas adalah itu mah ternyata katanya mah base camp untuk para petugas cina, bukan untuk ini, bukan untuk yang namanya hunian lapas gitu ya, bukan para penghuni lapas masa. Sedangkan ketika Pak Menteri menggereduk ke situ, mengecek ke situ, AC-nya udah gak ada, sofa-sofanya udah gak ada. Lah dikemanain, kalau emang gak ngerasa salah kenapa atuh AC dan lain-lainnya langsung pada hilang, tidak ada jejak di situ warga Dahlia ya. Nah, sampai saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan juga Permasyarakatan ini terus mendalami dugaan keberadaan klaster hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong warga Dahlia. Tim investigasi telah memeriksa 90 saksi sampai saat ini. Bahkan tadi siang warga Dahlia pihak dari DPR RI berargumen ataupun melakukan rapat besar-besaran bersama dengan pihak-pihak para pejabat lapas terkait warga Dahlia untuk memberikan konfirmasi terkait adanya hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong warga Dahlia. Tadi pada debat nih DPR RI sama pihak dari lapas keke bilang kalau misalkan itu adalah base camp ataupun rumah dinas dari para petugas-petugas kalapas. Sudah gitu, sudah warga Dahlia. Tapi dicicer terus sama DPR RI, jangan bohong, jangan mau tutup menutupi kebohongan dengan kebohongan. Udah ketahuan, sok jujur aja, we jujur aja, tete jangan naon gitu ya. Sampai perkembangan terakhir, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 90 orang yang terdiri dari 55 warga binaan dan juga 35 pegawai warga Dahlia ya. Rapat dengar pendapat DPR bersama dengan para pejabat-pejabat tinggi Lapas Cibinong sudah dilakukan warga Dahlia. Nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa ya. Langkah tegas ini diambil temuan dari infeksi mendadak dari Ombudsman RI ya, yang pastinya sebenarnya udah banyak bukti ya. Dari pihak Ombudsman RI juga punya video fasilitas mewah yang ada di dalam hunian tersebut gitu ya. Sebetulnya dari situ aja udah kuat untuk bisa diusut. Dan anehnya katanya, kata pihak lapas di rapat dengar bersama DPR RI, bilangnya gak ada CCTV di sekitar hunian tersebut, bilangnya seperti itu. Tapi dari video yang direkam oleh pihak dari Ombudsman RI yang melakukan sidak, itu ada kok di video rekamannya, ada kok ada CCTV yang menggantung di atas, di dekat pagar gitu ya. Sumpah muak banget dengan negara ini karena terlalu banyak orang-orang yang berkepentingan untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat ya. Orang-orang yang sudah korupsi triliunan miliaran gak akan pernah kapok kalau di lapasnya aja dikasih fasilitas mewah kayak gitu. Kalau di lapasnya aja bisa membeli fasilitas semewah itu ya, jongjon yang ada ya, makan dikasih, fasilitas mewah tetap dinikmati. uang negara tetap dinikmati. Aduh, ini kalau benar-benar ya nggak diusut sampai tuntas, keterlaluan sih. Karena ini udah jelas buktinya ada gitu ya. Kalau masih berdali-dali-dali A B C D E F G, udah itu mah bener. Ini mah semua berkomplot, semua sekongkol untuk menutupi kebusukan-kebusukan yang ada di negeri ini ya. Semoga ya wargi Dahlia ya, segala terungkap, jangan sampai putus di tengah jalan nih ya. Kasus ini harus terus diusut sampai ke akar-akarnya. Kalau perlu, kalau memang terbukti bersalah tuh ya, pejabat-pejabat tinggi di lapas tersebut copot semuanya. Gak perlu punya pensiunan-pensiunan, orang udah gak amanah ya. Kesel ngeliatnya, ya ampun, rakyat masih banyak yang indis ekonomi teh kesulitan buat makan gitu ya. Ini yang di atas-atas udah korupsi masih bisa hidup enak, astagfirullahaladzim. Kalau emosi kayak gini teh aku suka pengen minum hidrokoko segalon wargi Dahlia ya. Karena apa? Karena hidrokoko mah suka menenangkan hati baby Alia, suka menenangkan pikiran baby Alia yang tadinya panas wargi Dahlia. Emang seadem itu kalau udah minum hidrokoko, karena hidrokoko terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia yang bikin imun tubuh kita juga lebih terjaga. Daripada kita marah-marah aja, yuk minum dulu hidrokoko wargi Dahlia ya. Biar tenang, relax, minum hidrokoko bisa di mana aja, kapan aja, dan juga hidrokoko ini sudah tersedia dimanapun wargi Dahlia ya. Apalagi kalau wargi Dahlia lagi banyak pikiran, lagi banyak kegiatan gitu ya. Self healingnya bisa minum hidrokoko aja wargi Dahlia ya. Hidrokoko yang terbuat dari air kelapa asli bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Baby Alia basecamp oge gak segitunya tuh ya be, apalagi di lapas. Nah lapas tuh kan bikin orang-orang harusnya jera ya, ini malah bikin orang semakin menikmati sana kehidupan ya. Kezal mendengarnya ya. Pergi Dahlia, jangan lupa minum dulu hidrokoko ya di sore hari ini ya. Apalagi ya cuaca lagi hujan-hujan, imun tubuh harus dijaga, minum hidrokoko yang terbuat dari air kelapa asli ya. Satu jam persembahan dari hidrokoko, satu orang penelpon boleh buat requestin langgam pergi Dahlia di 0811-222-1015. Siapa cepat dia dapat. Hayu gaskeun. Misteri lenyap senang. Jangan lupa kalau baby Alia bilang hidrokoko, wargi Dahlia jawabnya hidrokoko, don't stop now. Halo Dahlia Indonesia, asik bersama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Halo Dahlia Indonesia, asik bersama hidrokoko.
1: Halo,
0: don't stop now.
1: Don't stop now.
0: Hai, sama siapa nih?
1: Ini sama Ricky.
0: Kang Ricky di Mekarhayu.
1: Iya.
0: Kang Riki lagi kerja atau udah pulang ini teh?
1: Lagi kerja.
0: Lagi kerja. Biar semangat kerjanya pengen sambil temenin langgam apa?
1: Pengen Republik.
0: Yang mana sayangku?
1: Selimut Tetangga.
0: Boleh. Pengen digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat penyiar aja.
0: Kak Riki.
1: Ya.
0: Mekarhayu teh daerah mana?
1: Daerah Marga Asih.
0: Marga Asih, Kabupaten Bandung.
1: Mohon.
0: Masih hujan gak sekarang di sana atau masih belum hujan? Masih.
1: Ya.
0: Siap, sehat-sehat ya. Pokoknya semangat terus kerjanya ya.
1: Ya, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Prung ah.
0: Go-go-go.
1: Go-go-go, goyang.
0: Cakep. Makasih loh buat kamu yang di belakangnya Kang Riki yang udah mama tahan. Udah dipapa tahan dulu, senangnya gak apa-apa. Makasih lo udah kompak ya, udah pantengin Radio Dahlia. Semangat kerjanya pokoknya buat orang Mekarhayu yang ada di Marga Asih, deket TKI kalau gak salah Marga Asih tuh ya. Sehat-sehat pokoknya buat semuanya. Baby Ali puterin dulu langgam dari Republik yang nanti juga akan mengisi acara gelegar 56 tahun Dahlia. Siap-siap tanggal 11 Oktober wargi Dahlia. Kita menyanyi bareng sama Republik di lapangan Tegalaga Bandung, barengan sama artis-artis lainnya di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.

0: penampilan kami
1: Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
12: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
11: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
12: Kok tahu?
11: Aromanya Hotin banget.
12: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
11: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
12: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
11: Akur, Bang.
12: Hotin itu banyak variannya.
11: Oh, iya.
12: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
11: Iya.
12: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
11: Betul banget.
12: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
11: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
12: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
11: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
12: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Pol dan Mi,
0: Pol dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Warga Dahlia masih pantengin Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Ali.

semakin juara. Jangan lupa Wargi Dahlia Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya bareng-bareng kita bergoyang barengan sama Mamah Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik dan juga Charlie Setia Band Wargi Dahlia. Door prize-nya siap-siap, berdoa dari sekarang Wargi Dahlia, mudah-mudahan Wargi Dahlia beruntung menangin paket umroh, ada 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, ada uang tunai total puluhan juta rupiah juga. Ah, pokoknya mah kita bahagia bareng di sana, insyaallah sehat lancar semuanya Wargi Dahlia, amin amin ya rabbal alamin ya. Buat Wargi Dahlia yang udah siapin OTD terbaiknya, oh kece badai, udah beli sepatu baru, senangnya udah beli celana baru, menirese. Di Dahlia Indonesia Asik Wargi Dahlia untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Hari ini juga Timnas Day Wargi Dahlia ya. Tim Nasional Indonesia akan melawan negara tetangga yang serumpun Wargi Dahlia. Ada Timnas Malaysia yang akan menghadapi Timnas Indonesia di GBK ya, dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 Wargi Dahlia. Pastinya ini akan menjadi laga penuh gengsi, seperti kayak Persib ngelawan Persija Wargi Dahlia kalau Malaysia sama Timnas Indonesia tanya. Karena kedua tim bakalan saling sikut-sikutan demi bisa finish teratas ataupun ada di grup ataupun ada di posisi atas di penyisian grup ini Wargi Dahlia ya. Karena ya di penyisian grup ini hanya juara grup A dan juara grup B aja yang bakalan lanjut ke final. Tim finish kedua itu akan merebutkan tempat ketiga dan keempat. Jadi langsung nih Wargi Dahlia langsung ke final. Gak ada babak perempat final dulu Wargi Dahlia. Jadi kalau tim nasional Indonesia pengen juara, mau gak mau ini harus mengumpulkan 3 poin lagi malam hari ini melawan Malaysia Wargi Dahlia ya. Sekali lagi, jadi nanti juara grup A akan langsung bertemu di final dengan juara grup B ya. Saat ini yang masih di atas Malaysia ya, dan pastinya hanya kalah head to head aja, kalah head to head goal kita. Jadi diusahakan malam hari ini harus bisa membantai Malaysia, memenangkan laga malam hari ini di GBK, apalagi dengan dukungan penuh dari para pendukung-pendukung tim nasional Indonesia. Tiket pertandingan juga sudah sold out dari kemarin Wargi Dahlia ya. Kalau ngomongin Indonesia sama Malaysia, kalau udah ketemu wah udah persaingannya ketat ya Wargi Dahlia. Sejauh ini dari head to head pertemuan Indonesia versus Malaysia, Indonesia sudah menang 33 kali dari Malaysia, imbang 18 kali, dan sementara Malaysia ketemu Indonesia sudah menang 34 kali. Jadi secara head to head juga pertemuan antara kedua negara ini tipis Wargi Dahlia, sama-sama kuat dua-duanya ya. Jadi kita doain malam hari ini walaupun persaingan begitu ketat ya, yang menjadi juara ataupun yang menangnya adalah tim nasional Indonesia berhasil untuk bisa mengamankan 3 poin malam hari ini. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin, Wargi Dahlia ya. Tom Haye, semangat Tom Haye. Ragnar Ortmangun juga semangat. Karena pemain Persib yang dipanggil ke timnas untuk ajang ini ada Tom Haye sama Ragnar Ortmangun, Wargi Dahlia. Beckham gak dipanggil ya. Emang kelihatannya kemarin John Herman juga nurunin ini adalah para pemain-pemain diaspora ataupun pemain naturalisasi. Pemain lokalnya tidak ada kemarin. Ya, no penting mah menang ya bagi kita mah ya. Kemenangan adalah segalanya sebenarnya. Teisar, cina untuk gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia udah nyapin payung. Cina payungna payung baru dari anyar meser cina baby Alia. Meni gaya ya. Eh iya ya, dek bisi hujan Wargi Dahlia. Tapi saran baby Alia ya, untuk Wargi Dahlia yang mau nonton gelegar 56 tahun Dahlia nanti, jangan bawa payung, jangan. Karunya kalau bawa payung ngehalangan ulain ya, tekacirin untuk hang ya. Bawanya jas hujan ini aja, jas hujan plastik Wargi Dahlia ya. Supaya gak kehujanan, sekali lagi, bawanya jas hujan plastik aja. Soalnya kalau bawa payung, karunya nanti teh yang belakang kamu terutama ya Wargi Dahlia, kayak bisi kacolok eta ku payung karunya ya, kergoyang-goyang asik-asik aya nu kacolok ku payung karunya. Mending bawa jas hujan plastik aja ya, yang harga 5.000 10.000 lah ya Wargi Dahlia, ke bisi buat jaga-jaga bisi hujannya. Tapi insyaallah kalaupun hujan juga mudah-mudahan hujannya bikin adem aja sebentar, abis itu seru-seruan lagi gitu Wargi Dahlia ya. Dedan Cipteng juga selamat pantengin ya, Temia di pasar juga selamat pantengin ya, Kang Wildan di Cibaduyut juga selamat pantengin ya. Apa kabar juga buat Bunda Lisna Ratu Onde, Kang Suhana juga hadir di Permata Biru ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Ada Baby Alia katanya sore-sore sama siapa, kamu gak ada namanya? Ih sayang, absente gak pakai nama. Terus juga ketemu lagi sama Lustini di Rancamanyar juga hadir Baby Alia. Mister Ius juga hadir.

0: di Lembang lagi pantengin juga. Oviandi, terima kasih udah panteng. Abah Yudi di Meka Singaparna, Jenong Sukawangi juga selamat panteng sayang cantik ya. Terus juga Teh Wina, Mama Merlin di Ciwidey, apa kabar? Papa Aji di Taman Cileunyi juga hadir lagi panteng. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey juga hadir katanya Baby Alia. Aku mau kasih challenge Wargi Dahlia, kasih challenge singkat yang tahu jawabannya langsung kirim ke 0811-222-1015. Yang benar bakalan Baby Alia telepon buat requestin lenggam dan langsung putar Wargi Dahlia ya. Nih dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik ya. Pertanyaannya gampang banget Wargi Dahlia. Pertanyaannya adalah Baby Alia biasa siaran di program apa dan jam berapa mulainya? Baby Alia biasa siaran di program apa dan jam berapa mulainya? Ah, bocorannya kalau sekarang adalah ini bukan ranahnya Baby Alia. Baby Alia biasanya di mana? Baby Alia siarannya biasanya di program apa dan jam berapa? Sore, sudah Baby Alia. Ah, berarti kamu baru pantengin. Program ini ya benar ada yang benar kalau gitu Baby Alia telepon ya. Bagi Baby Alia telepon ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Satu aja yang program reguler ya Wargi Dahlia. Dahlia Indonesia Pilihan Y. Dahlia Indonesia Asik bersama dengan Hydro Koko. Hydro Koko.
1: No.
0: Hydro Koko.
1: Hydro Koko.
0: Don.
1: Don't stop now.
0: Di Dahlia Indonesia Asik ketemu sama siapa nih?
1: Sama Aep di Bubat.
0: Kang Aep Bubat tuh program regulernya apa nih Baby Alia? Siarannya tiap jam berapa dan nama programnya
1: di,
0: apa?
1: Di Dahlia Indonesia Pilihan jam 13 sampai jam 15.
0: Iya, waktu Indonesia.
1: Waktu Indonesia Barat.
0: Kade waktu Indonesia Timur udah beda. Iya, iya. Kang Aep di Bubat tuh.
1: Iya.
0: Pengen langgam ya. Apa? Alhamdulillah sehat Kang Aep. Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya pengen Isabella yang setia band.
0: Isabella boleh, pengen digocin buat siapa Kang Aep?
1: Gocinnya buat semua Wargi Dahlia aja yang lagi panteng.
0: Segitu iya. Aja.
1: Segitu aja.
0: Kang Aep di bawah batu iya. Masih hujan gak?
1: Masih ini lagi masih di Cikonewa, Beb.
0: Aduh, hujan. Aduh ya ampun ya, Cikonewa hujan.
1: Hujan.
0: Deras iya. Gak hujannya?
1: Genimis mengandung nih.
0: Mengandung naon, iya mengandung sanggup meren ya. Kang Aep sampai ketemu tanggal 11 insya Allah ya, sehat-sehat
1: siap,
0: ya.
1: Siap, semua Wargi Dahlia.
0: Amin, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, perungah gugu goyang.
0: Siap, digoyangkan Kang Aep mah udah gak sabar, pengen gocin barengan sama Charlie Setia Band. Pengen bawain Isabella. Isabella biasanya selalu dibawain di ulang tahun Dahlia nih sama Charlie ya. Apakah nanti tanggal 11 bakal dibawain? Makanya Wargi Dahlia datang aja ya. Kalau kehabisan tiket datang aja gratis kok untuk nonton Charlie Setia Band. Nanti nyanyi langsung Isabella di sana ya. Di Dahlia Indonesia Asik bareng sama

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik. Dahlia Indonesia Asik.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.
4: Dahlia Indonesia Asik. Dahlia Indonesia Asik.

kali ya. Beberapa sekitaran kota Bandung sudah mulai diguyur hujan kembali. Hati-hati buat warga Dali yang baru pulang kerja ya. Jangan lupa pakai jaket, pakai jas hujan kalau naik kendaraan roda 2. Jangan hujan-hujanan karena sekarang cuaca lagi gak baik-baik aja. Jadi jaga diri kamu ya. Jangan sampai kedinginan, kebulusan, apalagi baru pulang kerja. Lagi capek-capeknya warga Dali ya. Makasih buat yang udah pada pantengin Febri. Terima kasih banyak. Aku Febri, bisa disebut juga Onong Sena Baby Alia. Keluarga besar GMZ Kids yang lagi pada pantengin Baby Alia siaran, terima kasih banyak udah pantengin ya. TSA juga apa kabar di Jalan Kaca Piring. Baby Alia ketemuan juga sama Teh Siti, juga hadir dari mana Teh Siti. Apa kabarnya juga buat yang namanya Kang Tegar Bola Ubi di depan Marga Hayu Ciwastra. Sambil jualan mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ya sok. Atuh lagi hujan kayak gini mah endo cena jajan ubi, bola-bola ubi sehadet kenehnya baru led cenanya bararekah ya. Apa kabar juga baby alianya buat Bu Empoy di situ Patenggang, juga terima kasih banyak udah panteng ya. Ada Bengawan Parasurama juga hadir, ada Muhammad Idai di Ganesa juga hadir ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, ada Deden Cipteng. Berapa Persib sudah ayo nama Timnas Day, Persib libur heula ya. Timnas Day heula nanti malam 6:30 kick off-nya rencananya warga Dalia ya lawan Malaysia. Kita dukung Timnasnya juga mudah-mudahan berjaya ya. Amin ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Teh Astriani, juga hatur nuhun sayangku di Majalaya. Apa kabar buat Kang Gejang di Jalak, Teh Imas yang ada di Cimahi juga hadir, Teh Santi di Kopo juga hadir ya. Rosmiati dari Majalaya juga hatur nuhun, Teh Irma dari Bala Endah juga terima kasih banyak ya. Apa kabar buat Lukman di Pasar Baros, Budede Konveksi Bojong Emas, Teh Imas Elsa Majalaya juga hatur nuhun ya. Mama Fiandi juga terima kasih banyak, Abah Yudi dari Singaparna juga hatur nuhun sayangku ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama anak-anak konveksi WKB di Margahayu, nuhun udah panteng ya. Apa kabarnya juga buat Terini Otik Cidung Minimalis hadir, Bunda Fatih juga nuhun sayangku, kakek penjaga Gucibo juga terima kasih banyak. Aduh baby Alenya harus sudah pamitan dulu nih wargi Dahlia, sebentar lagi juga azan maghrib ya. Jangan lupa juga nih buat wargi Dahlia untuk jaga kesehatannya wargi Dahlia, jaga imun tubuhnya biar tetap terjaga, minum hidrokoko setiap hari. Hidrokoko ini bisa diminum setiap hari, aman di lambung juga karena terbuat dari air kelapa asli yang bikin tubuh kita lebih refresh lagi, semangat lagi setiap harinya wargi Dahlia ya. Pokoknya apapun aktivitasnya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko don't stop now. Baby Alia pamit dulu ya, udahan dulu Dahlia Indonesia asik barengan sama hidrokokonya. Jangan kemana mana, setelah ini bakalan ditemenin sama Enoriri di KIP Dahlia. Baby Alia pamit, panteng radio panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go, go ya. Yeah.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

bisa di live TikTok @1015DLFM. Yang luar kota nggak usah sedih, bisa pantang lewat streaming di radiodelfm.com. Dan wajib download aplikasinya ya, cari aja di Play Store sama App Store Radio Deli FM Bandung. Yang penting 2 jam ke depan dibikin enak lah pokoknya kupingnya ya, sama langgam-langgam yang pernah ngehits. Nostalgiaan barengan sama Riri di KIP Dahlia. Berungah, go go go, go ya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Bagi Delia, pilihan hari ini cuma satu. Pantang Delia yang makin juara. Delia, sesuatu ya.

0: itu.
1: Setelah 7 tahun vakum dari panggung musik ya Wargi, Princess Syahrini ini akhirnya kembali tampil dan memilih Pesta Pora 2026 nih sebagai panggung comebacknya ya. Tampil di hari terakhir kemarin tanggal 27 September nih, Syahrini mengobati kerinduan penggemar lewat sejumlah langga, mulai dari Sesuatu Seperti Itu, Aku Tak Biasa, dan Syahrini juga duet loh barengan sama NPD dan Ardian Khalif di atas panggung ya. Dan pastinya kehadiran Syahrini di Pesta

Ucup nih, Syahrini ini jadi artis yang paling susah diajak katanya buat event ke Pesta Pora ya. Sampai-sampai ini akhirnya kemarin baru terwujud setelah penantian selama 4 tahun. Syahrini juga kembali menyapa penonton lewat panggung musik. Sampai-sampai nih, sebelum naik stage aja ya, diantarnya pakai kuda loh wargi semua. Tapi luar biasa lah ya, kekangenan kita semua sama aksi-aksi lucunya Inces terbayar tunai langsung ya di atas panggung wargi semua ya. Esta Kacapiri.

0: wajah yang cantik seperti bidadari, Masya. Kau suara di pada larang, langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi juga. Ada bungsu Cikaputihan buat semua wargi aja yang lagi pada panteng. Wildan di Cibaduyut pengen langgamnya buat diri aja sehat selalu, amin. Sekarang kita cek on air ya, ada siapa? 73028 atau 73111710 lewat WhatsApp juga boleh di 0811222 1015. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa?
1: Setia Ben.
0: Setia Ben yang mana?
1: Yang mana aja boleh.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat wargi datang kita sama diri. Mau
0: udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Datang dari anak langgamnya dan dulu ya.
0: Berikutnya ada siapa lagi? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Asa.
0: Asa? Pengen langgam apa?
2: Naif.
0: Naif yang mana?
2: Karena kamu cuma satu.
0: Karena kau cuma satu, boleh digocin buat siapa?
2: Buat diri aja sendiri dan bagi Dahlia semuanya.
0: Udah, gitu aja.
2: Gitu aja, saya selalu diri.
0: Oke, makasih Asa Pandang Radio.
2: Pandang Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia perubah kok gue ya.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
3: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sana Flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mana mungkin. Halo, warga Dahlia, saksikan penampilan kami, Republik.
8: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
7: Ditunggu.

Dia juara semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Nanti bareng-bareng kita goyang sama Republik, sama Charlie Setia Band, Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, dan Dewi Persik. Menangkan door prize-nya satu paket umroh

0: terima kasih banyak ya. Sekarang kita check on air lagi yuk. Yang pengen langsung digoyangin requestan langgamnya ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Bang Nana Teri.
0: Bang Nana hoyong naon?
1: Hoyong janur kuning.
0: Janur kuning. Digocin buat ya. Siapa? Digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua warga Dahlia aja sama Teri itu kan. Dan selalu banyak rezeki.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Mang Nana, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagangnya Dahlia Bunga.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Simbah

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS. 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
4: Sekarang jam 7 malam.
5: 7 malam.
6: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik.
7: Sik asik. Sik asik.
8: Radio asik, Radio Dahlia.
9: Radio Dahlia.
10: Saatnya kilasan informasi.
11: Kilasan informasi.
10: Persembahan
12: Dahlia FM. Dahlia
13: FM. Wajib Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 29 September 2026 berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal.
14: Dahlia FM.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menjalin perjanjian kerjasama dengan 164 lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk memperkuat dan menuntaskan penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Mendikdasmin Abdul Muti menekankan bahwa program PPG bukan sekedar formalitas untuk meraih sertifikasi, melainkan prosesnya nyata untuk mencetak guru profesional yang menjadi agent of learning sekaligus agent of civilization. Sinergi bersama LPTK ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan, kompetensi, dan pemerataan distribusi guru bermutu di seluruh Indonesia. Warga di Jalan Pamitraan 6, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, digegerkan dengan aksi penganiayaan berdarah pada hari Minggu sore 27 September 2026. Seorang perempuan berusia 53 tahun meninggal dunia setelah diduga diserang oleh anak tirinya. Korban diduga sempat ditembak menggunakan senjata jenis stun gun, kemudian ditusuk menggunakan pisau dapur. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, aksi tersebut diduga dipicu dendam lama, persoalan harta berupa rumah, hingga konflik terkait pemberian makanan. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
10: Baru saja kilasan informasi.
11: Kilasan informasi.
10: Persembahan
5: 101,5

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir. Nantikan.

0: ya. Pilih-pilih tempat yang sekiranya aman. Dan buat pemerintah juga mungkin lebih diperhatikan lagi nih untuk infrastruktur yang sudah mulai menua atau pohon-pohon yang sudah mulai menua ya, dirawat lagi lebih baik lagi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau duit 100.000 pasti inginkan. Ya udah nih, Riri spill pertanyaan buat quiz Don't Stop Now edisi malam hari ini. Gampang banget Wargi, pertanyaannya adalah Persib Bandung saat ini ada di peringkat berapa di Liga Super? Sekali lagi, Persib Bandung saat ini ada di peringkat berapa di Liga Super? Kirimin jawabannya ya ke 0811-222-1015, ketik nama, alamat sama jawaban pertanyaannya. Dan khusus ini hanya untuk Wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti yang jawabannya benar dari hubungi on air. Jangan lupa passwordnya hafalin. Kalau dari bilang kuis Don't Stop Now, Wargi harus jawab Hydro Koko Seger Pisan Ei Don't Stop Now. Sekarang kita cek on air dulu ada siapa. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dagovin
0: pengen langgam apa?
1: Ingin dari The Virgin.
0: The Virgin yang mana?
1: Yang cinta terlarang.
0: Digocin buat siapa?
1: Intinya buat Riri, semoga selalu dan karyawan sedekat ini saja ya.
0: Udah.
1: Manis jualannya.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dan dia terlalu gitu.
0: Mang Yani.

0: Gue Mita.
1: Kami The Virgi.
0: Pantengin terus Radio Dahlia FM yang paling asik dan paling juara.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo, yang belum gajian tanggal segini, kasihan deh lo. Gak punya duit ya, mau jajan ya. Ya udah nih, dikasih uang jajan sama Hydro Koko di quiz Don't Stop Now. 100 ribu rupiah, asal jawab pertanyaan ini. Wargi Persi Bandung sekarang ada di peringkat berapa nih di Liga Super? Gampang kan? Jawabannya dikirimin ke WhatsApp kita di 0811222101. Nama alamat jangan lupa ketik ya. Terus nanti passwordnya kalau udah dihubungi on air, kalau udah bilang quiz Don't Stop Now, Wargi harus jawab ya. Hydro Koko, seger pisan, ey, Don't Stop Now. Gitu, coba hubungi ya. Ada siapa yang beruntung malam hari ini? Quiz Don't Stop Now.
3: Ya.
2: Passwordnya sayang. Quiz Don't Stop Now.
3: Hydro Koko, seger pisan, ey, Don't Stop Now.
2: Sama siapa cantik?
3: Sama Nilan.
2: Nilan di mana?
3: Ciganitri,
2: apa dong jawabannya nih? Persib Bandung sekarang ada di peringkat berapa di Liga Super?
3: 5, Kak.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Kamu mending hafal 100 ribu buat Nilan di Ciganitri ya. Selamat Nilan ya.
3: Oke deh.
2: Jangan lupa diambil bawa KTP asli sama satu bungkus kosong Hydro Koko, boleh varian apa aja ya.
3: Oke.
2: Terima kasih Nilan, selamat ya Panteng Radio. Enak-enak langgamnya, Dahlia Prungah, go go go.
3: Enak-enak langgamnya, Dahlia Prungah, go go go. Go ya.
2: Oke, selamat ya buat warga yang beruntung malam hari ini. Yang masih belum beruntung, sabar. Jangan marah-marah, jangan dendam wargi. Besok kuisnya hadir lagi. Jadi patengin terus KIP Dahlianya, oke? Yang udah menang, jangan lupa hadiahnya diambil ya. Jangan melebihi dari 3 hari setelah menang, oke? Dan kita lanjut lagi yuk, goyang di KIP Dahlia.
0: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte. Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte.
4: 101,5 Dahlia FM.
5: Yang asik-asik tentu ada.

0: bukan urusan perduitan wargi ya. Gak usah bingung nih mau nyimpan duit di mana hari gini. Udahlah ke bank aja. Simple, aman, pokoknya nyaman juga ya. Gak perlu overthinking wargi semua. Karena wargi harus kenalan yang namanya LPS nih, alias Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi LPS ini adalah lembaga negara yang tugasnya menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya nasabah gak dibebankan biaya apapun, alias 100% gratis. LPS ini menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro. Dan biar simpanan wargi terjamin oleh LPS, ingat ya, harus memenuhi syarat 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga yang kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, harus waspada ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Info lengkapnya langsung klik aja website resminya di www.lps.go.id. Follow juga Instagramnya di @lps_idic. Jadi nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Kita angkat satu orang terakhir yuk, on airnya di KIP ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Kemana aja Arnold?
1: Ada Teh.
0: Kalau sering on air bosen, gak pernah on air aku nyari ya. Pengen langgam apa?
1: Pengen dari Cekan Cipil Teh.
0: Yang mana?
1: Pakoko dan Kenangan.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat Teh Risa, selalu banyak kerjaan, banyak jobnya.
0: Gitu aja?
1: Ya gitu aja Teh.
0: Terima kasih teleponnya, Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Tunggu Kukuk.
0: Oh ya. Makasih juga buat Mbak Edi Cibai, tadi udah banget dialogannya aku goyangin ya. Abai, Jajati Pasko, Mama Sri, Tairma Bale Enda, Kang Lukman, Ibu Dede, Kang Suhana, Yeni, terus juga Neng di Pasko, Ibu Siti Juaria, ada juga Carmelita. Teh Santi di Kopo, Mr. Obur Cibariut, besok ikutan lagi kuisnya ya. Irfan Cisaranten, Jenong Sukawangi, Wahyu, Hasanuddin Cisarua, juga makasih banyak WhatsAppnya malam hari ini. Berungah, go go go.

0: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke pak, tapi
1: kenapa?
0: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo warga Dahlia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
5: Dede di Dago, makasih Mbak Yati Zenri, besok coba lagi. Ibu Eha, ada Kakus Ketbon, Cibaduit, Mama Aji, Mang Nana, terus juga Dewi Jane juga, makasih banyak, besok ketemuan lagi. Dedenya pamit, patang Dahlia, patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go go ya.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Bandung Goyang. Sik asik.

asik deh warga Dahlia ya. Ayang Minol nih sudah siap banget kegoyang warga Dahlia semua yang digoyang-digoyang yang 2 jam. Jangan lupa goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Oh, 08 di 73028, satu lagi 73111. Kalau enggak mau apa? Ayang Minol nanti goyangkan buat warga Dahlia semua. Berjamaah, oke. I love you, warga Dahlia. Rungah, go, goyang.

bahas liar, salwa liar, wargi dah. Daripada liar ditumpuk-tumpuk wargi Dahlia, mendingan liar na wargi Dahlia kita hempaskan saja, kita goyangkan saja wargi Dahlia ya, karena yang di malam hari ini mau digoyang sama

Dali harus, kalau udah dipuihin digoyangin bareng-barengnya sama yang Minul yang digoyang-digoyang yang. Udah prepare, udah siap Argi Dahlia. Nanti jangan lupa ya di 73028, satu lagi 73111710. Dan WhatsApp yang sudah masuk di 08112221015. Ayang nanti gorowoken buat Wargi Dahlia semuanya. I love you, Brungag. Goyang.

Mbak Agung ya, warga Dahlianya bahaya kadanya. Lo bareng itu di rumah warga Dahlia daripada cicing gitunya. Bareng ngegoyang, bareng tepuk-tepuk rangit warga Dahlia bisi rengitnya ya no. Bikin celaka orang warga Dahlia ya. Rengit lain nyedot warga Dahlia. Lain ngegigitnya. Nyerengitnya nyedot warga Dahlia ya. Nah cucuitan begini ini teh. Ini sepertinya aku bodak warga Dahlia malam hari ini ya. Dahlia atau aku goyangkan dulu warga Dahlia di 73.028.73.11.710. Kemana kira-kira warga Dahlia, apakah itu penting? Oh, tentu saja kayaknya mesti dari bawah deh, yang paling bawah yang nomor Wahid. Tapi si Gana setelah nge WA langsung tidur. Nih hanya akal entong atuh mubazir aku teh ya tinggal ikannya beberawekan seperti ini. Bebeb Dery selamat malam. Kita normal ya. Kang Dadan Cipteng, anggamnya bagai mimpi, hadirmu bagai mimpi, goyangnya buat semua warga Dahlia, gocinya buat Teh Heti Cahum atau Asik atuh cenah brong goyang. Atau lamun digocin teh ucapannya I love you atau naon gitu.

bajunya buat Hani Cibolerang, buat Ayang Minu, terima kasih. Kaosnya sami-sami, alhamdulillah. Itu dari Makabut Ungu ya. Kanya hati Makabut Ungu. Ayang, ayang, ayang. Iya, Tante Ciao. Lagi panteng Dahlia. Titik-titik L. Maksudnya apa sih? Lesu gitu, Tante. Bajunya buat Wargi Dahlia dan Ayang aja, makasih sama-sama. Ini Kang Suhanya. Permata biru, langgam pengantin, bunga pengantin, goyang buat Wargi Dahlia tercinta, gocinya buat seseorang yang ngerasa aja. Semoga sehat selalu. Buat seseorang yang ngerasa aja, kumaha mudah-mudahan ngerasa, Kang Suhana, kumaha. Didinya barang cinta bertemu ke sebelah tangan. Karunya, ya tangan Abi hiji sak tepuk. Awe koprok, nagabi. Si Barang hadir, alhamdulillah. Ayo si Minu pakai jeng WA dan online. Si Minu, Ayang aku mangkal mau langgam. Aduh hai, aduh ngerinya. Tiap akhir bulan, aduh ngeri. Aduh hai, ningali dompet ngeri.

Al Cikiler nih. Oyang buat Zenri, Catbon, Rini Oti, Kang Eder, Zanti, Mama Aji, Jajang Jalok, Ponti gocinya buat OPP-nya aja mas. Kamu maksudnya, kamu masalah Erni. Si Erni kerlior hirupna ih. Aman abad di Jet Ninja. Ayang Minul, goyangnya buat semua wargi Dahlia, gocinya buat orang Cibiru Asri, Prung Ago, goyang. Kenapa begitu wargi Dahlia? Ting malam hari ini tadi asal liar Gusti Nama Agung Astagfirullahalazim. Atuh adim ini didinya tadi ayang video call dayahan. Ni didinya majikan utara papanggi jeung eke teh iya karek oge kamari papanggi teh. Karek oge ngawangkong kamari teh. Berjam-jam di Dahlia, bener teh? Kamu kan ditinggalkan sama aku, betul enggak? Tuh Jenri ampuranya dari gara-gara tas ya tatas di Cimiru. Erni Katapang, Teh Yati, Nenek Putri, Kang Ede, Lagada, Jat Pasko, gocinya buat kanya. Ah, brong, ah, go. Ya.

Mania Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bayi.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
14: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
13: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
14: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
13: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
14: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
2: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
3: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: kita semuanya bergoyang. Norojol, gara-gara oke pepanggi, gara ini dirimu teh siapa jarang-jarang balik yang serikan. Gara-gara aku lagi ngerjain tugas motivasi untuk mahasiswa baru dong, ha? Motivasinya pokoknya mah gitu, ya. Hidup mana kudu dijalankan terusnya, Muhammad Anas. Oh, Isar hadir, bagus Isar, geus kitu sare. Rame malam hadir ayang, terus aku harus bilang wow gitu Wildan, kalau perasaan tadi Wildan ayana Wildan asal loba Wildan ya teh ngaran teh kala. Nah Wildan tadi perasaan geus aya kamu teh naha ayeuna aya deui bisaan euy we aya Farel. Ah tuh Wildan keh heula di dinya teh ulah wakan nelepon nih ngahalangan pisan pemandangan. Ehnya teh jangan sok ganteng. Mentang-mentang kamu sudah pernah ngapelin aku ke rumah ya. Kamu tidak boleh begitu. Agus Oci, Marga Asi, Panteng Ayang loh. Karek Guga. Atakna iya. Lamun Ayang siaran Paruman Radio na. Da ngaganggu pisan atau kena pendengaran teh wargi Dahlia. Nu lain-lain oge langsung ka THT. Yang digoyang, digoyang, yang. Kudu ngaheujeun. Yang digoyang. Aneh, haroream Kang Ede deui, Kang Ede deui. Abi mah mung nu kolot atuh amin ye hayang nu ngora. Abi mah mini. Kolot deui, kolot deui.
1: Ini hayang ngora. Milih kaya, ngerti kumaha.
0: Tapi lah lumayan lah daripada eueuh gitunya.
1: Nenek putri, lebet-lebetri.
0: Sok marimpi buruk kari Kang Ede dasung. Tapi yang nungora, ayo tuh nungora.
1: Arnold sama Arnold.
0: Bung, si Arnold mah, gue selepek siapa mah. Kang Ede, mentang-mentang si teteh kerja, geren asa bebasnya.
1: Ya, yang namanya gue nyebut barangkali, ya.
0: Oh gitu, ayo si Neng dikerja di mana, ayo nak?
1: Di pabrik boneka di Nanyang.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Neng, salam kasih mama.
1: Iya, ya.
0: Ya udah, tarik kita mah Kang Edenya.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Enggak satu hari gitu mah. Paremannya?
1: Iya.
0: Karunya ah ini asa dosa gitu. Enggak saya mau digogoh weh halanya.
1: Sok,
0: satu, dua, tiga.
1: Enggak.
0: Brug.

0: dangdut.
1: Ah.
0: Dangdut.
1: Ah.
0: Dangdut.
1: Ah.
0: Dangdut.
1: Ah.
0: Dangdut.
1: Ah.
0: Dangdut.
1: Ah.
0: Saya kenal langsung ke Mahajeha Lembang, Arnold Rekopi, Lukman Darul.
1: Mana jika nusian ke Mahajeha Lembang, Wahid.
0: Jeneng Neng Jebret, Pemah Lili Swida, Elisa Lepeta, Kang Suwarna, Nenek Putri Kenyusnya, Genta, Danu, Deden Kiprek, Pak Tatang, Jeneng Sukawangi, Santi Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Pak Hasan, Mangan Rasuka Budi, Teli, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mbak Gopin, Bayati Jamu, Wauci, Teniawati, Kimas Elsa, Ratna Kopo, Erni Katapang, Mulia Katapang, Rizky Bay, Bu Enjoy, Ratna Agus Tiba, Bu Katpon, Mas Yon, Abu Nire, Pak Aman Abadi, kuma ayang kami bar kita lihat sir kita sedayan ayang ni kumkan tengah.
1: Udah ya tak beneran?
0: Apa sayang?
1: Ya udah terkita kangen sah.
0: Ayang lah.
1: Ah mau apa mang? Apa malim malim malim malim malim
0: malim malim malim malim malim
1: malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim malim.
0: Sampai orang Gunung Halu ayang.
1: Ya orang Gunung Halu. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak segepnya Dahlia pengaku go-go-go ya.
1: Asik. Namun apal itu Kang Eded. Haru leang.

capek pegal, terus kita teh ngolesinnya bau nate bau nini-nini. Udah gitu teh lengket laginya, ada bekas lagi putih di kulit, di baju, geraan sok rembung gitu nya. Tapi dari pegal capek, oh nyari otot mah wargi dalnya kudu dihanetannya. Nama tak tong salahnya, ya nama mendingan kohotin krim wargi dalia ya. Apalagi variannya banyak banget, udah gitu udah tahu belum wargi dalia? Iya iyalah udah sabar sertifikat halal, terus udah mendapatkan top brand sebagai krim pegal, capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Ini hotin tersedia, variannya banyak banget wargi dalia. Ada hotin original, terus juga hotin cream strong, hotin cream aromaterapi, terus ada hotin DCL untuk meredakan rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Hotin koyo aromaterapi, hotin balsam yang extra hot, hotin go yang dilengkapi aplikator dan cap pijat, hotin tebal ukuran 30 gram itu 10 ribuan wargi dalia. Hotin hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegal, kram kayak gitu wargi dalia langsung hilang ya. Terus ada hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam capek dan pegal. Yang pastinya follow IG-nya juga ya, hotincream.id, dan TikTok-nya hotincream @idn begitu. Yang goyang-goyangnya apa? Ada hantu di mana? Aku takut. Mendingan digogol lagi deh wargi dalia karena sudah tidak capek lagi ya. Lagi meracik. Ada Cewiru di Morot Resna di jamu. Bener kan jamu Morot Resnanya teteh-teteh, ya udahlah racik aja nomor 12. Bro enggak? Enggak ya.

0: hingga lega banget simpan di acara gelenggang jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan panyawat, naon wae Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
4: Sampurasun wargi Kayaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 29 September 2026 berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menjalin perjanjian kerjasama dengan 164 lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk memperkuat dan menuntaskan penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Mendikdasmin Abdul Muti menekankan bahwa program PPG bukan sekedar formalitas untuk meraih sertifikasi, melainkan prosesnya nyata untuk mencetak guru profesional yang menjadi agent of learning sekaligus agent of civilization. Sinergi bersama LPTK ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan, kompetensi, dan pemerataan distribusi guru bermutu di seluruh Indonesia. Warga di Jalan Pamitraan 6, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, digegerkan dengan aksi penganiayaan berdarah pada hari Minggu sore 27 September 2026. Seorang perempuan berusia 53 tahun meninggal dunia setelah diduga diserang oleh anak tirinya. Korban diduga sempat ditembak menggunakan senjata jenis stun gun, kemudian ditusuk menggunakan pisau dapur. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, aksi tersebut diduga dipicu dendam lama, persoalan harta berupa rumah, hingga konflik terkait pemberian makanan. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 1

hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Masih banyak yang apa namanya tuh yang nanyain gitu ya, banyak yang nanyain gitu, mau ditambahin enggak ya gitu, masih ada enggak kaosnya? Insyaallah ya, semoga saja ada penambahan kaos lagi wargi Dahlia. Hatur nuhun, terima kasih banyak buat wargi Dahlia yang sudah pada daftar, yang belum semoga ada keajaibannya, nambah lagi wargi Dahlia.

Bang Pisan, terima kasih banyak. Apple nyere kagak bisa video call situ teh ini. Kamu lihat aja aku di TikTok atuh. Bungkel kanannya juga kumaha Apple. Kamu mau mini pengen tersembunyi Apple. Wargi Dahlia semuanya. Waalaikumsalam Boim. Selamat

0: 0878 7311 710. Ayo lawar Gidali, aku mah tadi bercanda ke Kang Eden seperti itu. Teh aku mah mau tua mau muda juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Iwar Gidali, aku mah kan orangnya bodoris. Aku mah bodoris, Iwar Gidali ya. Aku mah bodoris. Aku mah heureuy tadi ini. Anak ngorak baru nak ngorak mah jam sakia mual mungkin ayah. Mereka mau pada begodang barengan handphone-handphonenya. Yang digoyang-digoyang yang dangdut Dahlia, asik atuh.
1: Asik atuh, prung ah, gegegegeyang.
0: Iya, Teh Yati melihat aku.
1: Aku melihatmu,
0: Teh. Wah, masa sih?
1: Iya, aku pengen bajunya bagus sih.
0: Apanya?
1: Biar anget.
0: Iya man, tentara di sese, pan tetap gak pas sorangan lo badaki, jaket nong.
1: Ayang,
0: kak.
1: Ada Adi ya.
0: Tahu aku juga.
2: Tete. Aku mau. Aku mau.
0: Meracikin dong nomor 12. Adi kesini, aku kayaknya masuk angin deh.
1: Adi mah di sini lagi.
0: Lagi
1: makan
0: apa?
1: Makan batagor. Terus apalagi ya, banyak ayang sendirian lagi,
0: berat
1: banget.
0: Masa sih, makanya Tete kalau makanan banyak seperti itu Tete, supaya tidak mubazir, Tete harusnya bertemu sama penyiar malam-malam yang namanya Ayang Mau. Ya berbagi Tete, berbagi itu indah loh Teh.
1: Iya ya.
0: Oh, Ayang.
1: Berbagi itu indah ya Yang.
0: Ember. Tenang saja, titipkan
1: mau
0: saja pada
1: Ayang. Mau ya.
0: Ah. Janganlah, jangan diingke-ingke sok sekarang
1: aku,
0: aja.
1: Ini
0: mending
1: Ayang
0: kesini. Ya, ya, ya, ya. Asik, asik, asik, asik, asik, asik. Hai. Ala genah, ala genah, ala genah. Asik. Tete manya penyiar menta. Ah, ini asa.
1: Ayang,
0: Arisin,
1: hah? Ayang, enggak. Ayang gak minta,
0: enggak.
1: Tapi aku ngasih.
0: Asik, titipan aja ke Adi. Adi buru-buru kan dia, keburu balik Amina. Entar ketang bercanda, Adi bercanda. Ih,
1: Adi masa? Juga. Oh, Adi kayaknya sudah terlihat lelah, Ayang tadi juga kayaknya lapar banget.
0: Iya, dia. Kasihan dia dari matanya aja udah kelelahan dia. Kasihan aku kalau ngelihat Adi, kasihan seperti keremian dia. Teteh coba tolong minta Teteh.
1: Tahu aja ya.
0: Teteh ada jamu enggak untuk ngusir-ngusir cacingan seperti Adi?
1: Cacing dia aja kan gemuk ya.
0: Ember. Teteh langgamnya apa sayangku tadi Teh?
1: Aku pengen aduhai aja.
0: Aduhai, aduh cantiknya. Aku dong ya.
1: Ayang ya.
0: Boleh, boleh. Buat siapa?
1: Tiga yang buat ayang sayang, ayang cantik saya selalu ya.
0: Boleh.
1: Sama OPD juga. Terus buat yang lagi pada di TikTok. Selamat malam, selamat pampengin ayang Henur. Buat dari Sarifu, Sally pada Larang. Terus Gendri, Adiki Biru, Maeha, Bunda Dinda, Kain Sarifu, Nudar, ini Otik, Kain Sugi, Indonesia. Pokoknya Kang Edet, Kang Lukman, semua yang ada di grup warga Dahlia tercinta, Kang Fahrijal sama Maka Budungu juga. Makasih.
0: Buat siapa Teteh?
1: Buat ayang sayang sama buat pipi aja. Makasih ya
0: sama-sama.
1: Ayang.
0: Sama-sama. Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Enak-enak langgamnya. Prung ah, go-go-go.
0: Terima kasih Teteh.

0: iso ketahanan karo nyating. Halo? Yang digoyang-digoyang yang. Dangdut gitu.
1: Dangdut. Dah ya asik atuh.
0: Prung ah.
1: Go-go-go. Gayong.
0: Lain gayong goyang. Eh baju. Sengklek didinya teh baju. Goyang. Goyang.
1: Oh iya digoyang.
0: Nah re baju. Baju orang mana?
1: Asli Ciamis.
0: Terus kenek naon di Banjaran?
1: Bungkus kerupuk.
0: Sakumaha nu sabungkusan nu sabarahaan?
1: Aya nu 10, aya nu 15, aya nu 2000.
0: Oh nu 2000 nu leuleutik nya. Eta bungkusna entong ditiup, heeh, mangasupkeun kerupuk.
1: Ah.
0: Tadi ditiup nyentong ya, lamun ditiup ke abi bakalan geget ka bejo.
1: Ah, itu atuh.
0: Nah, benar ya.
1: Dicempal.
0: Yang digoyang-digoyang yang.
2: Digoyang-digoyang.
0: Asik, nyanyi.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dat.
0: Jadi andai ngeunaheun pas dangdut jadi andai nyanyi nya. Yang digoyang, digoyang.
1: Yang.
0: Ah, heeh, halus. Pertahankan.
1: Dangdut.
0: Dangdut. Ngeunaheun atuh dangdut. Di mana sanu ngajarkan Buberta lain?
1: Ah?
0: Buberta lain?
1: Buka?
0: Nges ah Bejo, sok atuh reka goyang reka langgam naon Bejo. Bay semangat didinya, bro.
1: Angga menu etat ya nu.
0: Nu mana? Mana?
1: Anu ayah Bali teh anu gitu teh naon judulnya teh.
0: Tuing. Ayah Bali, Bali, mun ayah Bali, mun eta mun reka lahirkan.
1: Ah, iya anu.
0: Nu mana? Itu anu benar. Nu mana?
1: Pulau Bali kan anu aya Pulau Balian teh.
0: Di mana? Na Atlas.
1: Duka di Aceh, duka di Cililin.
0: So goyang jengsa. Baleng. Kuno goyang jengsa.
1: Awas sadayana wae lah.
0: Wargi Dahlia.
1: Marasuk wargi Dahlia sadayana.
0: Heeh, nuhun atuh bajonya.
1: Ya, sami-sami.
0: Ah, sing salamatnya asa tepuguh ya hate panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go-go-go.
1: Go-go-go,
0: gayung. Goyang, gayung-gayung. Asa baju masuk ayah-ayah wae wargi Dahlia. Bunda Sora digoyang. Come on, kita goyang lagi wargi Dahlia. Asik, prung ah, go-go-go.

lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikutnya.

0: sebutkan 4 varian Royal by Soflin Beauty Serum kemasan 500. 2, sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

beja-beja eta moal beja-beja ku ayang mah nurek di beja-beja mah ku ayang mah ambe bejotenya henteu kuulen ambe bejote bisa ngarasakeun wahana anu bisa rewas pokona mah jantung teh sedag digdug der memacu adrenalin tah ku ayang kek diajakan ka eta yuk liburan ka Trans Studio Bandung nya kamu wargi Dahlia Kabita gitu nya selain wahana mengguncang adrenalin wargi Dahlia bisa oke menyaksikan live show yang spektakuler wargi Dahlia ya. Kalau beli tiketnya kumaha ayang gampang atuh wargi Dahlia. Itu we klik www.transentertainment.com ya. Beli di sana langsung jalan-jalan ke Trans Studio Bandung ya.

Aci juga. Terima kasih banyak. Selamat bergabung di dunia goyang. Mas Gunawan Rio, Mas, apa kabarnya, Mas? Aduh. Sehat ya, Mas ya. Salam buat keluarga ya, Mas ya. Aduh, ya ampun, Mas Gunawan sudah lama sekali kita tidak bersua ya. Sehat selalu ya, Mas Gunawan. Mama Irma tong pundungan, Mama. Kamari oke, saya punya hayam pundungan di Pencit, Mama. Teli di Padalarang, selamat malam. Agus Oce juga. Babate ngetren-tren, ayang man jadi we nyeri cangking. Abi baru sepentren-tren, teh kumaha tuh. Nih mata kena ya, toko doon tren-tren. Ini mata kodo-kodonya. Naon Agus, cek saha di piwarang naon. Ih butuh naon, butuh kapas bulat anu buat si kecil. Ah, butuh naon ya, cena cepil ya, cena minyak sayang di gerean. Entong ku bulu hayamnya bahaya ku katen bad atunya. Itu bisa dibeli di CBR Retail Warkidal ya. Soalnya CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Sedangkan katen bad harmoni itu ya cocok buat bayi dan dewasa. Terus dengan dua ukuran pack yang Warkidal ya bisa pilih. Kalau Warkidal ya beli katen bad harmoni sekarang di CBR Retail itu bisa dapat hadiah pinset dan wadah katen badnya ya. Yuk beli langsung ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Halo yang baru nongol di TikTok Dahlia, selamat malam, aku melihatmu. Dahlia FM.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

Studio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Ibu Ining Kartini, kesalahan Baregbeg.
14: Gaduh panyawas naon wae, Bu.
13: Mabit na teh diabetes, dumi kali 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng singgletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Karaosna lesu, terasa sampean singgletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
14: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
13: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

kasih banyak Bunda Sarah juga, Mpai juga terima kasih banyak ya sayang. Yuyun, Haruman juga orang Pangandaran, sehat selalu. Bad Boy juga apa kabarnya ya, salam kenal dari Ayang Minul. Dewi Sartika, hatur nuhun, terima kasih banyak. Bunda Sarah udah digoyang sama aku, baby sob. Bay Amang juga terima kasih banyak. Yuhuu.

yang lapar, yang sudah tap-tap layar ke laut.

damai sejauh mata memandang. Ayo pare jam sakia geragustin magung ya Allah. Kagombalan ayang minul tapi sasare gerapa majikan ayah pare.

Octavia Cibiru Asri. Isu, dibuat batu Isu, apa kabar? Mama Sri juga terima kasih banyak. Agus Ketbon, Cibaduyut belum kegoyang, padahal dalam hati sudah kegoyang loh. Beneran, Canka kedalkan hampurannya. Esti Dago juga selamat malam ya. Asah Roni, Jenri, Ambu, Ayu, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya.

Like a nak dangdut. Ayang pamit wargi Dahlia, sebentar lagi bakalan datang Andri yang siap ngegoyang wargi Dahlia di acaranya Mandi Madu Mantap di Hati musiknya dangdut. Ditutup yang digoyang-digoyang-yangnya sama Langgam Alam Bah Dokon yang bakal ngegoyang kita di acara Gelegar 56 tahun Dahlia, juara semakin gelegar semakin juara. Pantek radio, pantek Dahlia, enak-enak Langgamnya Dahlia, prung, ah, goyang.

sini dulu ya Wargi di acara

kabar semuanya sayang? Sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Setelah tadi digoyang sama Ayang Mino di acara yang digoyang ya bareng Bobby Tomo, kali ini kita pakai goyangan sayang ya. Goyangan sayang ada ditungguin warga semua di 0811 222 1015-nya.

keluarga Deli yang sudah menggoyang di WhatsApp-nya Deli ya di 0811-222-1015 ya. Hai, terima kasih warga Deli yang gak kerasa ya sudah 3

udah habis. Udah dong, Dahlia selalu show up keluarga Dahlia. Padahal tinggal 15 hari lagi, kenapa sih udah habis? Ya itu tadilah, karena warga Dahlianya terlalu kecintaan ya. Event Jalan Sehat ini selalu ditunggu-tunggu oleh warga Dahlia di

Ada Ciao di Karapitan, selamat malam Ciao ya. Hai Jenry juga kesayangan aku. Ada Diki di Binong juga tungguin lang. Oh, Cucu Ayu ting-tingnya mau keluar sekarang sambal lado ya.

ada Ibu Yugo. Hai Ibu, salam kenal dari Andri ya. Makasih di Cikancung. Makasih ya, makasih banget ya buat Ibu Yugo di Cikancung ya. Iso Buah Batu, terima kasih. Iso langgamna atuh gandeng teuing ngoyah kieu mah. Hai Cece Isar, selamat malam Cece Isar. Siti Azizah juga terima kasih banget hadir malam hari ini ya. Sambelado Ayu Ting Ting. Bro, ah, bobo.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu? 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Tahu gak sih wargi Dahlia? Yang namanya mimisan, pasti ya di antara wargi pernah ngalamin yang namanya mimisan. Entah itu waktu kecil atau mungkin sekarang juga wargi sering sekali yang namanya mimisan. Nah wargi Dahlia, wargi tahu gak sih penyebab dari yang namanya mimisan secara tiba-tiba? Wargi Dahlia, mimisan secara tiba-tiba bisa dialami siapa saja. Tetapi umumnya lebih sering dialami oleh anak-anak, ibu hamil, maupun penderita penyakit tertentu seperti gangguan pembekuan darah atau hipertensi. Nah, wargi Dahlia, penyebab mimisan tiba-tiba itu muncul antara lain karena satu, sering mengupil ya. Nah, sering ngorong atau sering mengupil wargi Dahlia, mengorek hidung. Kenapa? Karena wargi Dahlia, mengupil yang terlalu sering atau terlalu dalam menggunakan jari, khususnya jari yang kotor dan berkuku tajam, itu bisa menyebabkan luka pada pembuluh darah yang ada di dalam hidung ya. Jadi ketika luka ini terjadi, pembuluh darah di dalam hidung akan pecah sehingga menyebabkan mimisan wargi Dahlia. Jadi gak hanya wargi ngupil sekali langsung mimisan, enggak, biasanya ini kumulatif ya, karena saking seringnya wargi mengupil

panjang terus-terusan kan akhirnya semakin menipis, ya kan? Nah, pembuluh darah semakin menipis, akhirnya terjadilah pecah pembuluh darah dalam hidung kita, ya. Terus yang kedua adalah karena udara yang terlalu kering, Wargi Dahlia, ya. Hal ini karena udara terlalu kering ini dapat membuat lapisan di dalam hidung mengering, sehingga tentunya yang namanya pembuluh darah dalam hidung menjadi lebih mudah terluka dan berdarah. Yang pasti di negara tropis seperti Indonesia, udara kering biasanya disebabkan oleh penggunaan AC yang terlalu lama. Jadi buat wargi yang sering dalam ruangan ber-AC, jangan sampai terlalu lama ya. Jadi harus sering keluar ruangan deh. Masuknya benda asing juga itu salah satu penyebabnya ya. Masuknya benda asing ke dalam hidung wargi Dahlia. Hal ini karena anak kecil memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk memasukkan benda-benda asing kayak pensil, mainan kecil, dan penghapus ke dalam hidung dan mulut. Nah, itu sering terjadi wargi Dahlia. Ketika masuk ke hidung, benda itu bisa saja membuat pembuluh darah di dalam hidung terluka dan berdarah sehingga menyebabkan mimisan. Atau mungkin karena wargi alergi yang sering kambuh nih wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, nah ya, ketika bernapas, debu dan partikel kecil dapat ikut terhirup oleh hidung. Partikel ini bisa saja mengakibatkan gejala alergi kambuh seperti sering bersin, pilek, meler, dan hidung gatal. Itu yang bisa menyebabkan salah satunya mudah pecah dan mimisan pun bisa muncul secara tiba-tiba ya. Penyebab selanjutnya itu efek samping karena obat-obatan wargi Dahlia ya. Ketika terjadi pada hidung pendarahan nih wargi Dahlia ya, biasanya karena obat-obatan tersebut bisa menghambat proses pembekuan darah dan mengakibatkan darah menjadi lebih encer sehingga tubuh akan lebih mudah berdarah daripada biasanya. Terus penyakit hipertensi juga yang tidak terkontrol tentunya wargi Dahlia ya. Nah ini wargi Dahlia, hipertensi memang tidak selalu menjadi penyebab mimisan tiba-tiba. Tetapi tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol diketahui bisa membuat mimisan menjadi lebih sukar berhenti wargi Dahlia. Penyebab selanjutnya adalah karena hidung patah nih wargi Dahlia. Cedera ini juga bisa membuat area sekitar hidung bengkak, hidung bengkok, dan kesulitan bernapas. Oleh karena itu, cedera ini perlu mendapatkan penanganan dari dokter, terutama jika mimisan tak kunjung berhenti. Dan yang terakhir yaitu karena tumor atau kanker di dalam hidung. Ini ngeri banget ya. Nah, wargi Dahlia, ini bisa membuat hidung menjadi lebih sering mimisan secara tiba-tiba. Selain menyebabkan mimisan, tumor ini juga mampu menyebabkan hilangnya indera penciuman, hidung mampet, dan nyeri pada area sekitar hidung ya. Jadi wargi harus bisa menghentikan deh kebiasaan-kebiasaan yang sering mengupil atau mengorek hidung. Wargi juga harus kenali dan jauhi tentunya pencetus alergi, misalnya debu, asap rokok, atau parfum, atau tungau. Nah itu harus wargi hindari ya. Gunakan tentunya di kamar tidur ini yang namanya air purifier wargi Dahlia. Ini untuk menjaga kualitas udara dan kelembaban di dalam kamar jika memungkinkan. Dan satu lagi nih, jangan merokok wargi Dahlia maupun menghirup asap rokok untuk mencegah iritasi dalam hidung. Yang pasti wargi harus rajin membersihkan hidung secara rutin dengan melakukan cuci hidung.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukung.

juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komis Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
14: Kamu kontras, si konc.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon-naon, Ibu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu daman. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Aden mau ngecelak atau udah mau. Aden Syah, terima kasih Den. Terima kasih buat netizen, katanya tuh namanya netizen. Aduh, asal jangan haters aja ya. Bu Ayu juga terima kasih banget, Bu Ayu.

lupa ya buat wargi ini yang perlu yang namanya kapas bulat untuk sekecil atau cotton buds, langsung aja belinya ke CBR Retail sayang ya. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih wargi Dahlia. Cocok banget tentunya ini untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga wargi cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih tentunya. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pin

makasih banget. Masih pengen liburan? Masih mau cari tempat yang bisa memacu adrenalin? Iya dong, gak salah kalau lagi liburannya ke Trans Studio Bandung ya. Di sana banyak sekali berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin ya. Wargi juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler, Wargi Dahlia. Langsung aja ke Trans Studio Bandung, beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com.

0: penelpon kali ya. Boleh di 0811-222-1015 atau di 73028 juga di 73-11-710-nya ya. Cimaleme, terima kasih Cila. Cimareme, Cilame. Cilame itu di mana sih? Di mana? Cilame di mana? Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo? Bu Memes ku naon gak masuk. Ari Bu Memes ku abis terus dibukakan pantona. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
0: Yuk, digoyang.
1: Mantap di hati, putih dan dutur.
0: Goyang. Digoyang, sayang.
1: Digoyang, sayang.

0: Tetap di hati musiknya dangdut Purunga Gogo Goyang.
1: Asik, Kang Jajang.
0: Ulan.
1: Hujan tuh kapal lidinya Kang Jajang. Hujan.
0: Hujan.
1: Ageng, hujana.
0: Cuma kecil.
1: Ah, cuma kecil.
0: Kirimin ke manja.
1: Kemana tuh manja? Kumaha Kang Jajang?
0: Eta mah atuhna di anggota sakedap. Setarungkul.
1: Oh, laporan hungkul ke abdi gitu. Saya Kang Jajang. Saya ngangge acuk gelegar jalan santai teh meni asa setahun lebih muda Kang Jajang. Iya, ini resep nih ke Asep. Emang bener. Emang bener. So ah Kang Jajang enggak goyang heula ya nama jangsa Kang Jajang.
0: Aku goyangna KKR nih ya. Terima kasih kira tadi malam udah nganterin kaos ke sama aku.
1: Aduh. Ernie di buruhan tem nih jauh-jauh kudu nganterkeun ke Kang Jajang.
0: Yang ada di Garasoli ya. Ada Mang Nana, ada Erwin, kode buat semua.
1: Oke, gocin.
0: Buat teman abadi. Pokoknya buat semua warga Dahlia. Tanggal 11 kita bertemu ya.
1: Siap. Kang Jajang arek ka Tegalega jeung saha? Kang Jajang.
0: Buat tani aja.
1: Kang Jajang.
0: Borerang.
1: Kang Jajang.
0: Bulan.
1: Nih di waro-waro teh teu ngagero. Kang Jajang ka Tegalega bade jeung saha engke teh?
0: Enya sareng bae bae teh.
1: Jajang menih Dolis. Mbebna juga ikutan kan pakai kaos oge kan?
0: Ya, tapi enggak pakai kaos ya.
1: Nanti pangmeulikeun kumaha dirinya teh meuli sorangan. Ari Kang Jajang. Ada menina. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak kalau enggak punya Dahlia purungah gogo goyang.

0: Kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Wagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 29 September 2026 berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menjalin perjanjian kerjasama dengan 164 lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk memperkuat dan menuntaskan penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Mendikdasmin Abdul Muti menekankan bahwa program PPG bukan sekedar formalitas untuk meraih sertifikasi, melainkan proses nyata untuk mencetak guru profesional yang menjadi agent of learning sekaligus agent of civilization. Sinergi bersama LPTK ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan, kompetensi, dan pemerataan distribusi guru bermutu di seluruh Indonesia. Warga di Jalan Pamitraan 6, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, digegerkan dengan aksi penganiayaan berdarah pada hari Minggu sore 27 September 2026. Seorang perempuan berusia 53 tahun meninggal dunia setelah diduga diserang oleh anak tirinya. Korban diduga sempat ditembak menggunakan senjata jenis stun gun, kemudian ditusuk menggunakan pisau dapur. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, aksi tersebut diduga dipicu dendam lama, persoalan harta berupa rumah, hingga konflik terkait pemberian makanan. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang. Dahlia. Dahlia.

0: agar ya dong Dahlia gitu loh.
1: Tidur yang sayang.
0: Jangan ntar deng berisik. Ada satu paket umrah, ada dua motor metik, ada satu sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah. Di bagian yang kedua masih Andri Vivi temanin wargi sampai jam 12 malam nanti ya. Abang, selamat malam Abang Jul, makasih banget sudah hadir ya. Buat Nurlita, Paranto Seep Nurlita. Abang Jul, terima kasih. Pokoknya selamat malam buat Abang Jul ya. Buat Mila, Mila Milu, malam Mila Milu. Nurlita, udah abis sayang. Buat orang Cimahi, buat Mila, saat bukan Mila. Aduh, jadi lupa lagi. Teh Mila mah di Banjaran ya. Teteh Mila, selamat malam ya. Makasih banget. Buat Yana juga, rada cenghar, ayo nama. Alhamdulillah.

0: ibunya Nia harus requestnya di sini sayang. Aduh aduh aduh sorry. Requestnya di 0811-222-1015.
1: Digoyang sayang.
0: Ya digoyang nanti sama aku ya. Kang Dery di Kircon terima kasih. Tadi langgamnya udah keluar di Ayang Mino di yang digoyang ya. Jadi gak bisa keluar lagi. Tekenging dua kali keluarnya. Kak Agus di lebih panjang terima kasih. Dini kacanya tungguin ya. Makasih buat Ibu Memes kenapa tadi di halo-halo sama aku udah dibuat.

jeung ngaleueus sareng anu monoo cenah teh anrek ieu mah surabina resepnya meni gemoy. Nuhun Kang Suhana mah enggak ngiring raos. Ah, Agus Ketbon juga terima kasih saat malam tadi langgamnya udah ya di gogonya buat warga Dalia tercinta aja yang ada di grup. Gocimnya buat Madam Anti sama Ketbon aja. Terima kasih. Buat Teh Iis juga terima kasih banget. Teh Iis Cimonce Ciwide hadir. Sehat atau Teh Iis? Teh Iis gimana kabarnya? Sehat kan Teh Iis juga ya? Harus sehat ya Teh Iis ya. Pakai pujangga alias Kak Agus Cibo juga terima kasih banget. Langgamnya harus di ini di DTS itu mah ya. Digunakan buat semua warga Dalia dari A sampai Z. Salam hormat dan sejahtera. Amin. Jenong, waalaikumsalam. Sang pengembara Jenong Sukawangi hadir. Siap. Makasih banget ya. Kang Eman di Cicadas juga lagi pantengin malam hari ini ya. Ari sama Andi Ovo yang di Martabak Ovo Ciwaser dan Margahayu, selamat malam. Terima kasih buat Mak Kabut Ungu juga. Ma sehat ya Ma ya. Seblak Teh Nur gimana kabarnya, standby? Selamat malam ya buat Jenry juga di Cibiru, buat Adi Cibiru juga selamat malam. Buat Kang Oni Naskur di bawah batu, nanti tepang ya kaping 11-nya. Udah papang heula Kang Oninya, ulah 3 tahun kamari ah nih Kang Oni mangisin kenjol ngompol. Ius siap dibelah Ius. Orang belah si Ius ah. Orang buak bakbek geres Ius lah. Asik, pengen langgam ini cenah cece adem nih saya enggak belah Ius ah. Belah deren, bro ah. Go go go. Go ya. Yeah.

0: kali ya saksikan penampilan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Nasriah.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae ibu.
14: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
15: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
14: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah bisa rampang.
15: Ibu teh tesep sabaraha botol?
14: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insyaallah abdi gaya harampang.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, warga bisa langsung aja belinya ke CBE Retail ya.
1: Digo yang sayang.
0: Soalnya warga Dahlia di CBE Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang warga bisa pilih. Jadi kalau warga beli cotton buds harmoni sekarang di CBE Retail, warga bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds-nya ya. Jadi beli aja langsung warga Dahlia ke CBE Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalki 25C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Babatu 151C.

0: digoyangkan teh ah malam salah sana siap digoyang. Kang Dani Supriyatna juga terima kasih banget ya. Iya, kura-kura dan perahunya udah di list masuk tenang ya. Yayan Ian makasih banget. Si siapa yang mau nyulik kamu? Oh, Langgamnya. Udah ini udah full, Langgamnya tinggal dukung ya. Enggak apa-apa ya. Boleh kita buka telepon lagi Wargi Dahlia di 73008 sama di 73111010-nya sayang. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Mantap di hati musiknya dangdut. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Yo.

0: Baik, Nenek Putri mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Hey,
0: yang baik hati, makasih. Amin, amin.

0: aku jajan pasta, jajan jalan.
1: Yap.
0: Amin. Ada balon. Ini jalan teh. Besi majalah teh.
1: Oke. Okay.
0: Ini kata apa?
1: Siap.
0: Ngeri. Karena rasa-rasanya.
1: Alah. Gocin buat siapa nenek?
0: Gocinnya Kang Oneng Andi yang dari tadi.
1: Siap, panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak adanya Dahlia pun abu-abu ya.
1: Asik. Ahmed 19, terima kasih. Kemarin ke Dahlia mau daftar jalan santai tapi katanya udah habis. Iya, Kang Ahmed gimana dong? Datang aja nanti ya Kang Ahmed ya ke Tegalega tanggal 11 Oktober 2026 ya. Ya udah habis kata aku juga, udah habis. Gimana atuh? Yana Ian terima kasih, selamat malam ya Yana ya, langsung gabung ya. Buat Dani juga makasih banget. Dani siapa ini? Teh, Dani. Hai Dani, terima kasih Dani. Halo Madi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Halo malam, mantap hati musiknya dangdut, perut aku go go goyang.
1: Digoyang saya.

0: Hana teh meni asa geli aku mah dengarnya da pasti keur di pasar itu tadi imahnya.
1: Di pasar.
0: Tuh pantesan. Menggelitik soalnya ahannya menggelitik wargi Dahlia ya.
1: Hujan di sini mah dempi.
0: Masa gede tuh?
1: Ya lumayan gede.
0: Asik. Emang di pasar sampai jam berapa sih Mas Lukman teh?
1: Ini lagi beres-beres paling sampai jam 1 jam 2.
0: Alah geningan.
1: Iya. Geningan. Demi cucu, anak cucu mertua ini.
0: Nyanya atau segala satu oge atau kudu kitu dan harus diupahan. Apa nan?
1: Ya diupahan, kadang diupahan, kadang teu gitu, madam.
0: Atuh ayahna we, kumaha penghasilan di mana-mana oge. Okay.

0: Nyanyi kedah nalipak anjen atuh. Nah meni hayang wae di dinya mah atuh. Ah. Mas Lukman ari mamiin tanggal 11 teh mau enggak ke Tegah Lega teh?
1: Mau.
0: Asik.
1: Tapi
0: beneran.
1: Ya, kalau ketemu madam ya enggak tahu bisa enggak tahu enggak kan madamnya sibuk.
0: Iya ya. Ya enggak apa tuh, enggak apa-apa kita hello-helloan aja di antara barikade ya, gitu
1: yang,
0: loh.
1: Yang udah-udah tuh kalau yang nemuin para wargi itu Kang Sandi biasanya yang rajin.
0: Oh iya, dah aku mah enggak beredar, aku mah dah ya, takut.
1: Iya, takut diculik
0: nanti. Enggak
1: ada yang ngulik.
0: Takut nantinya nanti aku dibenyeng ke sana, dibenyeng ke sini.
1: Ya, benar-benar nanti bisa rusak dibenyeng ke sana.
0: Iya, enggak mau, aku enggak mau rusak. Ya,
1: lihat itu Kang Sandi ku diseret ke sini foto, diseret ke sini foto gitu.
0: Buru ah digoyang heula jangan saha.
1: Digoyangna buat barusan Nenek Putri ya. Mm-mm. Aduh, meuli pinter Nenek Putri mah abusna euy.
0: Heus jagoan atuh Nenek Putri mah sudah terlatih.
1: Buat Kang Agus Ketbon, buat Ibu Hajah Ani. Mm-mm. Buat Kang Agus Cibo. Buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, buat Teh Ici Bay, buat Pak Uci, buat Teh Isar, buat Teh Sugi, Pak Dirmansa, Kang Su Herman, buat Teh Nado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngamprah, Kang Yus, Nenek Putri, Duneng Jebret, Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, Ibu Aja, Eha, Julia Katapang, buat Cuger, Heri Pasko, Deden Cipteng, Abah Iwan, Eli Padalarang, buat Dagopin, buat Dayati Jamu, buat Teh Ratna, buat Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, Mimi Ciwidey, Taririn, Tareni, Uda Imut, buat Pak Aman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bu Enjo, Santi Kopo, buat Mang Nanar, buat Makabu Tunggu, Kang Jajang Jalak, Imani RB, Kang Didi Calengka, Bebep Dery, Rokip, Mama Pep, buat semuanya aja lah ya.
0: Boleh.
1: Buat Ani Nasgor juga, Ate Balon, Ismet, Abdul Kemal, Ibu Lesna.
0: Buat semua aja, barjang tulis, buntutna panjang jadinya mah.
1: Ada Teh Imas dan banyak lagi yang lainnya.
0: Asik, gocin.
1: Gocin buat Madam Pi aja, nanti mudah-mudahan bisa ketemu, bisa.
0: Amin.
1: Itu ya.
0: Siap.
1: Janji Una Iin.
0: Siap, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgar maprum. Ah, go.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
2: Ragukan teras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyambat, nama-nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji,
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua sereng bade ayana.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sasiatna bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Orgidelia FM Bandung yang asik-asik. Nggak kerasa sudah 47 menit lepas dari jam 11 malam Orgidelia. Masih Andri Vivi temenin wargi tentunya bareng OBB Deni untuk hari ini Senin 28 September 2026. Kura-kura dalam perahu buat keluarga di Lampung ya tadi ya. Terima kasih banget sudah hadir malam hari ini di Mandi Madu Delia. Wargi Delia, ada berita duka dan sangat pilu sekali kalau wargi sempat melihat tentu di berbagai sosmed ya. Wargi Delia, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad tak kuasa menahan air mata saat menghadiri pemakaman sang istri Tun Dr. Siti Hasmah Moh Ali pada hari ini Senin 28 September 2026. Siti Hasmah meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan di Institut Jantung Negara atau IJN Kuala Lumpur. Wargi Delia, kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, termasuk Mahathir yang telah mendampinginya selama puluhan tahun. Dalam proses pemakaman, Mahathir terlihat menangis dan menunjukkan kesedihannya saat memberikan penghormatan terakhir kepada sang istri. Momen tersebut berlangsung haru di tengah kehadiran keluarga dan kerabat. Wargi Delia, Siti Hasmah dan Mahathir menikah pada 5 Agustus 1956 dan tentunya telah menjalani kehidupan bersama selama 70 tahun. Ia dikenal sebagai dokter perempuan perintis di Malaysia serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Memang Wargi Delia ya, kalau seorang suami ditinggal lebih dulu oleh istrinya,

untuk Bapak Bizi Habibie ya. Dan yang terakhir ini adalah Tuanku Mahathir. Beliau adalah laki-laki yang meratukan istrinya. Begitu diratukannya saat itu ya, istrinya Pak Harto, istrinya Pak SBY, istrinya Pak Habibie. Tapi ketika para istri berpulang lebih dulu, dunia seperti berhenti untuk berputar. Baru terasa memang Wargi Dahlia, kalau kita sudah sekian lama bersama, tiba-tiba kita harus kehilangan orang yang selama ini menemani kita di saat suka dan duka. Apalagi dengan usia perkawinan yang lama, seperti Bapak Tun Mahathir Muhammad ini Wargi Dahlia ya. Waduh, ini tidak waktu yang sebentar ya. Bapak Tun Dr. Mahathir Muhammad bersama dengan istrinya sudah berumah tangga selama 70 tahun dan ditinggalkan lebih dulu oleh istrinya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Baru terasa warga Dahlia, waktunya udah habis ternyata ya. Ih, langgamnya ini banget ya, bikinnya sek warga Dahlia. Dari Nazar, baru terasa. Memang warga Dahlia, ada kalanya seseorang memilih mundur dan membiarkan orang yang dia sayang pergi, warga Dahlia. Bukan karena rasa cintanya yang hilang, tapi justru karena cintanya sudah melampaui ego pribadi. Makanya katanya jangan terlalu mencintai seorang itu, jangan seperti menggenggam pasir, warga Dahlia. Terlalu kuat untuk digenggam, lama-lama akan hilang begitu saja. Jadi hargai selagi orang yang kamu sayangin itu ada, warga Dahlia. Karena kalau tiba-tiba menghilang, nyeseknya tuh sampai sini. Neni terima kasih ya, Neni Cijerah ya. Aden juga terima kasih. Terima kasih buat Jendri, terima kasih buat siapin itu user ya. Ya sama-sama. Oke, terima kasih user 01 dengan siapa ya. Wow, terima kasih banget buat yang sudah tap-tap, yang udah follow, yang udah posting ulang, yang sudah share live-nya juga ya. Tayati di Merotresno, selamat jalan Teteh. Maafkan ya, langgamnya sempat diputer ya. Itulah cinta sejati yang sesungguhnya Teteh. Ketika ditinggalkan oleh pasangan yang kita sangat kita cintai, dunia serasa berhenti sampai di sini. Setuju. Makanya jangan mengabaikan ya, ketika seseorang itu ada di samping kita. Okay? Kang Oni Nasgar, aduh sudah habis Kang Oni, udah sold out banget dari kemarin. Kaosnya gak bisa nambah lagi. Terima kasih buat Abah Deddy Lukman di Ranca Ekek juga. Kang Agus Ketbon, Ciwaduyut, hebat Madam Andri. Apa yang hebat? Apanya yang hebat? Perpisahan yang hebat. Oke, warga Dahlia, saatnya Andri pamit. Ada Jaya Pucung Abadi yang selalu ganteng dari Orok Merah, cenah. Akan hadir temenin wargi di acaranya Begadang ya. Yang pasti mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat wargi udah nemenin Andri selama 2 jam tadi. Buat yang ada di TikToknya Dahlia, Aden, makasih Aden ya. Ketemu lagi insya Allah besok dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Masih di Mandi Madu Dahlia ya. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali lagi, bye-bye buat semuanya. Pantong radio, pantong Dahlia. Enak-enak langgam ya. Prung ah, go go go. Goyang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menggoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP no kasep torok bareng wargi Dahlia. Digoyang kembali di 0811-222-1015 dan juga telepon non airnya di 73.287.311.710. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.

Pergi Dahlia sekarang sudah hari Selasa, pergi Dahlia ya Selasa. Selasa lama sekali cinta kita naon sih. Selasa 29 September 2026 pergi Dahlia ya, berarti tinggal 12 hari lagi. 12 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Jangan lupa tiketnya wargi Dahlia, tiket kupon door prize maksudnya, jangan sampai hilang ya. Ya nanti wargi Dahlia itu bisa mendapatkan hadiah door prize 1 paket umroh, 2 motor sepeda Matic, 2 motor Matic, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Itu minggu tanggal 11 Oktober 2026, wargi Dahlia mulai dari jam 6 pagi harus sudah datang wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung. Sudah pakai kaosnya wargi Dahlia ya. Bareng-bareng kita bergoyang lagi bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan juga Candi Setia Band. Jangan-jangan kau cintaku, jangan-jangan kau. Kan etakan Setia Band teh. Ada siapa aja udah pada masuk WhatsApp-nya, ada Abah Iwan, Iwan, Moza, Moza, Mozzarella. Hai Teima, Simo, hai. Si Mamat beli sedap malam dan mawar berem. Selamat malam AJP Nukasep Teorok berem. Di sana hujan juga? Enggak. Siaran AJP kamu, penyiar Kamemet, aku yang selalu aku kangenin. Moga sehat selalu, banyak rezekinya, jobnya, mau langgamnya. Mencintaimu AJP, makasih penyiar Kamemetku. Ala gena. Terlalu, sungguh terlalu. Adi tolong bawakan Adi, ada apa namanya, sekoteng. Sekoteng Teyati. AJP ganteng selalu di hati. Au. Spontanitas ya sama warga Dahlianya. Adi Cibiru yang lagi ada di Teyati ya. AJP itu suka sekoteng. Sekotong Teyati tuh kan langsung dijadikan pantun. sekotong Teyati cenah tuh, AJP ganteng selalu di hati tuh kan. Deden Cipta yang hadir, moga sehat selalu, amin. Kang Roy Panyirapan Soreang hadir, langgamnya birunya cinta katanya ya. Buat orang Soreang Sadayana yang lagi

kembali warga Daria ya. Agus Catbon juga hadir, satu rasa, satu cinta buat warga Daria semuanya. Yang terlalu tercinta digocinnya buat AJP, si Mr. Alan.

0: lega-lega banget di acara gelenggang jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
13: Kamu kontras si konsleng alalana. Unga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 ya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Bing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Udah dulu ah.
1: Ala gena. Ini masih mau, terima kasih masih pantengin ya. Ini Adi Cibiru masih panteng gak sih, Adi Cibiru? Lalu kemarin Pasar Barosnya juga hadir, absen aja nih AJP, saya menunggu on air mangga. Ditunggu ya warga Dalia, yang mau on air sekarang juga 73.000.287.11.710 ya. Halo. Halo.
2: Halo, Begadang Dalia, enak lagi ya. Cuma, go ya.
1: Begadang Dalia, asik atuh.
2: Asik atuh, enak lagi emang, go ya.
1: Alhamdulillah menir besu kemana atuh Mang Wawan?
2: Epon ku Pak Diri Mansah.
1: Oke tuh, tenang weh.
2: Bareng Putri. Ya Putri gimana doho?
1: Ya, kena tuh. Orang gogoh lah main semangatnya.
2: Ya.
1: Di

0: Masih adakah
1: rasa sayang di hatimu?
0: Masih adakah
1: sisa cinta di hatimu?
0: Terus? Nggak, segitu unggul apal, nak.
1: Atau segitu lah.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang, si Payun, wanu kasetnya. Sekeluarga sing sehat walafiat. Kuta putih, nak, sing sehat walafiat.
0: Amin.
1: Si ayah diri, nanya. Munkan ini putri, ini putri lebet. Munte lipada orang lebet. Kan ini kateh nopa. Kateh kokom holis. Mohon, tas kang oka. Pak Haji Dirmansa, Kang Rukman Baros, Kang Nanas Pia Budi, Tasko Kang Onil Nasgor, Kang Deon, terus Kang Yanto, terus Kang Odet, terus Kang Ratu Engang, Ratu Onde, Kang Ibu Warpan, punya kasarannya wargi Dahlia,
0: Anomansoding,
1: Sarehat Walafiat.
0: Bocinnya buat siapa?
1: Bocinnya tuanu kasep sa keluarga putra putri ngecing sehat.
0: Hatur nuhun Banteng Radio.
1: Banteng di ala enak-enak lagannya. Dahlia, Brunga, Bu ya.
0: Di belakangnya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, Brunga, Goyang.
0: Goyang di

0: Langgamnya apa selain selendang biru?
1: Veronica.
0: Ini ngerti lo tau, nah tuh udah juga nudi iya wah ini
1: Jandroek.
0: Mana Veronica tuh, ini kumaha?
1: Dari Roma itu, oh Veronica, gitu kumahanya.
0: Nah, ini sih aneh, aing maaf. Kita juga warga Dahlia tuh naon, ternyata JP langgam naon.
1: Veronica.
0: Oh, ini ke Esmeralda, yo. Esmeralda, ayam mor.
1: So, ikut
0: harga
1: JP lah.
0: Yang buat siapa Lukman?
1: Biasa kalau JP.
0: Hah?
1: Yang barusan siapa?
0: Tengah dangguken, kaku gengnya.
1: Iya, Mang Nana.
0: Lain, anain Mang Nana namanya mah. Hah?
1: Eta kuat ke apa jelibet gitu dirusuh ya.
0: Kan baik, atuh iya dah meni.
1: Atuh, eta geledek gede itu Pak JP.
0: Di mana?
1: Di Pasar Baros tuh geledek nah gelede.
0: Ada dia mantep tuh hujan tuh naon ya.
1: Aslina.
0: Ah jadi nyaman dah sok beda langit atuh dah.
1: Tuh gluduk.
0: Nges ada goyang buat siapa buru?
1: Buat Kang Agus Cipon, buat Kang Agus Cipon, Kang Agus
0: Cipon. Ha tak ada orang kakak kolot gitu jadi we.
1: Jadi pabelit
0: ah. Oh tak
1: Kang
0: gitu.
1: Kang Agus Cipon, Kang Agus Cipon.
0: Teraka kakolot tapi ya kak Mang Wawan tetep Mang Wawan ngampra.
1: Kita hampura kak Wawan ngampra. Apa tuh pabelit?
0: Siapa Fali itu? Dibayar tunai taku Allah ge ku Gusti Allah ge. Patak tau langsung ngomongkeun batur ai ditinya teh.
1: Karma mah naik pesawat gancang.
0: Karma mah gancang. Abi sok. Pabelit.
1: Mama Bayu kang Danu.
0: Pabelit ge yakin.
1: Guna Iin, Teh Cibai, Wak Uci, Teh Isar, Teh Isuki, Pak Dirmansa, Kang Suhirman, Pak Tenado, Mang Nana, Kang Wawan Ngamprah, Kang Yus, Nenek Putri, Duo Neng Jebret, buat Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, Ibu Aja Eha, buat Ibu Lia Katapang, juga dari Pasko, Deden Cipteng, Abah Iwan, Teh Eli Padalarang, buat Dakopin, Mbak Yati Jamu, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, Mimi Ciwidai, Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, Masjid Tanto Lui Panjang, Unjoy, Santi Kopo, buat Mang Nanar, buat Mak Kaputungu, Kang Jajang Jala, Gimana RB, dari Cicalengka, Bebeb Dari, Kang Rokib, buat Mama Apep, Mama Joda, buat Oni Naskor, Aib Buah Batu, buat Asip Balon, Aldo, Nanai, Ismet, buat Abdul Kemal, buat Ibu Lisna, buat Imas Manjalaya.
0: Ya, gocin.
1: Gocin lah buat AJP aja, nanti ketemu AJP.
0: Siap. Amin. Cincara ya semuanya Lukman.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak
1: ya
0: cari
1: amin.
0: Akunya di panggung dapet tuh di anapnya.
1: Pasti doain aku dapat motor ya.
0: Amin Pak. Mau motoran di dunia ya.
1: Motor
0: beneran nih. Aku udah sholat tahajud cing balik ya. Udah
1: aku minta doa ke Nenek Putri doain dapat motor ya Nek. Aku gitu.
0: Tong julid jadi Jalmina muna yang motor.
1: Oh,
0: 57 ratu. Ari bio gini langsung ku Gusti Allah dibalas tah.
1: Peringatan
0: betul loh. Terus nama Mang Wawan cina ngomong nama ni gitu. PT mana? Nah sorangan dia disingsirkan ku batur.
1: Jangan berangkat umroh.
0: Panteng radio. Prung ah. Kaya.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sepduh! Syukur aja cek karena dada si jelek. Yuk!

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset cuma 500.
3: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Putih.

0: juga yang kembali bar kita masih bareng AJP dan kaset torok bareng ada Iman Cigonewa juga hadir sana AJP ya digoyang nih buat yang tadi pikasirin cenanya kalupan pasar baros sebenarnya buat bar kita semua dan juga Kang JP mugia sehat selalu rehat penuh berkah ya amin Kang Mat yang ada di Cibuntu kumaha daraman Kang Maat digoyangnya punya buat warga Dahlia semuanya dan juga karyawan tahu anu ayah di Cibuntu. Digoyang kembali siap-siap warga Dahlia di Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar warga Dahlia di 73.287.11.710 warga Dahlia ya. Ada siapa nih? Ada Kang Ahmad Jailani hadir AJP langgamnya Mansur S air mata perkawinan katanya buat JP duluan dan juga warga Dahlia semuanya. Halo Begadang lapar.
2: Langsung putar.
0: Sama Bunda Pati.
2: Yuk, betul.
0: Sehat Bunda sayang.
2: Alhamdulillah.
0: Oke,
2: AJP sehat.
0: Sehat dong.

0: Oke, Bunda lengkapnya pengen apa, Bun?
1: Si Kojo, si Kojo.
0: Apa itu?
1: Sonia.
0: Sonia.
1: Nah, itu.
0: Oke, gacinnya buat siapa, Bun?
1: Yang selalu ada di samping aku aja.
0: Oke, begadang lapar, langgam.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

101,1 koma 5 dari pendengar yang asik sudah masuk ke interval kedua bagi Dahlia September. Esnya apa? Selesun terus. Di Dahlia 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Juga yang kembali di 0811 222 1015 ada Mama.

0: berkat terus dari Mama Ami yang ada di kawasan Cibereum. Yang mau telepon juga boleh banget nih, warga jalan ada Mama Irma lagi manteng. Mama Irma di Sumedang. Jadi Kircon juga hadir, katanya belum bobo. Ada siapa yang mau telepon? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh. Oh, goyang.
0: Goyang. Nenek, nah lewat dia, nenek.
1: Iya, error. Tapi udah bisa, sekarang udah bisa lagi, sahabatnya.
0: Oke, okay,
1: tuh. Tidak bisa menelpon, karena perangkat memiliki koneksi, iya, teh.
0: Oh, nah, gitu.
1: Sinyal aja, Teh.
0: Sinyalnya ya. Soalnya meren di nenek tadi hujannya gede merennya.
1: Nenek putih robot, nah. Jadi, Teh, sehat.
0: Sehat. Ya, orang gogoh lah. Ya.

0: Nenek langkahnya pengen apa, Nek?
1: Udah semua laki-laki.
0: Digoyangnya buat siapa?
1: Sang AGP. Dengar kamu mau tetap sepuluh berim. Saya selalu.
0: Amin.
1: Karena kebetulnya si Kang Kit melimpah segala-galanya.
0: Amin.
1: Anggo umili lah, Nenek Ica. Maji Eha. Sama Kak Kopo, Teh Lipa Dalara. Teh Santi Kopo, Teh Isar Imun, Teh Ila, Mama Aru, Bu Ani Suka Jadi, Aluk Mandaros, Kang Ede, Kang Selana, Kang Nana, Anak Deden Cipeng, Pak Haji Dirmansa, Liz Peta, Renova, Bunda Yance, Neneng Jembred, Jenong Sukawangi, Bos Aris Cibaduyut, Kebon Agus, Jan Pakitan, Asik Tire, Mas Santo, Asyani, Gajat Pastor, Ejang Jalak, Adhanu, Asep Mangame, Asep Balo, Jadi Calengka, Teh Sri Majalaya, Komoli, Teh Eni Katapang, Es Bunyere, Arno, Tetang Kastanya, Cucu Andir, Banyanti Morotrosno, Abah Iwan Mujarela, Wang Nyampa, Oni Nasur, Iyan Susu Murni, Maaf Itanha, Ain Sugi, Teh Gita, Teh Gina, Usmana, Tendri, Nendri, Ibar, Tepak Dulu, Agus, Lundi, Panjang, Ahmad, Jelani, Tangga JTW, Bacina Manu, Penyar Kamu Mengerti.

0: ada siapa lagi ya. Ciao Karapitan, apa kabar Ciao? Dikocinya buat warga Dalia dan juga Kang Jepeno kasep torok bareng si Mister Alagena ya. Ada siapa lagi warga Dalia di 73.28.7.11.7.10 nya warga Dalia. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia, Dahlia sih itu goyang.
0: Goyang, Pak Dirmansa sehat, Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah mulai berangsur baik aja.
0: Alhamdulillah ya, selalu baik dan sehat selalu Pak Dirmansa.
1: Ya, mudah-mudahan baik terus.
0: Oke, biar semangat kita go-go dulu.

0: Iya.
1: Langgamnya pegangan apa ini?
0: Gaun merah, JP.
1: Gaun merah, yang remik gaun. Ya?
0: Iya.
1: Yang remik?
0: Iya, gaun merah.
1: Digoyang buat siapa?
0: Buat JP, selamat tugas. Rezekinya berkah, ada rahmat dan hidayah. Kemudian buat yang barusan, Nenek Putri sama Kang Ius ya. Ya, Nenek Putri di TPG. Kemudian buat Danu, Tanda Dolar, Umi Lila, Mahaji Eha, Eha di Lembang, Mia di Pastul, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Oninas Gor, Buah Batu, Pak Wawan di Ngamprah, Asep Balon, Asep Mamen, Mas Tanto, Lukman Lui Panjang, Kokom di Holi, Pak Wawan Ngamprah, terusnya Asep Balon, Asep Mamen, Mas Ion, Lukman Pasal Baru sudah, Mas Tanto sudah, Mas Ion di Pacitan, kemudian buat Kokom di Holi, Gocin langsung aja deh, Gocinnya buat Kang Jaya Pucung, Mister Alagena, si Orang Burung.
1: Amin.
0: Itu aja Kang.
1: Panteng Radio.
0: Iya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia sih ketuh, berunga, go, goyang.
1: Goyang balik, wargi Dahlia, ada birunya cinta buat wargi Dahlia sekarang ya. Yang tadi pengen langgamnya birunya cinta udah disiapin sama JP ya. Buat gaun merah dan juga tidak semua laki-lakinya ditunggu ya Pak Jermansa dan juga Nenek Putri ya. Sampai jam 3 pagi bareng JP nukasep torok bareng wargi Dahlia ya. Berunga, go, goyang.

0: Begadang,
1: begadang.
0: Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga.

0: spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
2: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke alam.

0: Cucu ibu cucu Andir. Pasar Andir digoyang semuanya, Pasar Ciroyom, Pasar Caringin, terus Pasar Bali Endah, Dayakolot, Pasar Kembar, Mama Toha, Pasar Ranca Ekek. Sok mana deh, Dago, cina digoyang sama AJP ya. Yang lagi bertugas, yang lagi berjaga-jaga juga ya, Bapak Sekuritinya, Bapak Hansip, ataupun Bapak Satpam, semuanya digoyang sama Jaya Pucung ya. Kang Maat juga yang ada di Cibuntu juga ya, karyawan-karyawan tahu. Tahu-tahu Cibuntu yang lagi pada lembur. Ada Epul Nyerai juga hadir, kemana wae Epul, cenanya terlalu mencintaimu AJP. Au, langgamnya terlalu mencintaimu gak tuh ya. Buat pada mal konveksi The Port, cena. Gocinya buat istri dan juga anakku tercinta. Siap-siap nih wargi Dahlia ya. Langsung digoyang lagi sama AJP di Begadang Laper. Langgam, langsung putar 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000.
1: Saatnya Begadang Laper. Begadang, langgam, langsung putar.
0: Begadang Laper, langgam, langsung putar.
2: Langgam, langsung diputar.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Campurasun.
0: Lampes. Oh, Kang Oni, sehat Kang Oni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kumaha rame ayeuna? Alhamdulillah, pangestu kumaha rame nasi gorengnya?
2: Ngareuyeuh
0: ngareuneuhan merenya. Kumaha buah batu keur hujan teh ayeuna?
2: Ayeuna. Raat ayeuna mah tadi we adeung teh.
0: Oh, kitu nahanya mah. Abi ka dieu ge hujanan ni ageung wae nu sares mah henteu. Ya di dieun teh. Di Burangrang mah teu hujan.
2: Garut oke acan da acan.
0: Ngai Garut mah bentan deui atuh Kang Oni. Ieu mah Burangrang jeung Buah Batu. Asa tatanggi.
2: Salangit keneh atuh AJP.
0: Salangit ge beda kabupaten eta mah ieu.

0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat pulang.
1: Butuh kaos sih jadi ayah kena gitu.
0: Duka, CF juga nama dat, senang nama tuh CF.
1: Habis yang kepakaian lah si ibu. Baru dantau saya habis.
0: Ya iklan teh unggal poe, unggal dinton, unggal jam, unggal menit, ayah wae, ya nah tuh.
1: Pantes meser tilung ya si ibu.
0: Nah, atuh ah.
1: Ayah abdi lalakon acan ya.
0: Nggak setek tekedah lah kang, ya mah angge deh nu tahun kamari weh. Batur ngarangnya bodasi deng ya ngangge nunggu lao cina. Nggak mau tuh yang naon itu teh.
1: Kerinduan.
0: Kerinduan emang dari ini.
1: Dari Roma Irama.
0: Rido Roma.
1: Ya eta tuh.
0: Kerinduan Roma Irama banyak. Rido Roma nya. Gocinnya buat siapa gocin?
1: Gocinnya mah buat Wargi Dahlia Sadayana, super gocinnya buat AJP Nukatep Jorok.
0: Hatu nun Kang Oni nasi goreng buah batu begadang lapar.
1: Langgam langsung diputer.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung putar.

0: Sik, di Begadang Dahlia masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Purnas.
17: Keluhan penyebab nama ibu.
16: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
17: Tapa jawa terus berhalami, bu.
16: Lami terus ulasan tahun.
17: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
16: Alpha Propolis.
17: Ya, ibu kumaha karawasnas.
16: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
17: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
16: Nemeh hiji.
17: Lebih hiji,
16: kedua,
17: alhamdulillah.
16: Kedua sareng bade ayana.
17: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatna bunya.
16: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Ria. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 105 dari FM Nunggu yang sikasik sudah masuk ke interval ketiga warga Dalia. Masih bareng AJP Nunggu Kasep Torok Bermer ke Dalia ya. Ati Batu Lawang, Ati baru bangun. Ciwide digoyang sama AJP, pengen obati rinduku aja digoyang. Pengen buat AJP duluan dan juga warga Dalia semua. Super gocinya buat AJP, semoga sehat selalu katanya. Amin. Ada Astriani juga yang baru bangun. Cena AJP pengen langgamnya dari Aisy Teru aja. Anu Cikalong Ngilir juga hadir. Gocinya buat AJP, wargi Dalia semuanya. Sehat terus, sukses terus katanya Sir Jobna, amin. Asep Balon juga langgamnya pengen pelan-pelan cenanya goyang nyeh-nyeh aja. Di 73.287.11.710 nya. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dalia.
1: Asik atuh prung ah, go go go go go go.
0: Goyang. Goyang dan

0: ceuri atuh AJP.
1: Hmm. Cenah loba badu. Cenah loba duit wis seuri ye.
0: Alhamdulillah tereh ye.
1: Tereh gajian. Ah, gajian mah ngalewat sungguh.
0: Tak
1: eta geuning
0: bisa
1: ngarasakeun geuning AJP ge.
0: Hmm, senakeunnya gajian. Mau cicilan.
1: Lain gajian cenahnya ditunggu-tunggu.
0: Heeh, AJP.
1: Hari geus ditunggu jol we leungit eueuh beak. Yang nganterima gaji, terima kasih. Kasihkeun ka tukang

0: Anji, iya. Kosan, iya. Kamari ka warung nginjem duit, iya. Pokoknya mah senangnya karek asup ka rekening halaliber.
1: Gede. Wah, nilainya.
0: Malah itu 10 juta danu.
1: Lain itu namanya kaitung gede we itu namanya.
0: Amung teu setinggi UMR Singapura.
1: Singapura sabaraha kitu AJP?
0: Mal beja-beja ye da abi ge. Da abi ge teu apal. Halo dok, naon nalapon?
1: Ya iya we atuh Kang ngone meureun.
0: Ah kabari oge nalapon wae.
1: Heh, bari isukan mah eueuy sama Quran ti.
0: Ha.
1: Lain ajan enak ngapoe ge nya, ieu mah anger we, ieu mah da ateul.
0: Naon ateul naon? Hayang galo.
1: Ateul hayang nalapon ieu.
0: Galo kitu ye. Dia didinya apal teh sabulan sabaraha UMR-nya Singapura?
1: Sabaraha asana mah
0: 100 tebak, gitu. Tebak, sabaraha. Gaji rata-rata karyawan per bulan adalah 70 juta.
1: Ah.
0: 77 juta.
1: Tapi ya teteh aja petong salah 77 juta tehnya. Nah, pikeun manehanna mah anggaran teh kurang jeung kurang.
0: Ah, jadinya masuk untuk apal wae, ye. Ya, lamun geus gajian 77 juta sabulan. Cicing di Indonesia, meureun.

0: langsung.
1: Nah, di Indonesia mah pasti gede atau AJP lain dia mah di negara. Nah,
0: ada di negara naga sarua, sarua.
1: Ah maknya ya.
0: Sarua leutik itu maksudnya benar sih. Dari itu manya di orang manya sabar. Contoh yang manya udud begitunya rokok. Di orang mah 25.000 tuh 10.000 nya danunya. Di itu mah sabar cik. Mun dirupiahkeun.
1: Sabaraha?
0: 150.000, 200.000 sok.
1: Sabar kali lipat kan.
0: Iya, sanaon
1: sok itu. Gede oge AJP. Heeh. Nah teh
0: kebutuhanna gede.
1: Sabaraha gede.
0: Hah, geus saya puasa sabulan terus ieu.
1: Nah, jadi lain. Nah, kebutuhan anak gede, gaji gede, nah kebutuhan anak atuh leuwih gede.
0: Cuk saha ieu juga nu pernah ka ditu.
1: Pokona mah ada di negara batur mah mah di Jepang.
0: Cuk saha. Kan judul lagi ke mensejahterakan rakyat tuh.
1: Mensejahterakan rakyat oke AJP dari negara emang.
0: Yo ini dia. Ini dia mangan saukuran mensengsarakan rakyat.
1: Ayo orang pada gawe-gawe ge anggere balangsa.
0: Iya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Naon tulangam noyong naon ieu teh?
1: Eta diharep aya naon wae.
0: Aya obat rinduku.
1: Terus
0: ada IC terup.
1: Terus
0: ada kamu. Ada Danu. Di payun ada apa? Ada obat rinduku. Terus? Ada Arisiteru.
1: Ah, yang menta ya namanya.
0: Ada kamu. Nah, udah tuang jo menta. Nggak sih siapkan kayak Bollywood gua aja pe tong menta nggak sih sing.
1: Nanya ho, yang menta iya Bollywood.
0: Ada mal beja-beja nggak sih? Nggak
1: sih sama disisipkan atuh.
0: Disisipkan nggak tuh?
1: Nah. Gaji kali ah disisipkan diselipkan bareng.
0: Ah yang disisip. Janem. Ayo ke. Nah, terus menta lain mau.
1: Lain gini ayah gini tina iya ajaibnya tina Soldier. Itu namanya eta mana eta soundtrack film eta.
0: Apa mahal lagunya Soldier.
1: Soldier. Ganti.
0: Itu para rugu.
1: Apa gerasok?
0: Naon no.
1: Sajar, denen. Apa ada wima tuh pono? Sok buruk lakukan ku AJP.
0: Naon lakukan naon na?
1: Sajar eta.
0: Soldier, bitipati soldier.
1: AJP ada pinter.
0: Hantu harus enam. Kumaha sih Danu mah bisa ieu seserian ieu
1: di nya. Kumaha we atuh sareng mah anak budak bisa seuri kan kitu.
0: Iya naon budak punya budak
1: ieu. Gusti.
0: Soldier, meti bati balker di atune curane gaya. Aduh, dak mung mung eta aku mah mung eta.
1: Oh, dak wing dah yang eta.
0: Dak mung dak aku bayang ieu tak ieu dah nu ieu nya nu ieu nya dak
2: ngeun. Ya rame ka kenu.
0: Cuci ya bade ka tahe ya ra.
1: Buat bakal bagi ngareunaheun ieu.
0: Nu ieu mah tapi lebih ngareunaheun.

0: Terus
1: istirahat bari jeung
0: ieu. Lain, lain bari nyanyi, bari muter-muter tatangkalan terus kabentar bledog.
1: Lain bari nyanyi Kang ye.
0: Hah? Bari naon?
1: Bari nyanyi Kang.
0: Tidu luhur naon? Ye didengar.
1: Langsung wer.
0: Hapuntennya wargi Dalia si Danuma ya teka saring bahamna, bahamna itu barokah. Punten, punten ya mah punten wargi Dalianya mungkin.
1: Ala ini he.
0: Ya jika ada kerja di pasar teh naon cina, iya di balai dong cina gara. Gitu cina Danu.
1: Sedang cina Danu marah darana.
0: Oh sedang, habis yang nolak potek kalau kasih serian hungkul cina.
1: Aduh,
0: Danu digoyang buat siapa Danu?
1: Ah, digoyang nama Kang Wargi Dahlia Sadayananya. Si Sararehat aja PG si Sararehatnya.
0: Eh, aku ayeuna ngingis terakhir ye.
1: Masuknya
0: isukan mah eueuh.
1: Ah, itu mah kok kuranti atuh ya.
0: Ya emang sabulan libur pokoknya mah.
1: Aha.
0: Kan ajaena dekai aya ajepena dekai India.
1: Ah,
0: mal beja-beja.
1: Ngelu atunya.
0: Angke meninggal itu tidur status ieu naon Instagram jeung.
1: Tapi batara kepo tuh si RB sok kepo. Heeh,
0: Instagram jeung TikTok jeung naon sekarang tidak Facebook, tak apa cebok, ayah.
1: Oh, kita tidak apa cebok, di nak eta, anu, hayang apa, itu statis tak AJP.
0: Namun hayang AJP kemana-mana, tah, sok nonton.
1: Tutur eta, sosial media.
0: Cing sebuah, tak ada red-red gitu, status satu menit panjang kali lebar lebar kali tinggi tinggi
1: kan tong nanyakeun di dalam AJP ka mana tinggali eta status AJP mah aya wae
0: tah eta bener nu sakitu soldier soldier dikipati belokeun moal moal moal moal moal teu bisa request ini mah teu menang pokona mah kumaha AJP
1: kapan nanya aya
0: aya
1: aya pan mentaran diharep.
0: Nu diharep?
1: Oh, eta.
0: Ada obat tiri nuku. Ada arsiteru. Ada kamu. Sang gocin lah.
1: Gocin sama kak ngewargi dahlianya sarang AJP.
0: Atau nungun begadang lapar.
2: Langsung puter. Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

Maria sa Dupaket Umro. Duanit Motor Medi. Sepeda listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat si konsling lucap kalau pun. Syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
13: Yeah!

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin set oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dika yang kembali Warga Dari masih bareng aja Penuh Konsep Torok bareng Warga Dari. Ada info kriminal hari Senin, hari Selasa 29 September 2026 Warga Dari ya. Warga Dari di Jalan Pamitran, Jalan Pamitran 6 atau Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyelekan, Kota Bandung, digegerkan dengan aksi penganiayaan berdarah. Minggu sore kemarin tanggal 27 September 2026, seorang perempuan berinisial AT berusia 53 tahun meninggal dunia setelah diduga diserang oleh anak tirinya berinisial DH yang berusia 32 tahun. Korban diduga sempat ditembak menggunakan senjata jenis stun gun, kemudian ditusuk menggunakan pisau dapur, dan korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Ujung Berung namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah yang di sejumlah bagian tubuhnya. Kapolsek Panyelekan AKP Anang Suryaman mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, aksi tersebut diduga dipicu dendam lama, persoalan harta berupa rumah, hingga konflik terkait pemberian makanan. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mungkin pelaku merasa dia berhak mendapatkan harta warisan lebih banyak milik ayah kandungnya. Perbedaan pendapat dengan ibu tirinya yang membuat pelaku akhirnya berbuat nekat nih Warga Dari. Aduh. Tidak dibenarkan apa yang dilakukan pelaku apapun alasannya ya Warga Dari ya. Kalau ada konflik keluarga sebaiknya dibicarakan baik-baik ya Warga Dari ya. Jangan libatkan pihak ketiga untuk menengahi biar kita tidak gelap mata Warga Dari dan juga bisa mengingatkan Warga Dari gitu ya. Udah lebih istighfar gitu Warga Dari ya. Apakah masih ada satu penelpon terakhir Warga Dari? Ibu Lia Katapang juga hadir, Kang JP selalu setia. Ibu Ratna Kopo, Immanuel juga hadir, langgamnya pengen dordar. Nanti udah ini ya ada langgam-langgam Sunda ya. Ngeri kali bener Teh Astriani majalah hoi. Kakek Agus Cipo Pujangga juga hadir, langgamnya pengen dunia makin panas. Nah JP cucu caya tuh. Dimana ya Teh? Dunia ini semakin panas. Yang itu bukan ya? Bagai air mengalir deras. Kang Maci Buntu juga hadir, AJP nih goyangnya banyak buat Warga Dari semuanya dan juga buat karyawan tahu. Halo Begadang Dari ya.
1: Asik atuh, prong a, go, goyang.
0: Prong a, Mas Nyon a.

0: Apa kabarnya?
1: Itu digogo dulu.
0: Kabarnya gimana? Oh iya. Ya udah.
1: Digogo.

0: Oleh
1: bumi semakin panas.
0: Aduh. Berarti dukung ini, dukung Kang apa Kakek Agus Cibapujangga.
1: Ya enggak apa-apa lah. Yang terakhir kan biar panas.
0: Gacinnya buat siapa?
1: Ah, gacinnya buat AJP.
0: Ya, terus
1: yang apa? Yang Kamemet katanya.
0: Kamemet enggak tahu.
1: Iya, sementing yang sehat, lancar rezekinya, berkah. Bisa ikut A ya, kalau udah terlaksana, ikut.
0: Ikut apa?
1: Ngaji.
0: Amin. Aman, Mansur S-nya mana? Mansur S, Mansur S-nya mencair. Perkawinan nggak ada Mansur S. Pak Ahmad Jailani. Gocin ya. Tadi buat siapa? Udah itu aja.
1: Udah, iya. Ya, salamnya buat semua warga Dahlia aja lah. Acen nun ya, ayah.
0: Air mata perkawin. Nun, panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagunya Dahlia Prung. Ah, gugugugug.

bikin panas. Nah, emang panas banget ya warga Dalia kalau di Bandung tadi juga, aduh panas banget warga Dalia ya. Aduh, ini langgamnya warga Dalia spesial tak buat kakek aku Cibo Pujangga dan juga Mas Ion digoyang sama AJP ya. Dan juga ada air mata perkawinan nanti warga Dalia. Oke, jangan kemana-mana, masih di Bagadang Dalia. Perumah.

deh, terima kasih udah pantengin aja Jepin konsep torak bareng ya Wargi Dahlia ya. Nah kerasa nih Jaya Pucung juga harus segera pamit undur Wargi Dahlia atunuhun. Fahma Jailani ini langgamnya setelah IC Teru yang di request sama Astriani yang ada di kawasan Majalaya ya. Terima kasih Mas Ion, Ibu Lia Katapang, Teratna juga, Kakek Agu Cibo, Kang Maat, Asep Balun, Danu, Ati Sunati, Mama Amin, dan juga semua Wargi Dahlia. Insya Allah nanti ketemu lagi di bulan depan Wargi Dahlia bareng AJP. Libur dulu ya AJP-nya ya, apalagi besok ya ada Ranti dulu 2 hari ya. Pantang Radio Pantang Dahlia, karena kelanggamnya Dahlia, Prung Agu, Gu, Gu.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Margi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Parahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan

Dia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Depresi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
13: Tanggal 11

Idah Lia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Kembali bersama Ustadz Andi Abdurrahman, Bang Abdul dan Dennis menemani beliau yang sudah dan bersama kita di awal pagi hari Selasa, hari yang ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah dan hari yang ke-29 September 2026. Terima kasih untuk semua warga Dahlia yang sudah siap setia dan siap setia, setia siap untuk Teh Andini di ujung berung karena sudah bangun juga untuk Ibu Lia di Karapitan dan Ibu Lilis Nur Laila. Alhamdulillah suasana pagi ini begitu segar karena ada sedikit turun hujan yang membuat suasana menjadi berterbangan dan larutnya debu-debu yang ada di kota Bandung pagi hari ini. Untuk semuanya tetap semangat dan sehat ya. Ibu Kahyati juga sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 222 1015. Ustaz Andi, assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibe toyib, semakin toyib.
2: Teriakannya jauh ya Ustaz ya, ditutup mikrofonnya.
1: Subhanallah.
2: Soalnya dari sore ada balas dendam kemacetan kemarin sama si Ade. Hujan sore. Aduh, hujan sore itu bikin macet.
1: Sampai kenapa? Mau isa sampainya.
2: Subhanallah. Mau isa?
1: Iya, betul.
2: Berarti Abang udah makan mau tidur katanya.
1: Kita baru nyampe. Aduh ya Allah, ya Karim. Masyaallah, alhamdulillah ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menghamparkan kenikmatan kepada kita semua wargi Dahlia ya. Kenikmatan bersilaturahmi, kenikmatan untuk bersemangat melaksanakan ibadah setelah kita menghadap Allah di atas sajadah dengan menyampaikan hajat keinginan melalui salat kita. Kemudian kita disuguhkan dengan apa? Dengan maqam ijabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa-doa kita. Ya, alhamdulillah. Nuhun Allah, nuhun Allah. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari ketaatan kita. Amin. Disambung lagi ayahanda ibunda, kita bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Tentunya di mana? Di 101,5 Dahlia FM. Sing darara mang sadayana, sing aidina rahmat Allah, kulawargina sakinah mawaddah warahmah, putra putrina soleh sareng solehah. Insyaallah kahirupan urang dunia rauh akhiratna sing aidina kasalamatan tur kabagjaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abi Gunung Sembung sudah hadir juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama liur.
1: Rada kecewa.
0: Dapat kartu merah.
1: Keun geus bisi sabar binya.
0: Sabar abi. Atau teh handas ditungguan ya binya.
1: Nyep.
0: Seruput deui, seruput deui kita. Mama Lilis, terima kasih juga untuk Umi Fakri di Gede Bage dan Ibu Tati Empoy, terima kasih Bu Lilim Halimah, Ibu Teh Ane ya, yang ada di seputaran Cikalok Hilir. Mama Epa, Pak Mumu Jumujahidin juga terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Eti Wike, Ibu Lia di Katapang, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Ice Bubur Tahura, Teh Tika Sartika, Ibu Heni Rawati dan Astriani, juga ada Teh Neng Serijadi dan juga ada Teh Mira dan Kang Cece pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk pagi hari ini bersama kita di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Kita kan berbicara tentang tema kita yang luar biasa nih pagi hari ini Ustaz.
1: Betul sekali Bang Japul. Insyaallah ya Handa Ibunda, materi kita berkaitan dengan adab ya, yaitu mencintai dan menghargai guru. Nah ini penting ya, karena ini bagian dari adab, perintah dari Allah, bahkan juga dicontohkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Dan ini pun harus menjadi sandaran kita wargi Dahlia, bagaimana caranya mencintai dan menghargai guru. Dan ternyata memang Bang, mencintai dan menghargai guru itu adalah bagian dari ibadah, karena perintah dari Allah sekaligus juga perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah itu Bang ya. Jadi judulnya mencintai dan
0: menghargai guru-guru. Guru-guru kita banyak, guru kita Ustaz ya.
1: Betul sekali.
0: Selamat pagi perjalanan kehidupan kita. Dan juga selamat pagi untuk Kang Danu sudah bergabung. Dan juga ada Ibu Pak Agus dan Ibu Iti dan juga untuk Ibu Nunung yang ada di kawasan Linggawastu. Mari kita lihat, nanti bisa kita diskusikan karena hari ini azan subuh kita sudah mendekat jam berapa ini? Masih 24 ya Ustaz? 4.24. Ya. Baik. Nah, untuk warga Dahlia silakan nanti untuk diskusi kita di 08112221015. Acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara pagi hari ini di Radio Dahlia FM Bandung dengan tema kita mencintai dan menghargai guru.
1: Terima kasih Bang Haji Apul.
0: Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan,
1: Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda ikhwatu fillah rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wajal. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dan menghargai guru adalah tema kita pada kesempatan kali ini. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita sehingga kita mendapatkan pengetahuan darinya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya tidak faham menjadi faham. Itulah guru. Memuliakan guru dengan cara mencintai dan menghargai, menghormati dan takjim adalah kunci utama untuk mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu, serta kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila kita diberikan ilmu oleh siapapun saja ya handa ibunda, itulah guru kita. Makanya ada pepatah mengatakan, janganlah engkau melihat siapa yang memberikan nasihat kepadamu, tetapi terimalah, dengarkanlah apa isi nasihat itu. Terkadang kita menyepelekan seseorang yang memberikan nasihat karena dia berada di bawah usia kita misalnya. Ataupun kita mengacuhkan nasihat mereka karena status sosialnya berbeda dengan kita. Inilah yang terjadi. Padahal agama memberikan perintah kepada kita untuk memuliakan guru, siapapun guru itu, termasuk guru agama. Guru agama, ustaz, ustazah, para alim ulama, itu adalah guru kita. Memuliakan mereka adalah perintah agama. menghormati mereka, mencintai, menghormati dan takjim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah azakumullah, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dari guru kita, fokus, apabila kita menginginkan keberkahan dari ilmu yang guru kita sampaikan, apabila kita ingin mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita terima, serta ingin mendapatkan kemuliaan hidup kita, maka muliakanlah guru kita, hormati guru kita, cintai guru kita. Bahkan kata para ulama, di antara tiga orang yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah guru. Karena guru yang telah mengajarkan sesuatu kepada kita. Guru itu bisa berupa guru informal maupun formal. Yang formal mungkin di sekolah-sekolah, di bangku-bangku pendidikan, di perkuliahan, di pondok-pondok pesantren, itu guru formal kita. Ada guru yang non-formal, itulah orang tua kita. Ibu kita sebagai madrasah pertama bagi anak kita. Yang mengajarkan apa kepada kita? Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara adab, bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara berbicara yang sopan. Itu madrasah dari orang tua kita. Maka orang tua itu, ya sebagai orang tua kita, ya sebagai ayah dan ibunda kita, juga orang tua pun menjadi bagian dari guru untuk kita. Guru memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Kenapa demikian? Kenapa guru memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam? Karena guru, satu, guru itu, para ulama itu, para ustadz-ustazah itu, penerus misi kenabian. Au ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi dan para rasul. Jadi apabila kita diberikan hikmah oleh Allah menjadi seorang guru sebagai penerus misi kenabian. Yang kedua, derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena guru memiliki ilmu. Quran dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah akan angkat, akan muliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menganjurkan kepada kita untuk memuliakan guru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, barang siapa yang memuliakan guru, berarti dia telah memuliakan Rasul. Barang siapa yang memuliakan Rasul, berarti dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, balasan untuknya tiada lain adalah surga. Memiliki sifat mencintai dan menghormati guru, memiliki sifat welas asih, menghargai guru, merupakan anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya kita ambil contoh hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk golonganku," kata Nabi, "yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda serta tidak mengerti hak guru atau ulama." Seperti apapun hebatnya kita saat ini, seperti apapun hebatnya kita saat ini, pastilah kita telah berhutang budi kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada ulama-ulama kita. Maka untuk memuliakannya, doakanlah oleh kita dengan doa-doa terbaik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Jika kalian tidak mampu membalasnya, maka doakanlah dia. hingga kalian yakin telah benar-benar membalasnya. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 86 pun diperintahkan oleh Allah untuk membalas kebaikan seseorang dengan balasan yang terbaik. Menjaga adab di hadapan guru, wargi dahliyah, salah satu di antaranya saat kita menginginkan belajar kepada seorang guru, terutama belajar ilmu agama, untuk menginginkan keberkahan dari ilmu itu, untuk mendapatkan kemuliaan dari ilmu itu, untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu itu, maka lepaskanlah atribut kita, lepaskanlah status sosial kita, atribut kebesaran kita di hadapan guru, lepaskan semua. Sehingga apa? Sehingga batin kita merendah hati di hadapan guru, sopan santun, santun dan lembut di hadapan guru. Dan ini merupakan salah satu syarat ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hormati, cintai, sayangi guru kita, karena itu bagian dari perintah agama. Karena Allah akan menjanjikan ilmu yang bermanfaat, surga, balasan yang terbaik bagi kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
0: Mencintai dan menghargai guru, banyak guru selama perjalanan hidup kita yang mempengaruhi, memberikan pelajaran untuk kita. Ustaz, kita harus dari guru-guru kita untuk mengajarkan kita beribadah. Betul. Mengajarkan kita untuk menjadi tenang, mengajarkan intak untuk segala-galanya, dunia awal akhirat.
1: Betul sekali, karena guru kita yang tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jeda dulu wargi dahliyah untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahliyah FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: K. Orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

lagar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
13: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4.

0: Bismillah, Alhamdulillah, Wargi Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi Radio Dahlia FM, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa hari ini, Rabu, besok, Kamis, Lusa. Kita akan bersama dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Untuk sesi yang berikut sekarang, kita masuk di diskusi kita, tanya-jawab pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Juarsi, terima kasih, dan juga untuk Mama Lilis, Ibu Lili Malima, Ibu Lilis Nur Laila, juga Ibu Kokom, terima kasih yang ada di kawasan Ciwastra. Lalu juga ada Pak, ini Ustadz, yang ini Pak Kangdang, Pangdang ya.
1: Pandang Sulaksana.
0: Pandang Sulaksana, terima kasih Bu Muti juga. Lalu ada Ibu Suryati Nung, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ibu Memes, terima kasih Pak Dedek Suparman, Bu Haja Iom Pamumu, kemudian Kang Danu Astriani. Silakan yang lain, kita tunggu untuk bergabung di acara Obsesi Pagi. Kakek Agus Sudrajat, Kang Asep Didago, juga untuk Ibu Yati yang ada di seputaran Bojong Kacor sama Bu Arpan dan saya Bu Nani. Terima kasih juga untuk Pak Agus dan Ibu Iti yang ada di Jalan Emung, dan Ibu Nunung yang ada di Linggawastu, Mama Haja Nur Adil, lalu Pak Salim dan keluarga di Lapang Tembak. Dan juga kami ucapkan salam untuk semua yang saat ini sudah siap bersama acara Obsesi Pagi. Iman Drilong Bandung, terima kasih, dan Kang Danu. Silakan Ustadz, kita mulai berikut ini. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi yang sudah siap disampaikan. Informasi dari Abang, tentu warga Dahlia bisa akses juga dari Facebook Radio Dahlia dan juga TikTok Radio Dahlia. Sudah begitu banyak yang masuk. Ada Misbah, ada siapa ini? Bisa April, kemudian Kang Ahmad Abadi juga ada di sini, ada Bravo, ada Sudarman, Asop tanpa Asep ya, kemudian Yusuf, Siti Nurwalia, Winda Rapa, Mimin Mintarsi, nah, ini sinden ini, Imas Sumiati, Ustaz Andi Abdurrahman, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Haji Ampul. Ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, dimanapun wargi berada, ikhwatu fillah, a'azakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Ala, semoga amal ibadah kita menjadi amalan yang saleh yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sakinah, yang tenang, tenteram, penuh kedamaian, dan mengharap keriduan Allah, menggapai kehidupan yang bahagia fi dunia wal akhirah. Wargi Dahlia, bagi wargi yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh, tentunya dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri wargi untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah umroh. Jadwal kita insya Allah di tahun depan, di tahun 2027 insya Allah, di antara bulan Mei dan Juni, setelah melaksanakan ibadah haji, kita langsung membuka pendaftaran wargi. Dan pendaftaran wargi dapat wargi mendaftarkan diri mulai dari sekarang, bisa melalui Radio Dahlia FM, langsung ke Jalan Burangrang nomor 29 Burangrang wargi Dahlia, atau nanti bisa menghubungi kami untuk sama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah, dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan saja kita semua diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, rizkinya, kesehatannya ya, untuk menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk putar putri asuh kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak, mudah-mudahan putar putri asuh kami, anak-anak yatim piatu kami, menjadi putar putri yang saleh dan salehah. Dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita, membantu memberikan kasih sayang kepada mereka. Insya Allah rezeki kita berada di jalan Allah Rabbul Alamin, dipersiapkan pahala oleh Allah, dan dirindukan oleh Rasulullah di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Insya Allah nanti Sabtu sekarang wargi Dahlia ya, di tanggal 3 Oktober 2026 pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin ya, tentang masalah fikih salat, sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Kami mengundang mangga sadayana wargi Dahlia ya yang berada di kisaran sekitaran Karapitan,
0: Mas
2: Jalan
0: Haji, ya.
2: Betul. Yang di apa itu Sadakeling, di Ancol, di Kosambi, di Cicadas, mangga ya, kita sama-sama untuk bertolabul ilmi di pengajian rutinan di At-Tawabin di hari Sabtu pada pukul 5 pagi setelah melaksanakan sholat subuh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemampuan bagi kita untuk menghadirinya dan bersemangat untuk belajar ilmu agama insyaallah. Kemudian juga bagi wargi yang ingin melihat, mendengar, menyimak tentang kajian-kajian kami, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dan TikToknya Teh Bentang Wargi Dahlia. Ya, di sana ada sedikit ilmu yang kami miliki, walaupun hanya sedikit, kami berupaya dan berusaha mudah-mudahan ilmu yang kami miliki dengan kadar yang sedikit, jauh dari kata sempurna, kami layangkan melalui video-video pendek. Mudah-mudahan dapat bermanfaat baik bagi kami yang menyampaikannya, juga wargi Dahlia yang mengunjungi, yang menyimak video-video tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk kajian Teh Aja Bentang ya, Rabu sekarang adalah hari atau masuk ke bulan September, masih September. Jadi ada yang bertanya apakah hari Rabu sekarang ada pengajian Teh Bentang? Tentunya tidak ada ya. Minggu ini tidak ada pengajian Teh Bentang karena masuk ke minggu kelima di bulan September. Insyaallah minggu depannya wargi Dahlia ya. Minggu depannya di hari Rabunya ada pengajian bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan informasi ini dapat diketahui oleh seluruh wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah.
0: Tafadhal. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita langsung menuju pertanyaan ini dari yang sudah bergabung. Ada Nenek Indah juga yang baru pulang dari Lampung, dari Palembang. Jalan-jalannya
2: masya Allah. Subhanallah.
0: Capek jana di kebon wae. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tayyib, semakin tayyib.
2: Semakin
0: Nenek Indah, alhamdulillah sehat ya Nek ya.

0: sudah fresh kembali setelah refresh. Ini leres pisan Ustaz Abdi sebagai jalmi awam, kedah hormat ka gurunya, saling menghargai dengan sesama, maka di situ kita akan banyak teman. Pak Ustaz, sok aya jalmi zaman ayana, sok memang anggap Ustaz nu di kampung teh teh aya ilmuwan pedah teu viral. Padahal mah Ustaz kampung paling bermanfaat. Pak Ustaz, pertarosan ini kieu, ketika ilmu kita hanya jadi hafalan bukan menjadi amalan, apakah termasuk ada manfaatnya? Hanya hafal mah hafal Ustaz, tapi tidak diamalkan.
1: Baik.
0: Bagus. Bagus nenek.
1: Luar biasa ya. Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, wargi baik yang ada di Facebook maupun di TikTok Radio Dahlia FM, berkaitan dengan masalah Ustadz yang ada di kampung senantiasa tersisihkan dengan Ustadz-Ustadz yang bertebaran di kota-kota besar, bahkan termasuk ada ustadz-ustadz yang viral, wargi Dahlia. Baik, kita akan luruskan wargi Dahlia pemahaman seperti itu. Bahwasannya yang namanya ustadz, ustazah, guru, ulama itu adalah pewaris para nabi. Setiap orang yang memiliki ilmu, biasanya ilmu agama, di dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai ustadz, guru atau syekh. Gitu kan, itu artinya adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan secara formal maupun ilmu pengetahuan non-formal, dalam artian di sini adalah ilmu agama wargi Dahlia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah arahan kepada kita. Kata Nabi, salah satu ciri datangnya hari kiamat itu adalah ketika ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak ulama-ulama yang wafat, ulama-ulama yang memiliki ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama ini wargi Dahlia, bukan syarat utama jadi ulama itu bukan viral. Mohon maaf. Ya syarat ulama ya untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang guru agama, bukan masalah viralnya. Kita harus luruskan ini. Kenapa? Karena mohon maaf, yang terjadi di akhir zaman, dilihatnya itu adalah ini guru karena viral, karena seserian, banyak bercanda, sehingga ketawa ketiwi terjadi dalam pengajian. Bukannya tidak boleh, bukannya dilarang, dipersilahkan, tapi jangan kebablasan. Terkadang, mohon maaf, kita samar membedakan mana ustad, mohon maaf, mana ustad, mana pelawak. Hati-hati, ini fitnah akhir zaman. Terkadang ulama itu tidak ada marwahnya, tidak ada kehormatannya. Gara-gara apa? Kalau berceramah itu banyak ya ketawa ketiwi, banyak bercanda sehingga nilai ilmunya sampai tidak ada wargi Dahlia. Ini hati-hati, ini adalah fitnah akhirul zaman. Jadi tidak bisa membedakan mana pelawak, mana guru. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat ulama itu selain bukan viral, syarat ulama itu disampaikan langsung oleh agama, oleh Al-Quran. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syarat utama. Paling bertakwa kepada Allah, lalu dia hanya takut kecuali dia pemberani dan dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ulama. Makanya ikhwatu fillah, kita jangan membedakan antara ulama kampung, ustadz kampung dengan ustadz-ustadz yang lain yang ada di kota-kota besar yang viral. Terkadang mohon maaf, ustadz-ustadz di kampung ilmunya lebih mumpuni, lebih hebat, lebih banyak ilmunya dibanding dengan ustadz-ustadz yang mohon maaf sebagian ustadz yang viral. Maka jangan terkecoh kita. Yang penting syarat ulama, syarat menjadi guru adalah dia memiliki ilmu agama. Kemudian yang kedua, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan ketakwaan yang tinggi, dan yang ketiga dia mampu menjaga marwahnya, kehormatannya, tidak menjadi samar antara pelawak dengan guru agama, dengan ustaz-ustazah. Tidak boleh, karena akan menyamarkan ilmunya. Ilmu itu di atas segala, di atas segala galanya, wargi dahlia. Itu yang pertama ya, jangan terkecoh dengan ulama, ustaz yang viral sehingga menyepelekan, meremehkan ustaz-ustaz yang berada di kampung kita. Kalau kita memuliakan, kita memiliki dalam sebuah kampung nih, memiliki seorang guru, guru agama, bahkan dikatakan sebagai ustaz, ustazah, atau bahkan sebagai tingkat ulama, wargi dahlia, muliakan mereka. Boleh jadi karena keberadaan beliau-beliau ini berada di kampung kita, Allah turunkan keberkahan. Boleh jadi di kampung kita penuh dengan kehangatan, kedamaian. Di sana ada doa ulama-ulama. Di sana ada doa orang-orang soleh. Di keningan malam saat kita terlelap tidur, mereka bangun memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi karena doa mereka lah di kampung kita ini diberikan ketenangan, keamanan oleh Allah. Makanya muliakanlah ulama, jangan jauh-jauh dulu ulama yang berada di sekitar kita, karena mereka

0: dirinya sendiri. Ini masih baik. Yang satu dia tanya, kamu romaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang demikian. Tahu ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Tahu hafalan tetapi tidak menjalankan syariatnya. Nah ini orang yang kaburamaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sebuah kemurkaan Allah akan turun kepada orang yang tahu ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya. Yang keempat lebih parah lagi ini. Orang yang tidak berilmu, warigidahlia, tidak mau belajar ilmu agama, hidupnya juga tidak mau apa? Tidak mau menerima nasihat. Nah, orang ini adalah orang yang paling dasar keberadaannya, paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih utama Allah sudah memberikan kebaikan nih kepada kita. Kita hafal tentang doa setelah wudu, kita hafal doa setelah zikir sholat, kita hafal doa untuk orang tua, doa untuk mendapatkan kebahagiaan fi dunya wal akhirah, tapi tidak mengamalkannya, berarti harus belajar kembali karena ada yang salah dalam ilmu yang kita pelajari. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah bukan hanya hafalan, tapi ilmu yang dapat kita amalkan, dapat kita relasikan, dan dapat kita dakwahkan juga menjadi jariah untuk kita. Gitu nenek ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya jazakallahu. Dan sekarang kita juga ingin menyapa yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia, Supri Syarif. Terima kasih. Mama Kokom juga, Neng Jenung, Nur, kemudian ada Weda, ada Ashar Elis, Desti Riani, Pak Wahidin, Nani Martini, Nai Pardi, Bude, kemudian Bu Heni, Abah Aceng Toha, Bunda Rizki, kemudian Jamas, lalu ada Sophiah, kemudian juga ada Karlina, Mamah Lutfi, Wiwin Binarti, Pak Komar Permana, Mamah Mugdi, juga ada Mamah Dede, lalu Mamah Tuti, banyak mamah-mamah nih pagi hari ini, Betty, kemudian ada Sultan, Alisa, Kang Dedi, Teddy, dan Nur Hidayah, Heri, kemudian ada Rosadah, Dewi Sonia, Mboy, Ibu Tini, dan juga ada Bintang. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung. Ada dari Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Kita tadi berbicara tentang tema kita adalah mencintai dan menghargai guru. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Lilis, toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Kamari dinten ahad pun incu arameng. Di Ranca Bali pas di pom saurna ninggal ayah bapak guru ngausna sekeluargi saur mamah teh ditarus te saurna ada isin. Aduh eta sikap cucu mama kelebet tidak menghormati guru pangintennya. Terus sontena istri pak ustad ngalarat paket ke mamah nyarios tadi pendak sareng kakak panggilan cucu na mamah teh menitenaros saurna teh punten Mbak Ampul panjang pisan. Ini cerita teh pengalaman ini.
0: Baik, Masya Allah ya.
1: Harus diajarkan tuh Mama nanti ya.
0: Untuk Mama Lilis, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ayahanda ibunda, wargi Dahlia, rahimani Allahi wa iyakum, tidak bertanya kepada guru kita. Karena kita tahu tuh, itu adalah guru kita. Kemudian kita tidak bertanya karena apa? Karena malu, pergi dah ya. Baik.
1: Gan.
0: Ya, kalau rasa malu adalah bagian dari iman. Seseorang memiliki rasa malu itu menandakan bahwa orang tersebut masih memiliki iman. Satu, yang kedua, bila malu itu ditempatkan pada posisi yang terbaik, maka keimanan kita terjaga. Tetapi apabila malu itu ditempatkan pada posisi yang tidak semestinya, maka itu menjadi sebuah adab yang tercela. Apabila kita memiliki ilmu, ya, dan ilmu itu kita jaga, maka akan melahirkan sifat-sifat terbaik dari ilmu tersebut. Salah satu di antaranya adalah adab sopan santun. Nah, ketika kita bertemu dengan guru, alangkah baiknya kita menegur, mesapa, menyapa, atau minimal mengucapkan salam kepada guru kita. Itu bagian dari adab seorang murid kepada guru. Adab seorang murid kepada guru. Tadi disampaikan oleh para ulama-ulama salaf, bahwasannya Bila kita memuliakan guru dengan menghormati, menyapakan bukti salah satu di antara bentuk dari menghormati. Memberikan salam kepada guru kita itu bentuk dari memuliakan guru. Barang siapa yang menginginkan ilmu yang kita dapati dari guru kita menjadi berkah, menjadi mulia, menjadi manfaat, maka muliakanlah guru kita.

0: kita, hormati guru kita, kesampingkan rasa malu kita. Karena apa? Karena malu yang tidak pada posisinya itulah yang akan membuat kita terbentuk menjadi pribadi yang tercela. Maka bisa nasihati nanti anak-anak kita kalau bertemu dengan guru, salam, bertemu dengan ustaz, minimalnya ucapkan salam, bersalaman, tidak menjadi masalah. Itu menunjukkan apa? Bukti akhlakul karimah, akhlak yang baik. Punten wargi dahlia, mohon maaf. Kami ingin sampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bisa masuk ke dalam surga, kata Nabi. Seseorang bisa masuk ke dalam surga, salah satu di antaranya adalah ibadahnya amal soleh dan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini salah satu bentuknya adalah menghormati guru, menyapa, saling memberikan salam. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu guru kita, maka tanamkanlah rasa hormat kepada guru kita. Tanamkan rasa menghargai kepada guru kita. Dimanapun saja, pada posisi apapun kita, datang guru kita, minimal ucapkan salam. Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Itu menjadi bentuk dari apa? Dari pengamalan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila kok kasus ini terjadi dan memang anak kita melakukan hal yang kurang sesuai dengan syariat, tidak menyapa guru, berikan nasihat kepada anak dan keturunan kita. Agar apa? Agar tercermin dan terbentuk pada diri anak kita menjadi pribadi muslim yang baik. Karena menyapa guru, bertanya kepada guru adalah bagian adab baik dari murid kepada guru. Wallahu ta'ala bisa.
1: Kealaman waktu kecil kalau ada guru tuh menghindar gitu. Siun, segan gitu. Segan, kan. Betul. Dan guru-gurunya juga dulu itu kayak langsung menegur itu dengan keramahan. Kalau kita sekarang lihat guru-guru sekarang beda. Betul. Ya Ustaz ya?
0: Beda.
1: Dulu itu mau menanamkan satu pengaruh yang karisma gitu.
0: Betul. Wah,
1: main gaplok tak gini kan.
0: Hauka dua gaplok. Tapi begini Bang Ejapul, mohon maaf wargi dahlia ya. Dulu itu kita dianjurkan untuk bungkuk kepada guru ya. Bungkuk kepada guru, hormat kepada guru.
1: Takjim
0: banget dugikeun ka ruku. Nah, itu dilarang oleh agama.
1: Dilarang oleh agama.
0: Dilarang oleh agama. Ya, dilarang. Pernah

0: karena kita punya cara. Assalamualaikum.
1: Betul. Tapi kalau ruku, itu tidak boleh. Itu bagian syirik kecil dan kita hindari saja seperti itu ya. Wallahu taala bisawab.
0: Ya, cakap Ustaz. Terima kasih. Mbak Soka Jojo juga sudah bergabung ini. Pak Salim, Mama Nur Adil di TikTok. Bu Entin Sutini, kemudian Pak Nana, Ibu Hajah Ida di Warung Purut Ranca Bali juga sudah. Ada Riki Rika, Mama Ice juga terima kasih di Mama Lilis juga ada ya tadi di TikTok kita. Kemudian Mama Ice terima kasih juga, Atep. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Gatot, Ustaz.
1: Ya.
0: Silakan Pak Gatot dan Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di luar tema ini pertanyaan dari tema kita tentang guru. Badan Harus di luar tema, apakah ilmu ruqyah ada perintahnya dari para nabi, dari Nabi Muhammad SAW ini di ruqyah? Rada-rada beda ya gaya nakurul ruqyah.
1: Baik.
0: Itu rek ngaji, rek joget.
1: Jazakallah khair untuk Pak Gatot ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ruqyah itu wargi dahlia, dalam bahasa agama itu cara mengobati dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa yang tercantum di dalam Al-Quran. Ruqyah yang terbaik adalah ruqyah syariah, ruqyah yang langsung dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pengobatan wargi dahlia yang namanya ruqyah. Di dalamnya ada bacaan-bacaan. Nah, ruqyah yang dibenarkan adalah ruqyah yang langsung dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi ketika Nabi terkena sihir wargi dahlia, lalu diutuslah Jibril Alaihissalam untuk menyampaikan bacaan ruqyah kepada untuk mengobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Itu salah satu di antara ruqyah yang bisa kita amalkan. Kemudian juga zikir pagi dan zikir petang pun bagian dari ruqyah. Ayat-ayat dalam Al-Quran pun adalah bagian ruqyah. Memang ada di dalam ajaran kita, tetapi ruqyahnya itu yang dibenarkan sesuai dengan contoh atau yang dicontohkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Satu. Yang kedua, ruqyah yang terlarang adalah ruqyah yang di dalamnya ada jampe-jampe, ada bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang minta ruqyah ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Datang-datang tolong jampekeun abdi. Datang-datang punten abdi hoyong dijampe. Dengan jampe itu kan dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Arab itu ruqyah. Dan itu tidak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu
0: wasallam. Sama ya Ustaz ya.
1: Iya betul. Jampe-jampe yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah. Tapi kalau misalkan mohon didoakan, boleh. Tapi minta dijampe supaya A, supaya B, itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi ruqyahnya, doa-doanya tidak sesuai dengan syariat. Dengan dengan kalimat-kalimat yang asing menurut kita, atau bahkan punten ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai ruqyah yang tidak ada sandarannya. Ini bahaya ini. Contoh misalkan ingin kasep, ingin banyak yang mencintai, surat Yusuf ayat keempat misalnya, itu enggak boleh. Kenapa? Tidak disyariatkan. Ingin mendapatkan kekayaan dengan membaca surat An-Nu tanpa ada dalil, itu tidak boleh. Tetapi kalau misalkan menginginkan sesuatu ada dalilnya, ada keterangannya, itu diperbolehkan wargi dahlia. Maka Pak Gatot, ilmu ruqyah yang syariah ada dicontohkan langsung oleh Nabi, karena dilangsung diajarkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan kepada sahabat sampai kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang dilarang itu adalah ruqyah yang tidak syar'i, di dalamnya ada bacaan-bacaan, jampe-jampe yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, cakap. Ustaz, terima kasih. Begitu banyak sekali pertanyaan wargi dahlia sudah dikirimkan. Silakan untuk yang bergabung ingin ada yang disampaikan, mudah-mudahan cukup waktu di 0811-222-1015. Ojan di TikTok juga terima kasih. Ajun Juna Ajum Junaidi, ingat dosenku dulu pojok Ajun bukan Ajum. Jujum Junaidi. Ajum Junaidi. Dan juga dari siapa lagi?

0: Dia di Karapitan, terima kasih juga masih wargi Dahlia ikuti di acara Obsesi Pagi. Kami juga ingin menyapa yang pagi hari ini, begitu banyak juga yang sudah masuk. Ella, kemudian Aang Dadah, lalu ada kemudian Mama Ice sudah tadi, dan inilah acara Obsesi Pagi.
1: Wargi Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini ada pertanyaan dari Bu Aja Iom. Ya, terima kasih Bu Aja Iom. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, semakin tayyib.
2: Semakin tayyib.
0: Dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Pertarosan, upaya kumaha, masihan, motivasi kamurangkali ayeuna dina mangsa rendahna martabat budaya penghormatan ka guru, supaya sadar yen guru teh priogi dihormat. Tehilap ka ti api mumuh sarang Bunda Ami. Bunda Ami Iom, salam ka Pak Ustadz Andi, pengampul Dede Kaila, Tazkia, Taja Bentang, kemudian Abi Gunung Sembung.
2: Baik.
0: Nanti semua kirim salam nih Ustadz, kita hilang ini.
2: Baik banget ya Bu. Ya. Jazakumullah khair untuk api mumuh dan Bunda Haja Iom di Cigentur. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, guru itu adalah digugu dan ditiru. Seseorang, ya wargi Dahlia, apabila diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah memiliki ilmu dan dijadikan sebagai panutan, sebagai guru, maka bila ingin dihormati oleh muridnya, bila ingin dihargai oleh muridnya, maka jadikan dulu kita sebagai pribadi contoh yang baik bagi murid-murid kita. Karena guru itu konon katanya singkatan dari digugu dan ditiru. Sebelum kita menuntut kepada murid-murid kita untuk menghargai, mencintai kita, maka tampakkanlah guru dalam pribadi kita ini, pribadi yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Seperti apa? Sopan santun, tutur kata yang baik, rendah hati, tidak memukul tapi merangkul. Di sini ada wargi Dahlia. Di sini ada beberapa keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang guru. Ya, perhatikan wargi Dahlia. Apabila kita menjadi seorang guru agama misalnya, yang pertama kita tidak bertele-tele memilih redaksi lafaz-lafaz atau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh muridnya.
0: Anak-anak.
2: Ada anaknya. Ini adalah kontribusi. Ini adalah referensi. Nah, ulang muridnya, naon referensi?
0: Bahasa-bahasa yang dengan komunikatif dengan mereka.
2: Iya.
0: Bahasa mainnya anak-anak.
2: Betul, ambil bahasa yang dapat dipahami oleh mereka.
0: Kapan aku kan pengen kayak orang keren, Ustaz.
2: Subhanallah.
0: Orang yang sarjana, Ustaz.
2: Betul, ketika kita ingin sebutkan keren, tetapi ilmu tidak nyampe kepada murid kita, bukan menjadi kemuliaan bagi kita, justru dihina.
0: Diledek di belakang.
2: Diledek dari belakang, ini tidak boleh. Makanya gunakan bahasa yang mudah difahami oleh para jamaah, oleh murid-murid kita. Kemudian tidak berkata tanpa ilmu. Awas, ketika menyampaikan ilmu, jangan menyampaikan sesuatu mungkin ya, kira-kira. Nggak boleh kalau masalah ilmu. Harus pasti. Karena kenapa? Karena yang menyampaikan itu kita adalah guru yang memiliki ilmu. Kemudian tidak terpengaruh oleh penghinaan terhadap pribadi. Dihina pribadi, diomongkan. Pribadi diomongkan, disampaikan kepada murid-muridnya untuk membenci orang yang diomongkan oleh siapa? Gurunya. Itu tidak boleh. Karena itu bagian dari adab yang buruk. Kemudian juga wargi Dahlia, orang yang menjadi guru itu, yang menjadi panutan harus apa? Santun dan lemah lembut. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian juga rendah hati.
0: Penuh cinta ya dengan anak-anak.
2: Iya, penuh dengan cinta. Punten, tidak mengeluarkan kata-kata dasar si punten, bodoh, si tolol, si dungu,
0: anak si iu,
2: anak si anu,
0: kaki mana kayak gitu.
2: Nah, apalagi dengan marah-marah, dengan ngelemparkan kursi, meja di alung-alungkan, subhanallah. Bagaimana murid mau menjadikan kita sebagai figur yang baik? Pada awalnya kita menampakkan kebodohan kita dengan kekerasan, dengan kalimat-kalimat kasar kepada murid-murid
0: lembut,
2: kita.
0: Lembut ya.
2: Harus dengan lembut. Maka untuk menjadikan murid kita menghormati kita, mencintai kita, awalnya adalah jadikan kita menjadi panutan bagi mereka dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, setelah itu wargi Dahlia, mohon maaf. apa yang disampaikan kepada murid itu oleh kita selaku guru, laksanakan terlebih dahulu. Contoh, anak-anak, kalian hari ini harus sopan santun ya. Kata-kata yang baik, cek guru teh. Tetapi di luar itu, gurunya ngomongnya kasar. Ngomongnya tidak meracau kemana-mana dengan kalimat-kalimat binatang segala macam. Ini tidak sesuai dengan apa yang dinasehatkan oleh guru kepada murid.
3: Kancing coplok keluar.
2: Keluar, gak boleh. Gitu, Wargi Dahlia. Kenapa? Apabila omongan kita sesuai dengan pribadi perilaku kita, maka insya Allah ilmu itu akan nempel. Termasuk bila gurunya tukang, punten, tukang tipu, punten. Gurunya tukang nyandung, gurunya tukang kekerasan, menyampaikan ilmu kepada mustami'nya, menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, wallahi demi Allah, pasti murid-muridnya tepati jauh jeung guruna. Saya dapatkan info ilmu ini dari guru kami. Hati-hati ya Kang Andi, hati-hati ya Teh Bentang, hati-hati ini. Disampaikan omongan kepada murid itu akan nempel. Makanya mengeluarkan kalimat itu, kalimat yang baik, sesuai dengan pribadi kita, akan nempel kepada murid-murid kita. Nah, itu salah satu di antara upaya. Kebanyakan upaya itu dari siapa? Bukan menuntut kepada muridnya, tapi tanamkan dulu diri kita menjadi pribadi yang baik sehingga menjadi contoh bagi murid-murid kita. Contoh lain, punten, rada panjang ya. Terkadang ada sebuah cerita, ada seorang mustami datang ke rumah gurunya. Dilihat di rumah gurunya itu perabotnya mewah-mewah. Punya mobil guru nate. Si ustadz nate punya mobil. Punya mobil, punya motor. Perhiasannya istrinya banyak. Perabotan rumah tanyanya pun lux. Lalu murid itu mengatakan, guru, kenapa guru punya ini? Punya mobil, punya motor, rumah bagus, mewah segala macam. Berarti guru ini hubud dunia. Nah, apa kata gurunya? Wahai anakku, wahai murid-muridku, kenapa engkau begitu tertarik dengan apa? Dengan mobil. Begitu tertarik dengan motor, begitu tertarik dengan perhiasan yang dikenakan oleh umi, oleh istri, misalkan oleh istri bapak gitu kan. Lebih tertarik dengan perabotan rumah tangga yang lux. Kenapa kamu lebih tertarik itu? Kenapa engkau tidak tertarik? Kenapa ketika ustadznya bangun sepertiga malam untuk tahajud, sholat duha, untuk berpuasa, untuk baca Quran, kenapa kamu tidak tertarik kepada guru itu dengan apa? Dengan amalan-amalan akhirat. Nah, ini yang harus disampaikan oleh guru kepada muridnya. Jangan merujuk kepada apa? Kepada dunianya saja. Tapi melihat bagaimana sosok guru ini yang mencerminkan pribadi yang baik dengan apa? Dengan mempertontonkan akhlak yang baik dengan ibadah-ibadah yang baik. Maka muridnya digiring oleh gurunya untuk mengikuti langkah guru dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bis.
3: Jazakallahu khairan. Terima kasih jazakallahu dari Boyom di Linggarjaya Elektronik. Sekarang pertanyaan dari Irfan Cisaranten. Ini juga guru harus menjelaskan ini nih tentang hal ini di luar tema kita. Ya. Tapi guru harus menjelaskan ini kenapa dan apa.
2: Betul.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Badan haruskan tema di luar tema. Masih ini guru harus menjelaskan ini nih paham ya. Dupi leres upami di bumina aya gogok. Peliharaan kita ya, hewan peliharaan kita gogok. Para malaikat moal aya ke bumi anu miara gogok. Jazakallah Ustaz.
2: Baik. Insyaallah.
3: Guru ya. Harus menjelaskan ini kalau kita muslim ya Ustaz ya.
2: Baik.
3: Meskipun kita pencinta hewan.
2: Betul, luar biasa.
3: Ada yang kelinci, ada yang kucing, ada yang apa yang kayak nenek geleder-geleder gitu.
2: Oh iya, itu
3: segar
2: ya.
3: Geleder.
2: Baik. Jazakallah khair untuk Kang Irfan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia rahimaniyallahi wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita berkaitan dengan hewan peliharaan. Ada hewan-hewan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipelihara. Salah satu di antaranya adalah mohon maaf anjing. Anjing tidak boleh. Kenapa? Selain anjing ini adalah mengandung, wargi Dahlia, mengandung najis dari air liurnya. Ini sesuai dengan penelitian 1400 tahun yang lalu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa anjing itu air liurnya itu najis. Dan baru sekarang abad 20-21 itu dicek, wargi Dahlia, dicek ya. diteliti, ternyata kenapa air liur anjing itu adalah najis, ternyata ketika di mikroskop dengan beberapa kali tampak yang diperbesar, di dalam itu subhanallah banyak
3: baksil bakteri.
2: Iya, bakteri-bakteri yang bergerak. Dibandingkan dengan kucing, kucing itu bersih, warga Dahlia. Sehingga air liur kucing itu tidak najis. Sementara air liur anjing najis. Kenapa? Di sana ada bakteri-bakteri, bahkan apa di jum lebih besar kayak cacing-cacing begitu. Dan itu kenapa oleh agama diharamkan? Secara agama memang haram dan dibuktikan secara sains itu juga haram. Tidak boleh, berbahaya bagi kita. Satu. Yang kedua, selain anjing itu najis, yang kedua, apabila anjing dipelihara di sekitaran rumah, kata Nabi, malaikat yang akan membawa rahmat Allah kembali lagi. Contoh, ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu apa? Menunggu wahyu dari Allah melalui Jibril, tetapi tidak datang-datang. Nah, ketika siang harinya datang, ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang membuat engkau kembali lagi ke langit? Gitu kan? Maka malaikat itu mengatakan, pada saat mau turun ada seekor anjing yang berada di sana dan kami balik lagi. Kenapa? Karena anjing najis, malaikat membawa rahmat Allah, kesucian, maka nggak bisa najis dengan suci bersatu. Nggak bisa.
3: Nggak bisa.
2: Nggak bisa, warga. Makanya Kang Irfan,
3: uang korupsi buat bangun masjid malah bisa.
2: Nggak bisa.
3: Uang menta-menta malak mal bisa.
2: Nggak bisa. Pesantren. Seperti, mohon maaf, seperti berwudu menggunakan air kencing. Nggak bisa. Nggak sah. Nggak sah, warga, karena najisnya. Maka memelihara anjing di rumah kita itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan malapetaka. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memelihara anjing di rumah, setiap harinya pahalanya dikurangi 1 kirot oleh Allah. Dikurangi, diambil, diambil, habis, selesai, sudah. Satu. Yang kedua, dengan adanya anjing itu rahmat Allah akan kembali lagi, tidak akan turun ke, di tempat tersebut. Maka tidak boleh bagi kita untuk memelihara anjing di rumah. Dan diperbolehkan, nah ini nih, dan diperbolehkan anjing itu dipelihara oleh kita di mana? Di kebun, untuk menjaga kebun, itu boleh, tapi jauh dari rumah kita, gitu ya. Jadi kalau di rumah tidak boleh, haram hukumnya memelihara anjing. Tetapi kalau misalkan memelihara anjing untuk menjaga kebun kita, ladang kita dari hewan-hewan yang akan membahayakan, boleh, dengan artian kebun itu jauh dari rumah kita. Gitu Kang Irfan? Wallahu ta'ala
3: bishawab. Ya, kalau Ustaz, terima kasih.

0: ini.
1: Itu paling berbahaya itu.
0: Bikin sesuatu nih.
1: Betul, bikin satu ajaran supaya dikultuskan oleh muridnya, supaya mendapatkan sesuatu dari ajarannya. Ini lebih berbahaya lagi warga dahli. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Kalau bertakwa, arti takwa itu kan berhati-hati. Ulama itu akan berhati-hati dalam apa? Menyampaikan ilmunya. Apakah ilmu ini sudah akan disampaikan sesuaikah dengan pribadi saya? Ilmu yang akan diberikan itu apakah sudah dilakukan oleh saya? Berhati-hati sekali. Ketika ilmu disampaikan, bagaimana memilih bahasa agar para mustaminya tidak merasa di apa? Tidak merasa dicekoki, tidak merasa dimarahi, tidak merasa dipukul. Tapi bagaimana caranya ilmu yang nyampe ini supaya nyampe ke sana merasa dirangkul, merasa dicintai? Itu ulama, berhati-hati sekali. Termasuk di dalamnya berhati-hati dan takut bila menyampaikan ilmu agama itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bahkan ulama yang baik itu tahu ancaman Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyampaikan sesuatu dan itu adalah mengatasnamakan diriku, kata Nabi, membohongi ajaran Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah kalian untuk duduk di bara api neraka. Orang ulama yang tahu dengan ilmu-ilmu itu takut, ini bener enggak hadisnya nih? Ada enggak tuntunannya? Qurannya apa? Hadisnya apa? Ini ulama yang baik. Kenapa? Karena takut ilmu yang disampaikan itu tidak sesuai dengan syariat. Kalau ilmu yang disampaikan tidak sesuai dengan syariat, lalu kita tidak mengikutinya, itu mendapatkan pahala dari kita, dari Allah untuk kita. Misalkan Kang Hasan mengikuti pengajian, ternyata yang disampaikan itu ritual-ritual tertentu yang berbau syirik. Ah, kita tidak mengikutinya, kita dapat pahala dua. Satu, hadir di majelis ilmu. Yang kedua, pahala apa? Menghindari keburukan. Nah, ini dapat double pahalanya. Maka kalau ada guru-guru kita yang menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka lebih baik kita tidak mengerjakannya atau meninggalkannya. Karena itu adalah bagian dari sikap kita untuk menjaga marwah, tauhid, dan akidah keilmuan kita. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Ya, jazakallah. Asad di ajalah ya. Kemudian kita ingin menyampaikan juga nih. Apong, terima kasih. Lalu ada Adrai, Mus Imas Dedah, kemudian ada Dadan Dado, Deno, kemudian Asri Nur Aini, Delis Gusdianawati, Tadelis ini sama Dava ya, Devi, Pak Rin, kemudian Rima, Ibu Hajah Juaria, Rena, kemudian siapa lagi, Heri, Nina, Dede Heri, ini ada Anti Mei, Sujana, kemudian Ani Rahma, Adinda, Kia, Asep Ridwan, waduh ini ada Suhur Ali, Zahra, Olivia Zakir, kemudian Tian Garut, ada Agus, Imas Deda, kemudian Danar Toro, Uti Suryati, Didi Rosadi, ada Arin, kemudian ada Ruslan Atuk, ada Uni di Karapitan, Babah Al, kemudian Fitrianti. Nah, masih banyak pertanyaan kita pagi hari ini di acara Obsesi Pagi Obrolan Seputar Syariat Islam.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
0: Bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini dari Uni. Oh, Uni di Karapitan juga. Ini berada di Bumuti. Assalamualaikum Ustaz dari Bumuti. Badai Tumarus. Pami anak hasil dari pernikahan orang tua nu beda agama, ayahnya muslim, ibunya non muslim, statusnya kumaha Pak Ustaz? Kenging warisan sareng pami si anakna menikah sah, pami diwaliana ku ayahna, da si anak agamana ngikut ayahna, gitu Pak Ustaz. Tono jadi bukan ibu ke ibunya yang beda agama di luar Islam Ustaz. Baik, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Ibu si Timar juga masuk nih, Pak Sepil dan Imas, kemudian Tendes juga. Baik. Neng Hanifah ya, pertanyaan dari Ibu Muti tadi Ustaz.
1: Baik, jazakallah khair untuk Ibu Muti, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Warga dahliyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama jumhur artinya sepakat seluruh ulama mengatakan haram pernikahan beda agama. Kalau haram dilarang, maka ke bawahnya pun akan mendapatkan kesulitan, kerumitan dalam berbagai masalah yang akan muncul. Anak akan

0: memilih mana nih, agama ayahnya atau ibunya. Kemudian dalam proses pernikahannya bagaimana, pada proses ahli warisnya bagaimana. Ini akan timbul masalah-masalah yang sangat, ya sangat sulit bagi dahlia. Makanya para ulama sepakat haram hukumnya apabila menikah dengan beda agama. Walaupun secinta apapun dia, kalau menikah dengan berbeda agama, haram hukumnya, tidak boleh ya. Sehingga anak nanti dari hasil pernikahan itu dikhawatirkan akan ditanggung dosanya oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau seolah-olah nikah beda agama itu dapat disimpulkan oleh warga dahlia ya, nikah dengan berbeda agama, kekeh dipisah menikah dengan non muslim misalnya, maka hasilnya pun seperti proses perzinahan dan zina sepanjang hidupnya. Nauzubillahi min zalik. Sehingga kalau hasil perzinahan, kesannya bagaimana, dapat disimpulkan oleh kita masing-masing ya. Wallahu taala.
1: Ya, soal Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Asep Wildan yang ada di Ciampel Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Langsung kita ke pertanyaannya. Pertanyaan seorang ustaz tapi sok merendahkan, nyarioskeun sareng asat, tersisihkan ke Ustaz anu sanes, eta kumaha Pak Ustaz? Sebentar Ustaz. Nyarioskeun sareng asa tersisihkan ku Ustaz anu sanes, eta kumaha Pak Ustaz? Merendahkan. Ustaznya yang merendahkan diri atau bagaimana ini Ustaz ya?
0: Iya, baik, paham insyaallah. Paham
1: lah ya, insyaallah mudah-mudahan redaksinya terburu-buru nih Pak Asep Wildan, silakan.
0: Baik, jazakallahu khair untuk Pak Asep Wildan, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah. Apabila seorang ustaz, seorang guru ya, yang merasa tersisihkan dengan ustaz yang lain, itu adalah bentuk dari dengki. Bentuk dari dengki dan kezaliman, tidak boleh. Ada 6 dosa yang azabnya itu tidak menunggu di akhirat. Di dunia pun dikasih, bukan berarti menjadi kifarat di dunia, di akhirat tidak diazab, bukan. Di dunia diazab, di akhirat juga akan lebih pedih siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari salah satu dari 6 dosa yang besar itu adalah kezaliman. Kezaliman bisa muncul dari kedengkian. Seorang ustaz merasa tersisihkan dengan ustaz yang lain karena kelihatannya A, ilmunya B, dan sebagainya. Sehingga timbul kedengkian, merasa disisihkan. Sehingga apa? Sehingga dia menyampaikan sesuatu hal dengan fitnah, dengan omongan yang tidak sesuai. Nah, ini bentuk apa? Bentuk kerendahan akhlak seorang guru seperti itu. Dan ini bagian menjadi akhlak yang buruk. Dan itu tidak boleh. Bentuk kezaliman karena berawal dari kedengkian. Kita tidak boleh dengki kepada pribadi seseorang, tidak boleh, karena itu bentuk kezaliman dan membuat Allah murka. Nah, apabila kita mendapati guru seperti itu, lebih baik kita tidak boleh mengambil ilmu dari dia, tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang penuh hatinya kedengkian, hatinya penuh dengan kezaliman, ahli-ahli bid'ah. Kita tidak boleh untuk mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang akan menyesatkan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Jakobus, terima kasih untuk Dewi juga sudah bergabung M, dan ini ada kode 002 Ibu Sambas di TikTok kita, Mama Muna, Ibu Eha, juga Ibu Haja Siti Mar, kemudian Agus Purwanto di TikTok kita Dahlia FM.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ternyata waktu kita tidak terasa, pertanyaan masih banyak. Kita punya hutang untuk besok lagi. Insya Allah. Bisa disimpan untuk pertanyaan yang disampaikan untuk semua wargi Dahlia di 0811222 1015. Tak tertinggal hargaan kami dan juga yang masuk melalui Facebook dan juga TikTok Dahlia FM. Kita akhiri dulu kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita bersama lagi.
0: Baik, Bang Jabul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia. Sebagai ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena keterbatasan ilmu kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan kami dan Wargi Dahlia pun bisa memahami akan keterbatasan ilmu kami. Semoga ilmu yang dipelajari kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dengan kasih sayang-Mu. Eratkanlah hubungan kami dengan keluarga, sahabat dan manusia sekeliling kami. Jauhkan kami dari perselisihan, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan pribadi kami pribadi yang baik, yang dapat menghargai dan mencintai guru-guru kami.
1: Amin.
0: Ringankan lisan kami untuk mendoakan mereka, agar mereka menjadi manusia yang mendapatkan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan di akhirat.
1: Amin.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watani alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih. Ustaz, terima kasih untuk semua warga Dahlia. Kita akan bersama lagi Obsesi Pagi setiap hari di acara di Dahlia FM dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Dennis dan Bang Apo juga Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
1: Asik, asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
4: 101,5.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Oleh, oleh, oleh, oleh, oleh. 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, si kasik. Selamat pagi warga Dahlia, Wilujeng Enjing. Good morning, guten morgen. Pagi-pagi kita dangdutan lagi di sini ya, barengan sama Erlan Magatro. Edisi hari Selasa 29 September 2026. Sambil nemenin aktivitas paginya warga Dahlia semuanya, hayo merapat, yo yo yo yo yo. Yang lagi sarapan, yang lagi beberes, yang lagi masak, atau juga lagi OTW mau kerja sok atau mangga ya, sama Erlan Magatro ditemenin di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pituduhin, wani diriungkan, perung ah, go go go, go.

sayang, ayo sayang. WhatsAppnya jangan lupa dong. Ditungguin di sini di 0811-222-1015. Sok atau mangga ya di awur-awur. WhatsAppnya segera lagi di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA boleh juga di nomor yang sama. Atau pengen telepon lewat seluler di 0227-3028 atau juga di 0227-3-11-710. Sambil nemenin aktivitas paginya warga Dahlia barengan sama Erlan Magatru di sini ya. Yang lagi di pasar-pasar semuanya nih selamat pagi. Yang lagi mau buka ini buka jongkok caranya buka toko sama buka grosir sok atau mangga di sini aja merapat. Apalagi lagi mau OTW kerja atau juga mungkin lagi mau siap-siap masak di dapur. Sok bodo polo mana gadaian besti ya. Mumpung hirup di alam dunia orang dengerin radio Dahlia ya bersama Erlan Magatru di sini. Moal aya pituduheun wani diriung kan prung ah go go go go ya yeah.

Warga Delia zaman sekarang mau beli apa-apa tinggal klik aja ya. Pembayarannya tuh tinggal transfer atau juga pakai QR dari handphone bisa banget. Tapi warga juga harus waspada nih, soalnya ada modus penipuan baru yang memang ini sering-sering terjadi, apalagi di lingkungannya warga Delia ya. Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga bisa terhindar dari yang namanya penipuan. Stop ragam modus penipuan kalau warga dapat pesan, telepon atau juga tautan atau tawaran yang mencurigakan. Jangan langsung percaya nih warga Delia, dan juga jangan buru-buru ngambil keputusan atau juga ngambil tindakan ya. Tarik nafas dulu, stop dulu, dan juga penipu itu memang senang banget kita bikin kita panik dan juga terburu-buru. Udah gitu cek juga fakta di akun resmi, biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi atau yang terpercaya pastinya. Dan lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan ya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga Delia. Informasi lengkapnya atau juga untuk pengaduan bisa langsung hubungi Bank Indonesia di nomor 131 atau juga OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayo jadi konsumen yang cerdas dan juga jadi konsumen yang peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Ayo pagi-pagi di sini barengan sama Erlan Magatru. Terima kasih yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Dan juga sambil nontonin live TikTok juga di 1015 Dahlia FM. Terima kasih. Ada sama Teteh Siti J dari kawasan Waas Banjaran hadir ya. Siap. Terima kasih Teteh Siti anu cantik. Ada juga sama siapa nih orang Majalengka, ada Fatan Daniel. Selamat pagi, terima kasih udah pantengin Erlan juga ya. Ada Princess juga, tayang, ciao Bella Princess. Pagi-pagi udah tanginas begini ini teh ya, luar biasa. Ada juga sama Kang Jajang Jalak dari Konveksi Maju Jaya Ganasoli, katanya pengen digoyang buat semuanya warga Delia aja. Dari Cibiru juga hadir. Semangat ah, katanya esok-esok udah cair bes, alam nih resep. Cair naon bes, sehingga nama semangat, berenya otak enakin nama dangus cair gitunya seyeng. Ada lagi sama siapa nih Teh Siti Ajija, terima kasih udah pantengin ya di kawasan Malaysia. Ada juga Osim Supriyadi, waalaikumsalam, terima kasih udah pantengin Radio Delia. Dari Majalaya juga ada sama siapa itu Caca. Terima kasih Caca udah pantengin. Ada IRB juga Riung Bandung. Selanjutnya selamat hari Selasa, jangan lupa di kopian dulu ya biar tidak wali lo. Iya dong. Bukan cuma biar tidak wali lo aja sayang, diregot dulu kopinya biar tidak boloho cenakil tuhnya besti. Ada Ibu Kokom, selamat pagi. Mr. Ius juga hadir. Teh Isar dari Ibu juga selamat pagi ya. Teh Neneng Jebret, Rahayu juga halo. Ada Kang Bungsu, Cikaputihan, Ponti Grebage, Kang Irfan, Cisaranten. Ada Dewi Pasco juga hadir, Teh Dewi. Di kopian dulu caranya barengan sama Kopi Dangdut Dahlia, boleh. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemu sama Lia Adin, afiliat juga terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada Mel, ada Teh Irma Fauzia Balai Endah, ada Enciu juga selamat pagi, ada Cipta Rasa dari Balai Endah juga hadir, Cigadung Wetan, ada Kurna ini juga hatunuh sudah pantengin ya. Sama siapa lagi ini Teh? Ada sama siapa lagi ini Teh? Dari Garut, cenanya ada Mama, Arzepa. Selalu terus pantengin Radio Dahlia. Bagus. Pantengin terus Radio Dahlia biar ada ubar sebel ya, sayang. Ubar sebel, tambi sebel, sakatenan sarang ubar koropok, dan juga ubar amandel, cenah. Dari kawasan Ciparai, kelinci lokal Cimariuk, Ciparai. Terima kasih udah pantengin. Sama ada sama Teh Mia Pastor juga hadir ya. Hadir oge pastinya, siap. Kang Heri Pasco sambil kuliah, cenanya gocirnya buat si sayang aja. Ada sama Teh Ai Sugi juga selamat pagi di kawasan Cimahi. Sok buru geragogah dulu atau Teh Ai-nya. Jangan ngagojo duwe di enggon sayang. Gerah hudang buru. Gerah masaknya siapkan eta salaki erek sarapan cenah karunya tos ngulibek beteungna. Teh Nani Memori Cicaheum selamat pagi. Ibu Endang Cinta Asih juga hadir. Teh Esti Dago. Ada Bunda Iswari, selamat pagi juga Zeyeng. Dari GI Cikalong, pantengin terus Radio Dahlia ya. Sebelum beraktivitas di sini kita goyang dulu, oke. Ada Neng Aryani, selamat pagi di Warung Bala-Bala Cemer. Dan juga Esa Kaca Piring. Ada sama Teh Lilis Fauzan Panunjaan. Teros Sindang Sari Munjul, Aman Abadi Jatinangor. Ada Ciau juga di Karapitan hadir ya.
Besti, cina jangan lupa ngopi sok atau buru gara diregot dulu kopinya. Udah ditinyuh tapi belum diregot. Ah, bagaimana kumaha ini teh atau buru gara kuat dulu ya. Biar tidak boloho cina sayang. Kang Asep dapota, hayu kita goyang di sini. Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: caranya, jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset cuma 500.
3: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal by Soflin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soflin. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan dia juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
7: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herma.

0: Komik Herbal.
1: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
0: Sanaflu, seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pagi-pagi udah muriang, cina sayang. Iya, ini ternyata lagi usum muriang sayang ya. Tapi yang lagi sakit sok atau buru cing sempet sembuh. Enggal damang, cenanya memang iya teh cina lagi usum juga ya. Bukan cuma meriang, tapi juga demam tinggi, pusing hebat, batuk pilek, pegel-pegel. Apa kok nama sana ya wernya? Ya teh cina ayah iya cina non ngerana teh influenza A cina. Atau influenza A teh, ya teh namanya teh flu babi besti. Jadi di Bandung teh cina sudah ada yang terlapor dan juga sudah ada yang kena 65 orang ya. Dan ini warga Dalia, walaupun gejalanya seringkali terasa sangat sakit dan juga membuat badan lemes, wargi Dalia dihimbau agar tidak panik berlebihan ya. Dipastikan juga infeksi flu babi tidak mematikan dan juga sejauh ini belum ada laporan kasus kematian akibat virus tersebut di Jawa Barat ya. Meskipun demikian nih wargi, ditekankan juga bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid harus tetap ekstra waspada terhadap risiko komplikasi serius usai terinfeksi virus flu babi. Gitu cara besti. Cengol damang sayang ya, yang lagi emplu, yang lagi demam tinggi, lagi muriang. Mudah-mudahan mantenya lain virus flu babinya sayangnya. Ya mah emang perubahan cuaca memerenya sayang ya, amin. Yaudah kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp dan juga sudah pantengin lewat live TikTok. Hello dunia. Ada Cece Atik, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Aku mah umur yang teh saku we, ya macarannya ala. Saku tanggal tua acaranya. Kumaha atunya meni asa hayang we kitunya urut gajian kamari teh aya keneh weuteuh keneh nepi ka ayeuna kitu meni teu bisa we da hese. Ada Teh Sumi juga hatur nuhun. Amin. Selamat pagi dari PLN Dayakolot. Cenanya sambil gegero. Amin. Sambil pantengin Erlan. Cenanya asat teh abdol kitunya lamun gegero teh teu dangukeun dahlia teh kitu cenah ulah. Nya teu biar bisa bergoyangnya amin ya. Ada lagi sama orang Tasik nih dari Nurasiah juga hatur nuhun sudah pantengin. Udah gitu juga ada sama siapa ya lagi ini teh Destiny, Abah Uing, ada Kiara Condong juga As Akfar dari Morowali. Waduh jauh banget ini dari Rizky. Terima kasih sudah pantengin Erlan juga ya. Dari Saguling cuma menuju Dumble di Bekasi juga ada Princess hatur nuhun sudah pantengin ya. Mama Lili Ciwide juga halo. Ada lagi sama siapa ini teh Bunda Heni Jaya, ada Cibereum Kertasari juga ada Endi, orang Garut juga Teh Ros hatur nuhun sudah pantengin. Dari kawasan Garut Samarang oke ya senang ya Iki. Dan juga dari Sumedang ada Komaria hatur nuhun ya. BBK Andir pada suka ada Teh Ike. Orang Antapani Teh Sri Sugiyarti dan juga Sumedang Rahima Aulia hatur nuhun sudah pantengin ya. Cece Atik Cimahi dan juga Abi Iban dari Karawang Timur. Ada Ilham Cililin Ilham. Jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya Zeyeng. Nya cina abg sami abg cina abima komo iyo mun pagi-pagi teu ngopi teh asa teu abdol cina nya sok atuh buru biar tidak boloho ngopi dulu sayang biar tidak boloho ya sayang ho sok buru diragot dulu kopinya sayang. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya. Sekarang teleponan dulu yuk. Ada sama siapa? Coba 73028 7311 710. Halo kopi dangdut Dahlia.
1: Rumah
0: go ya. Aduh, resep ya meni tangi naski ya besti.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ieu teh?
1: Lagi di rumah, Eran.
0: Lagi di rumah.
1: Nganterin anak.
0: Oh gitu. Iya. Lagi mau lanjut ke mana lagi?
1: Mau lanjut sarapan.
0: Lanjut sarapan boleh. Atunya ari eta aya istri aya?
1: Tacan uwi ya, Eran.
0: Tacan uwi. Biasana wayah kita istri teh nuju ngulahe, kewenya udah capek.
1: Jam 7
0: langsung. Ya siap atuh ah. Kang Edet kita ngagoyang dulu ya. Dari kawasan Lagadar 1 2 3 go.
1: Wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut. Hey,
0: ngagoyang buat siapa aja sih?
1: Ngagoyang, Kange, Bapak Haji Tohir, Teh Isar Ibun, Ma Haji Eha, Ivan Cisaranten, Arnold, Lukman Barot, Elis Peta, Angi Sugi, Kang Suana, Deden Tipeng, Nenek Putri Kang Yusna, Wajani, Teh Li Padarang, Jenong Sukawangi, Rishi Bay, Resu Onde, Bu Enjoy, Mama Lili Siwide, Neng Jebret, Mbak Iwan, Mangana Setia Budi, Sabdi Kopo, Ratna Kopo, Danu, Genta, Pak Uci, Erni Katapang, Mulia Katapang, Rini Oti, Pak Tatang, Pak Hasan, Lagopi, Dimas Elsa, Ismet, Siati Jamu, Mama Aji, Bunda Sara, Pak Agus Jibo, Rishi Bay, Bung Poy, Situ Patenggang, Bunda Memes, Bunda Imut, Bunda Dinda, Bos Aris, Tawan, Aman Abadi, Dicau hukum mandi sarayana
0: boleh. Ari gocirnya ada.
1: Gocirnya kangge airane mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak sayang. Panteng ya. Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak kalau punya Dahlia tuh go ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Eta mate kakek mod si sayang. Halo Kopi Dangdut Dahlia.
2: Dangdut Dahlia asik atuh purna go ya.
0: Goyang balik. Sayang lagi apa sayang?
2: Aku lagi berjemur.
0: Wow, udah panen poinnya udah bijil di sana.
2: Udah di kamar.
0: Oh gitu.
2: Oh, kan aku baru sembuh sayang.
0: Gitu lagi usum sakit ternyatanya bener ya teh.
2: Si gemoy.
0: Bener. Ya udah ya Ratu Engang kita ngagoyang dulu. Siap. Itu di Muhammad Toha Cikan 1 2 3 go.
2: Digoyang di kopi dangdut
0: dut. Hey, ngagoyang buat siapa aja sayang?
2: Buat nama Ina Holi, sama Mama Asep satu Gelewi, Cacat Kemui juga. Makasih segala doa-doanya, kebaikannya. Juga buat Haji Eisibai, Carmila, Nada Dolar, Nenek Ita, Nenek Bayu, Bu Haji Eha, Bunda Yance, Ain Sugi, sama Ibu Kader, sama Mama Dedek Taroket, sama Dedek Kompleksinya juga. Terus Wawan, emang barusan ke siapa?
0: Edet Lagadar.
2: Deden Raga.
0: Edet.
2: Eden Sagadar. Iharnya juga Ibu Enjoy, Bu Natatinya juga, Rani Subi sama Bebe Deri Kanupan Pasar Baros Cimahi. Itu tuh Ibu
0: Kader. Enggak sekali nyari kanya deui.
2: Nagopit Santi Kopoknya juga Nada Dolar.
0: Kali nyari kanya deui ayo
2: Oce. Nia Banjaran. Oh deui
0: atuh da. Nia Banjaran. Sebulak balik dekop ah. Gocin atau gocin?
2: Semuanya aja gocin.
0: Gocin enggak saya tamah. Terus kadang jadi kanya deh Oce. Gocin langsung.
2: Gocinnya buat Haji Rizki bayi aja ya. Okay. Itu mau nanya kaos apa ada sayang? Lagi
0: enggak? Mai udah habis sayangku.
2: Kemarin teh udah beli lagi tapi sekarang masih kurang.
0: Oh atau gimana? Bagaimana kumada sudah habis? Oh nggak tahu tah nanti informasinya pantengin terus Radio Dahlia aja ya.
2: Makasih ya.
0: Oke sama-sama sayang Ratu Engang panteng radio. Goyang balik. Wargi gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan Wargi ya? Soalnya suka iya suka rada waspada aku teh gitu ya. Suka kepikiran gimana ya kalau bank tempat kita nabung teh tiba-tiba bermasalah gitu. Nah biar gak jadi kepikiran, hayu kenalan juga sama LPS ya, alias Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank nih Wargi Dahlia. Dan juga semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR dan juga BPRS. Ini semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya lagi nih nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan Wargi Dahlia hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Untuk tabungan deposito maupun giro ya, dan juga pastinya biar simpanan Wargi Dahlia terjamin oleh LPS harus memenuhi syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan juga di luar batas kewajaran, wajib waspada nih Wargi Dahlia ya, dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah lagi overthinking nih Wargi atau juga kepikiran buat nabung di bank. Informasi lengkapnya cek website resmi di www.lps.go.id atau follow Instagram di @lps_idic ya. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS. Ayo kita lo goyang lagi sayang. Goyang apa kita hari ini sayang? Goyang apa tuh ya? Goyang sakalor. Ah, tama dirinya wen untuk bisa on air. Nanti itu interval kedua ya, pabora-bora lagi. Oke. Okay? Prung.

0: es krim Milate. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli krim Milate. Gurihnya krim Milate sekarang bertabur hadiah emas. Beli krim Milate sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis krim Milate. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli krim Milate. Gurihnya krim Milate sekarang bertabur hadiah emas. Beli krim Milate sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis krim Milate. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli krim Milate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, goken barudak.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Bulan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Jika

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Buat Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Keputusan ini mengacu pada kalender Hijriah Global Tunggal yang disusun oleh Muhammadiyah. Sementara itu, Hari Raya Idul Fitri 1448 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi terkait larangan pendakian gunung dan hutan selama musim kemarau belum dicabut. Jalur pendakian baru dapat dibuka penuh dan surat edaran otomatis gugur apabila BMKG secara resmi menyatakan Jabar telah memasuki musim hujan. Kebijakan ini tetap dipertahankan sebagai langkah antisipasi ketat meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia. Jadwal pertandingan tandang Persib Bandung melawan Garuda Yaksa FC pada pekan ke-7 Super League 2026-2027 resmi dimajukan 1 hari dari jadwal semula. Awalnya laga tersebut akan berlangsung Senin 26 Oktober 2026, namun dirubah menjadi Minggu 25 Oktober 2026. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penyesuaian di laman resmi E-League agar Persib Bandung memiliki waktu istirahat yang sedikit lebih longgar karena harus melanjutkan perjuangan di ACL 2. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan